0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit, waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali dari ruas tol. Kami terima informasinya di ruas tol Jagorawi dari PT Jasa Marga. Di akun X @PT Jasa Marga, arus lalu lintas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Layang MBZ dari Cikunir, Tamun, Cikarang, Karawang juga terpantau lancar kedua arah. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat ke arah Bekasi Timur padat, ada penanganan kendaraan kren yang mengalami gangguan mesin di lajur 1. Kemudian di kilometer 18 ya. Kemudian di Cikarang Barat Cikarang Barat sampai dengan Cikarang Pusat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 di kilometer 38. Kemudian juga informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian dari ruas tol Jor di Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar kedua arahnya. Ada informasi lain ya Bang Po, kami terima informasi dari Jasa Marga di ruas tol Jakarta Cikampek. Pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, hati-hati di Cikarang Barat, kilometer 31.800 arah Cikampek ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 1. Kemudian di ruas Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar kedua arahnya. Ya. Informasi lain kami terima juga dari TMC Polda Metro untuk informasi pelayanan SIM keliling. Hari ini dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Kamis 6. Oh, ini mah Kamis ya. Kamis kemarin ternyata ya. Untuk informasi terbarunya hari Jumat ya, untuk hari Jumat kami belum menerima informasi terbaru. Mohon maaf ya nih Abang Po. Kita coba lihat di akun Instagramnya TMC Polda Metro apakah juga sudah ada update informasi untuk pelayanan SIM keliling hari ini. Ya, ini dia. Untuk hari Jumat 7 Agustus 2026 ya, dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya informasi lokasi pelayanan SIM keliling di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, kemudian di lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, dan juga di lobi selatan Mall Ciputra Jalan Ejen S. Parman Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat, dan di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu ya, pelayanan SIM keliling hari ini untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C. Hari Jumat 7 Agustus 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Bang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling. Untuk informasi pelayanan SAMSAT keliling ya, untuk pengurusan STNK, hari Jumat ini juga Bang Po bisa dapatkan informasi selengkapnya di akun Instagram @tmcpoldametro ya, akun Instagram @tmcpoldametro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang.
1: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
2: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
1: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
2: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
2: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
1: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
2: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
3: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Mas Haris yang ada di Jogja, Pak Lutfi di Tajur Halang, Pak An di Surya Kencana, Ibu Agung di Bekasi. Selamat pagi ya. Buat Abang Po yang mau ikutan ngobrol sama Ae pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Kabarnya segini, selamat pagi.
0: Oh, selamat pagi Bang Hasan.
1: Bang Hasan. Pagi juga Bang Arif.
0: Bang, udah sarapan?
1: Mantap bener dah.
0: Apanya?
1: Jumat berkah.
0: Insya Allah, amin.
1: Jumat berkah ini.
0: Betul.
1: Kantong masih tebel ya enggak? Ya Jumat berkah. Allah. Udah, enda aja dah.
0: Kantong apaan? Kantong mata tebel.
1: Iya. Hari kantong bisa kantong semen. Iya. Kantong terigu.
0: Kantong mata kali tebel.
1: Kantong mata, kantong macan, kantong buat bawa-bawa kertas. Itu tempat tadi apa katanya tadi?
0: Bau badan. Ketidaknyamanan.
1: Bau bengu.
0: Ini masalahnya soal beberapa hari yang lalu ada kejadian penumpang diturunin paksa dari transportasi umum karena bau badan, ya, karena pengaruh keluhan dari penumpang yang lain. Akhirnya ada pro kontra deh tuh, ada yang setuju, ada yang kagak. Nah, kalau Bang Hasan, misalnya di tempat umum atau di transportasi publik, ya, ada yang bikin gak nyaman gitu ya, entah karena bau badan kek atau apa gitu. Nah, apa tuh yang dilakuin tuh sama Bang Hasan?
1: Ya, kadang-kadang orangnya juga gak tahu diri. Karena orangnya jorok juga, bisa juga dari baju. Baju dari keringat itu, dipakai lagi, kita gak tahu juga. Bisa juga dari faktor makanan jorok, bisa jadi timbul badan jadi bau. Itu emang juga begitu juga, saya pernah juga ngalamin Bang.
0: Iya.
1: Ketika naik PPD itu dulu waktu masih di Seron, begitu orang kan pegangan atasnya itu besi, ya penuh padat.
0: Oh, ini ya?
1: Wah, soalnya itu baunya nggak sedap benar itu kelek.
0: Itu ya, namanya juga bisi, namanya juga itu PPD, pantat paha dempet. Lah iya, makan begitu zaman dulu mah.
1: Iya, mohon besok-besokan tuh.
0: Iya.
1: Masya Allah, ya. Ya, aneh juga tutup hidung aja, cuman. Ya, dalam hati ya ini orang emang, ya itu terus ceroboh. Terus nggak pakai Rexona, nggak pakai pengharum, apalah gitu lah. Apa sih, ini, apa sih menghilangkan bau itu ada tuh.
0: Iya.
1: Ada itu ininya, obatnya ada sih sebetulnya. Sebenarnya orangnya malas ngurusin badan aja Bang, itu orang itu.
0: Iya.
1: Karena ceroboh juga. Ya kan namanya kan kita naik kendaraan umum itu seperti transportasi begitu kan orang banyak.
0: Iya betul.
1: Jadi kita juga kan kita harus ini juga sih emang harus punya rasa terhadap orang lain juga. Kadang-kadang orangnya juga kan kita nggak ngerti. Orangnya juga itulah karena kehidupan beranak-anak kami itu kita susah juga.
0: Ada juga orang yang nggak sadar karena, kalau dirinya bau gitu.
1: Nah.
0: Repotnya begitu tuh.
1: Kadang-kadang begini, habis makan jengkol, habis makan petai, dia nggak mau ini, nggak mau bersih, tapi kalau ngomong, kita juga risih juga.
0: Iya.
1: Di sampingnya diajak ngobrol, mincep-mincep kalau orang makan, kita banget, bujek dah.
0: Kita pengen gitu. Ngobrol tetap di situ, tapi ya kagak tahan baunya, tapi kalau
1: gitu.
0: Kalau kita mingser kagak dianggapnya nggak sopan.
1: Takut tersinggung.
0: Gitu, iya.
1: Dari itu berasalah jadi dilema kita. Karena kita sudah itu, maafnya kita, aduh kebelet banget ya, apa gimana kita cara gitu untuk tarungin dari itu.
0: Benar, iya juga.
1: Gitu dong. Kadang-kadang kita kalau pas lagi duduk itu di angkot pada mau di kendaraan umum gitu, ya udah mau nggak mau lah kita pakai itu aja. Cepat aja hidungnya lah, waktu itu belum rame masker. Sekarang kita kemarin pakai masker, di bar walaupun kita ngindarin debu juga, jadi nggak kesedot itu aroma-aroma yang nggak sedap gitu.
0: Ah itu benar. Jadi sebisa mungkin apa ya? Ya udahlah kita aja yang menghindar dah gitu ya daripada.
1: Iyalah, jadi gitu kita ya. Jadi ini emang kalau kita sampai diturunin dari transportasi umum emang ya komplainan konsumennya gitu. Bisa juga sih, Bang, ya gimana ya? Ya biar dia juga badan saya tuh harus bisa dikoreksi ya gitu, badan saya harus gimana caranya supaya jangan bau badan ya gitu sebetulnya. Pakaian juga kita harus
0: minimal mandi
1: ya, minimal mandi bisa juga Bang, kalau mandi tapi asal nggak pakai sabun, mandi kecepet-cepet terus dia
0: mandi nggak pakai sabun udah kayak kebo dong.
1: Bau keringet.
0: Iya kayak kebo.
1: Bau keringet kan bisa juga. Ih ampun dah.
0: Kebo mandinya nggak pakai sabun.
1: Dia pakaian kayak. Ya kadang-kadang begini bang, dia habis kerja itu seragam mungkin itu ntar digantung lagi gitu udah nyanyi. Bisa juga menimbulkan bau
0: bisa,
1: bang.
0: Bisa.
1: Bisa keringet. Jangan disalah. Makanya pakaian. Kadang-kadang kita juga harus ini juga pakai juga ya itulah. Tengganggannya ya dijemurnya gimana gitu. Ya sekarang susah juga sih kita juga pakaian juga gitu. Apa seragamnya dia nggak ada lagi? Pakaiannya apa gimana kita ngerti? Apakah badan itu susah di... ya walaupun mandi tapi dia nggak pakai sabun, nggak pakai apa ya bingung bang. Iya gitu. Kita coba juga bang, pernah gitu mandi pakaian. Oh, enggak enak ya bau, ganti ya. Gitu.
0: Ah, iya lagi benar.
1: Gitu. Saya pernah coba gitu. Ini enak banget. Gimana kita juga enggak enak gimana orang lain ya?
0: Iya. Zaman kuliah dulu gitu. Kita kalau pakai celana jeans mah bisa sebulan sekali baru ganti, Bang. Celana jeans zaman kuliah, Bang. Jaket.
1: Iya.
0: Jaket juga bisa berbulan-bulan. Kayak kadang nih ya, kalau misalnya kayak ngeliat naik ojek, kan saya sering juga ya naik ojek online gitu ya. Ada iya. Abang ojek yang jaketnya masih bagus gitu ya, masih bersih, rapi, wangi. Tapi ada juga yang, buset nih kayaknya dari dia pertama kali daftar kali ya, sampai sekarang kagak dicuci-cuci ini jaket gitu.
1: Aduh benar-benar itu. Iya. Gudang kerikit udah saya karena kan naik ojek online
0: kena-kena gitu. Iya kan begitu kan, gitu. Dari pertama kali daftar kali mungkin 2-3 tahun yang lalu, sampai sekarang kagak dicuci-cuci kali ini jaket.
1: Coba itu, kayak apa itu baunya, aduh.
0: Makanya itu kalau misalnya direndam tuh udah air lindi bang, udah bukan air sabun lagi. Air lindi tau gak bang, air lindi
1: yang iya gitu, kalau ditaruh yang... di empang ya ikan pada mabuk semua. Kalau di ikan empang ya taruh di rendut ikannya pada mabuk
0: semua. Emang iya Allah, kata sih apa sih susahnya nyuci jaket gitu ya. Iya kan, masih orang narik kayak ada liburnya kan bisa libur sehari, pas libur sehari ya udah nyuci deh tuh jaketnya.
1: Iya jemur ya.
0: Iya loh.
1: Kadang-kadang hal sepele jadi besar ya. Karena dari itulah akibat malasnya juga emang jadi begitu bang.
0: Ah, iya sih benar.
1: Itu tergantung diri kitanya berarti. Itu kan Bang Aris sudah sedepan ya di lift kan udah mau roda.
0: Nah itu tadi Bang Aris kan mantap banget Bang Aris. Ya Allah.
1: Dikenal potnya cusok.
0: Pas banget dikenal potnya pisan bang.
1: Aduh bentar ya, pagi-pagi itu lucu ya, pas waktu diturunnya di transportasi umum ya, itulah dari rusak badan. Ini bocah meriang rewel banget Bang Arif.
0: Kayaknya disebut. Iya biar itu rame banget.
1: Orang itu mau berikan buah tapi nggak mau ditinggal.
0: Kolokan ya.
1: Oh, ini yang kecilnya adanya si.
0: Iya. Iye, siap-siap sekolah sono.
1: Kagak bang, dia izin udah 2 hari deh kemarin lah meriang ya.
0: Oh iya, udah dah kalau gitu dah istirahat. Minum susu, bang kalau kayak gitu bang kasih susu putih dah bang. Jangan SKM ya, jangan SKM, UHT, bener dah, ntar cepet turun.
1: Larang dia di susu putih gak mau, kemarin ada MBG tuh susu putih sama bubur kacang hijau gak mau dimakan tetenya. Yaudah saya minum, saya makan ini bubur kacang hijau, saya makan susunya kita minum.
0: Anak saya itu kalau lagi kayak gitu saya kasih minum susu putih UHT, biar cepet adem badannya. Kalau susu beruang kan mahal, ya kan, susu UHT mah kan 3.000-an harganya.
1: Dia ini nggak mau ini ada susu putih yang nggak ada rasa aneh.
0: Ya iya sih.
1: Aneh nggak mau ini bocah satu
0: emang
1: ini.
0: Emang bener. Anak kecil emang pengennya tuh biasanya yang manis-manis tapi ya nggak apa-apa pelan-pelan dibiasain.
1: Tuh dengerin tuh, Dipa minum susu putih. Ntar saya beli susu putih ya.
0: Susu UHT ya Dipa, yang kota kan, yang di warung.
1: Iya tuh susu UHT bener ya. Kemarin tuh di MBG ada itu, dia nggak mau minum.
0: Di MBG dapat minum Dipa biar sehat ya. Dengar gak?
2: Ya, bang.
0: Ya, gitu. Pinter dah, anak pinter. Biar cepet sehat ya, Dipa ya.
2: Iya.
0: Iya dah. Oke dah, Bang Hasan. Makasih, Bang Hasan.
1: Oke, Bang Arif. Tugas. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Dijiwat berkah ini. Semoga keluarga juga pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sampai ketemu di hari Senin pagi di Kabar Jakarta lagi.
0: Siap, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hasan yang ada di Jasinga, kita ke Pak Mukimin yang ada di Surakarta. Pak Mukimin, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin sama Bu Yati. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya berdua ini?
4: Nah, baik juga.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mukimin sama Bu Yati, pernah enggak ngalamin misalnya lagi di tempat umum gitu ya, entah lagi di rumah sakit kek, atau lagi di mana, atau lagi di transportasi umum, tiba-tiba ada aroma-aroma yang bikin enggak nyaman gitu?
3: Ya, gimana ya?
4: Apa ya, tuh? Sering ada.
3: Oh, saya sendiri mijet.
4: Mijet itu ya juga.
0: Oh iya, bener sih itu. Tau. Aromanya macam-macam tuh orang ya, pasti ya. Iya.
4: Bersih, ada yang pokoknya dari sawah atau dari apa langsung mijet ya ada. Tapi ya enggak di anu ya, apa ya dipijet di apa adanya kan gitu.
3: Tapi jamnya dikurangi.
4: Ya, jamnya dikurangi sedikit ya enggak apa-apa.
3: Kan karena menahan bau keringetnya itu loh Bang Arif.
0: Oh, itu benar karena enggak tahan enggak, juga ya.
4: Mau ya enggak ya pianda.
3: Iya Bang Arif, iya. Tapi ya secara halus misalnya saya itu merasa kalau saya digituin rasanya bagaimana gitu kan. Harus mempunyai toleransi gitu Bang Arif.
0: Iya, benar.
3: Kalau saya itu pernah loh Bang Arif itu apa itu? Apa itu memijet itu ya orangnya mungkin habis makan jengkol terus nggak sikat gigi apa bagaimana terus saya itu orangnya bicara itu juga baunya nggak enak terus mengeluarkan angin terus itu habis mijet itu malah saya sendiri yang sakit loh Bang Arif karena menahan bau itu.
0: Waduh repot nih, penyakitnya pindah ya lewat angin ya.
3: Iya pindah itu Bang Arif.
0: Iya ternyata penyakitnya pindah lewat angin ya.
3: Ya tuh orangnya itu kumuh sekali tuh, badannya berminyak itu ya juga pernah itu.
0: Oke, waduh ini repot juga nih kalau gini. Iya juga ya, Pak Mukimin Bu Yati kan hampir tiap hari pasti ketemu orang yang macam-macam ya, yang wangi ya enak ya, wanginya.
3: Beda-beda
0: ya.
3: Itu Bang Arif.
0: Iya bener loh. Berarti tapi tiap kalau mijit pakai masker enggak?
3: Ya mulai sekarang pakai masker Bang Arif, mulai
0: itu sekarang. Itu masih dibiasain pakai masker. Kita enggak tahu nanti ke depan bakal ketemu orang yang aromanya kayak gimana lagi ya.
3: Iya. Kalau saya juga sering seperti itu Bang Arif. Terus Pak Mukimin juga itu ya. Akhir-akhir ini sering mijeti orang yang habis kebakaran itu.
0: Ya Allah.
4: Ya kulitnya ya melepuh. Seperti belang-belang gitu, melepuh ya, tapi ya enggak apa-apa.
0: Oh iya, iya kan lecet-lecet jadinya gimana?
4: Enggak lecet enggak. Tapi seperti plastik kobong itu loh.
0: Oh iya.
4: Terbakar itu loh gitu. Kulitnya.
0: Tapi enggak apa-apa dipijit bisa.
4: Enggak apa-apa. Ya saya ya daripada ya hidup-hidup nolong gitu aja.
3: Daripada ditolak.
4: Ditolak kan ya merasa kasihan kan gitu.
0: Luar biasa.
3: Orangnya itu terbakarnya itu viral sekali Bang Arif.
4: Terbakar karena itu loh kompor gas itu loh.
0: Gasnya meledak.
4: Iya. Itu suami istri, yang istrinya meninggal, yang suaminya masih.
0: Ya Allah. Tapi kalau
4: itu seminggu sekali itu saya.
0: Gimana? Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati misalnya, nek misale gitu ya, kalau ada kejadian kayak tadi itu misalnya di Jakarta ada lansia yang diturunin paksa dari transportasi umum karena bau badan. Ya kan keluhan dari penumpang lain nih, aduh baunya enggak enak, gimana ya akhirnya diturunin. Setuju atau enggak?
3: Kurang setuju.
4: Kalau saya setuju. Kurang setuju sama sekali, malah melantarkan orang itu.
0: Alasannya?
4: Lah kan nanti misalnya nggak ada transportasi lain, terus bingung terus gimana, yang namanya lansia ya
3: kadang bingung,
4: kadang kan bingung dan gitu, sama-sama melantarkan orang tuh itu.
0: Iya.
4: Entar baunya gimana ya, bisa ya bisa di gimana caranya.
0: Iya, kan gitu, kasih pewangi toh. Gitu ya, parfum ya.
4: Pewangi apa, kasih minyak kayu putih
3: atau pindah atau tempat
4: apa kan bisa.
0: Iya pindah tempat juga ya.
3: Ya pindah tempat.
4: Dan nanti kan misalnya bingung, misalnya terus laporan sama Pak Polisi misalnya. Ketemu Pak Polisi ya, misalnya terlantarkan di jalan kan, nanti ya gimana kan, ya
3: sopirnya yang kena. Ya
4: sopirnya yang kena.
0: Iya benar, salah lagi. Akhirnya kan itu tadi si petugas keamanannya akhirnya kena teguran karena mengeluarkan penumpang tadi itu.
4: Nah. Perlu melantarkan orang itu.
0: Iya betul. Enggak boleh ya. Okay lah kalau gitu. Pak Mukimin, Bu Yati, terima kasih buat ceritanya ya.
4: Makasih Bang Arif.
0: Sehat selalu ya.
4: Sehat.
0: Amin, insyaallah.
4: Iya.
0: Oke.
3: Sampai ketemu lagi
0: besok Senin. Iya, hari Senin insyaallah.
3: Ya, makasih banyak Bang Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin dan juga Ibu Yati yang ada di Surakarta. Nah, kalau Abang Pok gimana nih? Dengan kejadian yang lansia diturunkan paksa dari transportasi umum karena bau badan setelah ada keluhan dari penumpang lain yang kemudian memicu pro dan kontra. Gimana komentarnya Abang Po? Kalau misalnya di suatu tempat atau lagi di transportasi publik yang bikin Abang Po nggak nyaman gitu ya, apa yang Abang Po lakuin ya? Dan gimana caranya supaya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada ya tadi ya. Ada telepon masuk lagi, kita sapa. Selamat pagi kabar Jakarta.
5: Selamat pagi Bang Arif.
0: Iya Pandang.
5: Oi.
0: Pandang kumaha ieu teh? Kalau misalnya Pandang kayak gitu kejadiannya tuh, ketemu orang yang bau badan gitu ya, terus gagu baunya gitu, terus gimana tuh jadinya?
5: Lah kita mah dari sama di sini ge. Ada lain-lain koma berteman sama teman berorang nih sama Bang Arif sama si Anu banyak. Kalau gelap ge bau si Anu nih. Lain-lain baunya itu mah bukan kagak mandi, bukan dari dalam. Mulut dari dalam itu bau mulut dari dalam.
0: Iya,
5: emang bau giginya putih, sikat tetap aja baunya gitu ketahuan. Kalau digong doang deh, enggak mah enggak aja.
0: Iya.
5: Iya, abang kita sering berteman sama teman-teman banyak. Itu menurun-menurun Bang Ali itu deh.
0: Iya ya.
5: Baunya si Anu. Pun sepupuh nih dulu misal Mang Arif umur Anu itu umpamanya ya bau si Anu iya saudaranya itu menurun bau perempuan bau laki-laki sama sini aja. Kan dulu mah kalau bocah kalau tidur gabung abis kucing-kucingan gitu ya bau si Anu itu
0: jadi bro. Jadi kadang dari baunya orang apal gitu ya, ini baunya si ini nih gitu ya, orang yang belum nyampe. Orang yang belum nyampe baunya duluan yang nyampe ya apa ya?
5: Iya, itu bau si Anu. Bau si Anu nih. Bau apa kalau gelap tidur? Oh, bau si Anu nih. Tidak, ya. Sampai pusing kali bau gituan teh. Tapi lain-lain bau itu bau sao ada. Emang kagak bukan kagak mandi. Kalau mulut bukan kagak ikat, bukan bakat dari dulunya. Gitu.
0: Emang dari sananya begitu ya?
5: Iya. Ya. Bukan ya, tapi jangan diturunin kalau di mobil kita
0: gitu. Kasihan ya Pak ya. Iya, entar kalau dia nyasar bagaimana?
5: Iya. Jangan gitu, satu tahan aja dia mau berteman. Memangkat pergi kumah ini baunya sampai pusing.
0: Iya. Kamu kasih parfum aja, kasih parfum.
5: Malah nambah itu Bang Arif.
0: Malah tambah gak enak baunya.
5: Iya, nama nggak enak mau campur aduk masak teh.
0: Kata kumaha ya.
5: campur bau sama
0: berarti ini berarti kasih cari apa baju pakaiannya yang bahannya nyerap keringat gitu kali.
5: Ini tahu itu emang bakat bakatnya.
0: Nur
5: menurun marip tuh teh.
0: Kok bisa gitu?
5: Saudara ya? Di sono ada gitu iya.
0: Sekeluarganya emang udah genetiknya gitu bau badan ya.
5: Iya. Kalau tidur itu ngorok. Iya, nurun menurun. Iya. Tidur itu teh Bang Arif kalau keot keot-keot gitu lurus gitu.
0: Bisa ya maksudnya kayak gitu tuh apa maksudnya bisa menurun ya, kirain nama cuma
5: menurun
0: karena apa gitu. Karena lagi stres banyak pikiran, karena orangnya kurang bersih gitu, ternyata bisa nurun juga ya Pak ya.

0: Eh.
1: Orang suruh belajarnya gitu, orang tuanya gitu.
0: Pandang.
1: Nyambung tuh.
0: Pandang.
1: Hai. Hai.
0: Ini tadi si Bang Rian ngasih tahu tanggal 22 Agustus ada wayang golek di kantor Pemda Kabupaten Bekasi.
1: Dalang mana ya?
0: Tahu, nggak dikasih tahu sih tadi dalangnya, tapi pokoknya malam lah, hari Sabtu malam Minggu tanggal 22 tuh ajak Pak Yadi sama Mang Tono ajak. Ntar ketemu sama
1: Entah
0: Bang Rian sama.
1: Agustusan.
0: Tanggal
1: Tanggal berapa?
0: tanggal 22 Agustus malam Minggu.
1: Tanggal 22 Agustus.
0: Malam
1: Iya,
0: Minggu,
1: insya Allah
0: sob.
1: ada
0: Iya,
1: yang
0: kan mah
1: nganter.
0: dari Cipenjom akan gampang lewat belakang Harpa sana.
1: Iya, ada ke situ.
0: Iya,
1: Banyak sejam.
0: kantor Pemda Kabupaten Bekasi ada wayang golek gratis dalam rangka
1: Iya.
0: Agustusan.
1: Iya, dulu mah semua Bang Arif di desa-desa deh. Sekarang mah enggak, Pemda doang gitu. Kita
0: Ah,
1: nanyain,
0: iya.
1: kalau di Cimahi top 17 ada aja nih wayang golek nanti. Iya,
0: Iya.
1: bener atuh.
0: Ah, makanya tuh ntar tanggal 22 ingetin tanggal 22 Agustus di kantor
1: Iya,
0: Pemda
1: tanggal 22.
0: Kabupaten Bekasi.
1: Iya, kita
0: Ya.
1: sering ke situ.
0: Iya, ya udah.
1: Iya.
0: Udah itu aja
1: Iya.
0: ya.
1: Iya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang yang ada di Cileungsi ya. Dari Pak Endang ini. Ada bestinya langsung tuh. Tuh, aki-aki langsung ajakin tuh Pak Endang besok tanggal 22 ke itu kantor Pemda ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Iya, apanya yang iya aja.
1: Wayang golek, ya.
0: Iya, wayang golek, iya. Ntar tanggal 22 ingetin.
1: Ya, siap.
0: Apa nih, kalau Aki Adi pernah nggak ngalamin nih? Lagi di transportasi umum atau lagi di tempat umum lah. Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin nggak enak nih. Ada aroma-aroma nggak sedap gitu. Gimana tuh?
1: Ya kita harus sadar diri lah bang gitu. Kalau orang diturunin tuh nggak apa namanya nggak bagus lah.
0: Ya.
1: Kalau diturunin juga harus ada solusinya.
0: Solusinya apa? Contoh?
1: Contohnya itu kan sukritik itu juga ya.
0: Iya.
1: Sukritik juga harus bisa cari solusi bagaimana caranya gitu. Carilah pendapat lain.
0: Cari alternatif lain, kasih pewangi gitu ya, kasih parfum gitu, deodoran atau apa?
1: Enggak, kasih apa naik bel kendaraan lain di mana gitu.
0: Oh iya udah jadi ngongkosin kalau dekat kalau jauh bagaimana nih?
1: Ya ongkosnya si bapak itu yang ongkosnya ya si bapak itu yang katanya bau
0: Ya
1: sih
0: kasihan
1: gitu.
0: kan dia emang cuma punya duit buat naik Transjakarta doang 3.500. Tapi kan apalagi lansia gratis bagaimana? Masa suruh keluar duit lagi?
1: Nah kalau gitu kan kasihan juga orang itu. Nah sekarang pro kontra tuh yang kontra itu ya harus mau tanggung jawab juga sih.
0: Ah iya yang nggak setuju, yang maksudnya yang ngerasa keganggu juga ngelakuin apa gitu ya harusnya gitu ya.
1: Ya. Iya lah, harus cari solusi gitu.
0: Bisa.
1: Jangan orang itu di tengah jalan itu kan udah lanjut usia gitu.
0: Iya kasihan walaupun walaupun diturunin juga di halte tapi kan kasihan ya Pak.
1: Ya betul, dia juga manusia gitu.
0: Lah iya manusia siapa bilang kulit jeruk Pak? Emang kan manusia.
1: Iya, ya semua orang itu nanti bakal sama dah sama dia gitu, tua.
0: Iya bakalan tua juga. Iya ya yang muda
1: Iya.
0: belum tentu juga yang muda nggak bau. Banyak juga anak muda yang bau.
1: Banyak anak muda yang bau, jangan kan yang tua, yang muda aja banyak yang bau.
0: Santai dong, jangan ngegas dong. Ngegas banget kayaknya.
1: Ya aku emosi juga orang ngomongin.
0: Oh, kirain emosi juga diomongin. Saya dari tadi nih Bang Arif ngomongin saya gitu. Enggak ya? Hah?
1: Aku udah pernah juga gitu.
0: Pernah.
1: Tapi aku ngalah turun aja.
0: Oh, gitu.
1: Pernah
0: Sadar.
1: dari Cilengsi mau ke Jonggol naik angkot.
0: Sadar
1: Nah,
0: diri aja
1: katanya
0: ya.
1: orang buang gas. Orang buang gas gitu.
0: Oh, gitu.
1: Ya udah kita aja
0: Kita
1: ngalah
0: ngalah aja
1: gitu.
0: turun aja dah gitu ganti angkot.
1: Turun aja dah. Jadi kita tuh gak ngerugiin orang
0: Oh
1: gitu.
0: iya. Ah, baiklah kalau gitu.
1: Gitulah Bang Edi.
0: Oke lah Aki Hadi. Terima kasih Aki Hadi.
1: Oke, terima kasih Bang Nang, Pandang.
0: Pandang kenapa pandang?
1: Pandang, ya itu bawaannya, bahan dari bahan.

0: Dan juga emang
1: Oh
0: bau.
1: iya. Iya, eh pandang bau, eh sembarangan.
0: Pandang nggak bau.
1: Oh, apanya?
0: Yang bau ayamnya.
1: Ayamnya, ayamnya kan nggak mandi. Iya emang bener.
0: Iya emang.
1: Kambingnya juga nggak mandi. Kalau kambingnya mandi mah nggak laku lagi.
0: Ya kebo juga tuh nggak mandi.
1: Emang iya bener. Lagian tahu nggak sih kenapa kambing bau? Kenapa tahu nggak?
0: Kambing bau.
1: Iya kenapa kambing bau?
0: Ya kambing
1: Kenapa?
0: malas mandi aja kayaknya.
1: Enggak. Bukan. Tahu nggak kenapa?
0: Belum tahu itu masalah kambing tuh.
1: Soal kambing nih, karena di keteknya 4. Maklumin aja kalau bau. Udah itu aja. Ye, makasih ya Kiadi ya. Sehat selalu
0: Ya,
1: ya.
0: sama-sama dah.
1: Iya.
0: Ya, kita berserahin aja
1: Iya. Ke Yang Maha Kuasa.
0: kalau kambing keteknya 6 ya.
1: Iya kalau kambing keteknya 6 lebih bau. Katanya kalau ganjil sih nggak bau. Mungkin kalau keteknya 7 kali nggak bau. Bentar.
0: Udah,
1: Iya.
0: assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Jonggol. Eh Jonggol, Pondok Gede. Iya. Deh, Abang Po yang mau ikutan ngobrol, mau ikut cerita, ayo masih tunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928 ya, Abang Po. Kalau misalnya ada sesuatu di tempat umum yang atau di transportasi publik yang bikin Abang Po nggak nyaman, apa yang Abang Po lakuin nih? Kalau menurut Abang Po gimana caranya supaya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada ya? Meskipun dalam kondisi kita nggak nyaman. Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mina, gimana cucu lu? Nyusu mulu ya?
1: Ah, iya Leha, alhamdulillah ya. Ibunya tuh nyusuin langsung. Asinya durus bener. Sampai bocahnya tidur noh. Kenyang mulu dia.
0: Wah, mantep. Emang asi tuh kagak ada tandingannya. Vitamin alami, imun kuat, hemat juga.
1: Bener Leha, bayi yang minum asi noh ya, insya Allah lebih sehat, jarang sakit. Apalagi kalau disusuin sampai 2 tahun.
0: Nah tuh, kemarin anak tetangga gue bilang katanya, aduh mak, capek nyusuin. Lah, gue bilang gini, capek itu investasi buat masa depan anak lo.
1: Eh, tapi bener tuh, emang kudu sabar ye. Terus udah gitu kudu semangat juga. Kadang kan asi seret ye, kudu rajin dah, makanan bergizi, terus minum banyak air putih.
0: Bener ya, minum air putih, bukan kopi. Ntar kalau minum kopi, bocah lu melek semalaman.
1: Iya bener.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Abang Pok Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI memperkuat pendidikan anak sejak usia dini melalui layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata saat menghadiri workshop National Creativity Day for Teachers 2026 di Gedung Dinas Pendidikan Jakarta pada Kamis kemarin. Menurut Pramono, guru memegang peranan strategis dalam membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar anak sehingga peningkatan kompetensi pendidik harus terus menjadi perhatian di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial. Ia mengatakan, guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami karakter, potensi, serta gaya belajar setiap anak agar proses belajar semakin inovatif dan menyenangkan. Pramono berharap penguatan kapasitas guru mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul sekaligus memperkuat fondasi Jakarta sebagai kota global. Kita beralih ke berita yang lain. Masyarakat suku Tengger di Desa Sapikerep, Kabupaten Probolinggo menutup rangkaian Hari Raya Yatnya Karo 1948 Caka dengan proses sakral nyadran. Pejabat Kepala Desa Sapikerep, Agus Cahyo Raharjo, mengatakan ritual ini menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus memohon keselamatan dan keberkahan bagi seluruh warga. Prosesi nyadran dilaksanakan dengan berziarah ke punden, petilasan leluhur, dan makam umum yang dipimpin Romo Dukun sebagai bagian dari tradisi adat masyarakat Tengger. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang memperkuat nilai kebersamaan dan penghormatan kepada leluhur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 7 Agustus 2026. Pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan cerah. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga pada sore harinya cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta. Malam hari, BMKG memperkirakan langit di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu akan cerah. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 80%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempatnya Abang Po pagi hari ini, boleh sampaikan informasinya ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Atau juga Abang Po yang mau mengupdate informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa langsung akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kali ini di cerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih, seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
2: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
3: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
2: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
3: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
2: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
3: Berarti sayur, telur, ikan, ame buah-buahan jangan dijauhin dong.
2: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
3: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
2: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif ya. Terima kasih. Ya terima kasih emang iya bener. Emang ucapin terima kasih buat Abang Po yang dari tadi udah pantengin siarannya Pro4 Jakarta. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, selamat pagi. Ibu Ireng di Tangerang, Pak Aan di Surya Kencana, selamat pagi juga. Kita bacain ya komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124-928. Abang Po, beberapa hari yang lalu kan kejadian nih, ada seorang lansia yang diturunin paksa dari transportasi umum karena katanya bau badan. Karena ada keluhan dari penumpang-penumpang lain nih yang gak nyaman dengan aroma tubuhnya si bapak ini. Nah akhirnya jadi pro kontra tuh di media sosial kan. Komentarnya Abang Po gimana nih? Kalau misalnya ada sesuatu di tempat umum ya, Abang Po ya lagi di tempat umum atau di transportasi publik yang bikin Abang Po tuh nggak nyaman, ya apa yang Abang Po lakuin ya? Di WhatsApp 0812-1124-928. Selamat pagi buat yang udah komentar. Ada Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Kalau saya mah kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh Bang, bau badan atau bau rokok di tempat umum, ya saya menghindar aja deh, saya yang pergi Bang. Kalau di transportasi umum, mau gak mau ya saya yang turun aja deh sebelum sampai tujuan daripada nanti muntah katanya gitu. Terima kasih Bu Agung yang ada di Bekasi. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, selamat pagi. Perilaku hidup bersih dan sehat harus ditanamkan sejak dini, karena ini kaitannya dengan materi ajaran PJOK yang saya berikan ke siswa. Juga dalam muatan lokal keputraan dan keputrian setiap hari Jumat bagi siswa, atau disisipkan di materi amanat pembina upacara di setiap hari Senin pagi. Itu adalah upaya untuk menjaga kebersihan di lingkungan ruang publik. Kebiasaan kami selalu bawa cadangan bedak, ketiak, atau permen bagi siapapun yang kami kedapatan aromanya kurang sedap. Terutama saya berikan ke atlet-atlet saya Bang, karena produksi keringatnya banyak. Alhamdulillah Koni atlet sudah punya kesadaran. Alhamdulillah. Itu aja, terima kasih Bang Arif ceritanya. Tapi kalau orang yang keringetnya karena olahraga itu jarang ada yang bau, tau? Bener, jarang ada orang yang keringetan karena olahraga tuh keringetnya bau. Karena biasanya gini, olahraga itu kan orang umumnya melakukan kegiatan olahraga dalam keadaan hati yang senang, bahagia. Gak ada orang yang lagi sedih gitu olahraga, atau orang olahraga marah-marah gitu ya, lagi marah, lagi kesel, olahraga tuh jarang ya. Biasanya lagi hatinya senang olahraga, ya kan? Atau mungkin yang tadinya sedih gara-gara olahraga jadi senang hatinya. Yang tadinya lagi kesel, marah, dibawa olahraga jadi hilang marahnya gitu ya. Jarang ada yang orang olahraga tuh keringatnya bau. Kalaupun ada, ya mungkin 1-2 aja. Karena yang ketika, jadi keringat yang keluar ketika tubuh kita olahraga dan ketika kita stres itu adalah keringat yang berbeda. Ada dorongan yang berbeda, kayak misalnya ada hormon-hormon tertentu, hormon endorfin ya, yang bikin kita tuh jadi merasa bahagia, yang kemudian ketika bercampur dengan keringat ya nggak bau gitu. Beda sama orang yang stres ya, orang yang kerja ya, keringat orang capek kerja karena stres, keringatnya pasti lebih bau. Karena apa tadi ya, ada hormon-hormon stres yang tercampur dengan aroma tubuh sehingga baunya juga jadi nggak enak gitu Abang Po. Itu sih yang pernah saya baca ya. Jadi emang agak-agak beda sih. Nah, kalau Mas Haris Prasetya di Jogja, dia bilang kalau hal yang bikin nyaman ketika naik angkutan umum adalah berantem. Nah, ini beda lagi nih. Iya lagi, sebel banget kalau misalnya lagi di jalan gitu ngeliat orang berantem tuh gimana ya? Pengen misahin tapi ya bukan urusan gue gitu ya, tapi ya ganggu juga. Kalau menurut Mas Haris sih, caranya ya bisa dilakukan dengan merenung. Kok merenung? Coba berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tabahkan hati, kasih minum ya biar tenang, atau apalah barang-barang gitu ya. Mungkin juga buat ngilangin bau mulut gitu. Kalau lagi ngobrol kecipratan, seenggaknya nggak langsung dilap pakai telapak tangan, cari tisu atau kertas terus lap. Gimana sih lagi ngobrol kecipratan apaan tuh? Kuah bakso. Aduh, berbagi deodoran yang lotion. Biarkan kejadian berantem itu di angkutan ini berlalu. Semoga musibah-musibah penumpang angkutan umum seperti tercium bau menyengat, sesak napas, tiket hilang, rebutan siapa dulu yang diantar, siapa dulu yang dilayanin, enggak mood berkelahi di dalam angkutan umum di hari libur maupun di hari kerja, itu tidak akan terjadi. Wah, lengkap banget Mas Haris. Semoga bermanfaat. Ini kata saya, salah atau benar saya enggak tahu. Yang penting saya mau cuma cerita aja. Semoga bisa diambil pelajaran. Selamat siap-siap 17-an semuanya, merdeka, merdeka, merdeka. Doanya semoga semuanya selalu sehat, dimaafkan dan diberikan kemudahan untuk kerja apapun, dimudahkan lulus kuliahnya, dimudahkan lulus sekolahnya, mau sekolah negeri atau SLB atau sekolah swasta, homeschooling, kejar paket, ya semuanya, sekolah taruna kek, sekolah asrama, seminari, pondok pesantren, semuanya disebut. Mau sekolah internasional juga ya, luar biasa. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga sehat selalu, dimaafkan, panjang umur, diberikan rezeki melimpah, amin. Masya Allah, luar biasa, lengkap banget Mas Haris doanya. Iya dah, Dari Mas Haris kita ke Pak Aan di Surya Kencana Bogor. Masalahnya sensitif banget nih Bang Arif. Ini menyangkut genetika dan hormonal alamiah badan Bang. Tapi bisa diatasi juga, misalnya dengan minum jamu herbal anti bau badan, rajin ganti baju dan juga daleman, pakai deodoran atau tawas. Intinya rajin-rajin bersih aja deh Bang. Emang puyeng juga sih Bang kalau nekat dengan orang yang kayak gitu. Apalagi kalau pas tengah hari, waduh lagi panas-panas nih Bang. Saya pernah nih ketemu sama orang yang kayak gitu dan gak nyaman rasanya, baunya bau amoniak. Bau amoniak. Saya lagi makan denger cerita Bu Yati tadi jadi ketawa. Penyakitnya migrasi dengan cara hibernasi lewat uap dan angin. Iya, penyakitnya pindah dari pasien yang dipijit ke Bu Yati lewat angin. Adem Pak Iren di Tangerang, selamat pagi. Kabar Jakarta, seharusnya ibu lansia jangan dipaksa turun belum sampai tujuan dan lokasi. Seharusnya menolong sesama manusia. Yang namanya ibu lansia itu sebagai orang tua tidak boleh sikapnya. Etikanya kita harus jaga, sopan santunnya juga. Tapi kan itu dia bukan ibu-ibu tahu, bapak-bapak kayaknya. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Kalau masalah bau badan itu sebenarnya bukan lansia aja yang ngalamin Bang. Banyak juga orang yang masih muda bau badannya, ini banyak faktor Bang. Ada yang dari makanan, faktor kesehatan misalnya. Ada juga karena kelenjar fokrin dan avokrin. Ngerti-ngertian Ibu Titi. Itu kelenjar keringat yang ada kelainan. Jadi kita harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Dan kita juga harus saling menghargai sesama. Apalagi dengan orang yang sudah lansia Bang. Dia juga masih punya perasaan. Dia juga masih punya perasaan. Iya. Dia juga masih punya perasaan. Itu dia. Jangan bikin malu orang ya Bang. Kasih aja apa yang kita bawa, misalnya parfum, minyak angin, itu aja deh Bang Arif, terima kasih. Kan orang yang bau badan belum tentu karena kurang memperhatikan kebersihan, bisa jadi juga karena faktor genetis, katanya dia gitu. Oke, dari Bu Titi Dewi kita ke Bang Ican Irmawan, selamat pagi. Saya kalau naik kendaraan ada bau yang kurang sedap, kagak jadi naik Bang, soalnya perut saya langsung mual, seakan-akan mau muntah, itu aja deh Bang. Mau itu bau badan seseorang atau bau-bau yang lain dah. Iya dah, oke siap Bang Ican. Ade Bang Iwan Santoso di Kemayoran, selamat pagi. Apa tuh katanya, kalau yang keringetnya bau itu orang yang suka ngerokok Bang. Mestinya semuanya kita harus introspeksi dengan kebersihan. Karena ada slogannya, kebersihan sebagian dari iman. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah gak ada kejadian kayak gini di transportasi publik. Terima kasih juga Bang Iwan Santoso. Kita ke Uni Linda di voice note, bilang apa ya Uni ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Maaf ya Bang Arif.
0: Iya.
1: Pakai speaker ke ngomong.
0: Gak apa-apa.
1: Iya. Ada tuh waktu itu ya, orang sia-sia gitu di tengah jalan. Tapi aku gak tega lihatnya tuh Bang Arif. Iya, kalau mau sih turun dari ke polisi aja ya.
0: Hah? Pos polisi? Deket.
1: Ya gitu aja Bang Arif, kalau pakai masker. Udah, ya. Gitu aja Bang Arif.
0: Iya dah.
1: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampai libur Bang Arif.
0: Iya, terima kasih Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ditaruh di kantor polisi. Diapain? Emang mau ditilang nih, tapi bawanya kantor polisi. Sian banget ya. Kata dia, saya salah apa Pak? Kenapa saya dibawa kantor polisi Pak? Habisnya ibu bau, katanya begitu. Jangan lah, kasihan. Kalau ya ntar dibantuin, iya. Ntar dia keder lagi, ngapa sih dibawa ke kantor polisi, salah saya apa, kata dia begitu.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Yip.

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser, bersama Balagumlak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih penghargaan cemilan terbaik dalam ajang kurasi menu sehat Nusantara tingkat provinsi. Ketan Serundeng Betawi dari Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang meraih penghargaan cemilan terbaik dalam ajang kurasi menu sehat Nusantara tingkat provinsi Jakarta pada Kamis kemarin. Ketua DWP Jakarta Pusat Witri Yeni Arifin mengatakan, ketan serundeng Betawi dikembangkan dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Inovasi dilakukan pada rasa dan penyajian agar lebih menarik serta tetap mempertahankan identitas kuliner Betawi. Prestasi tersebut membawa ketan serundeng Jakarta Pusat mewakili Provinsi Jakarta pada kompetisi tingkat nasional.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menjalin kerjasama lintas sektor dengan potensi ekonomi mencapai 20,2 triliun rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan kolaborasi ini bertujuan memperkuat pembangunan daerah melalui sektor perdagangan, pangan, industri, jasa keuangan, ekonomi kreatif, hingga dukungan bagi pembangunan ibu kota Nusantara. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menilai kerjasama tersebut menjadi bentuk sinergi yang saling melengkapi sesuai potensi masing-masing daerah. Kolaborasi ini diharapkan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan hubungan antar daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9.08 menit waktu Indonesia Barat, Abang Empok. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita, Ai mau ajak Abang Empok buat ikutan obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas bakal hadir barengan sama Bang Ferry Febrian, yang merupakan founder dan juga conservation manager Seagrass Indonesia. Ngomongin soal pentingnya menjaga perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati ya Bang Po, di Kabar Jakarta pagi hari ini. Obrolan komunitas akan hadir sesaat lagi barengan sama Bang Ferry Febrian. Abang Po yang mau ikut obrolannya boleh banget ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Bang Ferry ya, dari Seagrass Indonesia.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Obrolan komunitas pagi hari ini hadir barengan sama Bang Ferry Febrian, founder dan juga conservation manager Seagrass Indonesia. Kita mau ngomongin soal pentingnya menjaga perubahan iklim dan juga kehilangan keanekaragaman hayati ya. Abang Pau yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Selamat pagi Bang Ferry.
4: Selamat pagi Bang Arif.
3: Apa kabar Bang?
4: Baik, Abang. Gimana kabarnya, Bang Arif?
3: Alhamdulillah, baik, Bang. Bang Ferry ini adalah founder dan juga conservation manager dari Seagrass Indonesia, benar ya, Bang?
4: Betul sekali.
3: Seagrass Indonesia ini apa, Bang?
4: Jadi, Seagrass Indonesia ini adalah komunitas yang kami fokusnya itu untuk perlindungan dari ekosistem padang lamun atau seagrass.
3: Oke, padang lamun nih kalau yang saya tahu dia kan tempat makannya banyak apa penyu-penyu hijau kayak gitu-gitu nggak sih, Bang?
4: Benar.
3: Oh, betul. Seberapa penting sih si padang lamun ini selain untuk habitat atau tempat si penyu hijau cari makan, Bang?
4: Penting banget, Bang Arif. Jadi kita di Seagrass Indonesia itu kalau misalkan kita lagi mencoba untuk menyebarkan awareness terhadap ekosistem padang lamun. Kita jadi nyebutnya lamun ini adalah pahlawan laut yang terlupakan, Kak Arif. Okay. Jadi kita nyebutnya the forgotten ocean hero kayak gitu. Nah, selain dia ini untuk menjaga keanekaragaman hayati, jadi penting banget. Apalagi isu lingkungan yang saat ini kan ada climate change gitu ya, ada kenaikan suhu dan lain-lain. Nah, padang lamun ini juga salah satu fungsinya adalah untuk penyerapan emisi karbon. Jadi kita kan lagi ngerasain nih, makin hari makin panas kayak gitu dah. Padang lamun ini sangat berperan penting untuk mencegah isu-isu tersebut, Bang Arif.
3: Oke, apalagi yang saya tahu tuh kan Indonesia termasuk salah satu negara yang punya padang lamun terluas di dunia ya. Kalau nggak salah lebih dari 600 ribu hektar gitu ya.
4: Betul, Bang Arif. Jadi potensi kita itu sangat luar biasa. Itu juga menjadi alasan Bang Arif kenapa kita ini fokus pengen untuk konservasi di padang lamun. Karena benar tadi yang Bang Arif bilang, kita ada 600 ribu hektar, walaupun potensinya jauh di atas itu, Bang Arif. Jadi kita masih banyak padang lamun yang belum terpetakan, bisa potensinya di atas 3 juta hektar. Jadi potensinya sangat luar biasa. Kalau misalkan kita kehilangan padang lamun, keanekaragaman hayati itu bisa hilang karena dia tempat perkembangbiakan ikan. Terus kita juga lagi baca berita-berita mengenai abrasi dan lain-lain. Padang lamun juga fungsinya sama. Kalau misalkan kita pernah baca-baca tentang mangrove ya, itu fungsinya juga sama untuk mencegah abrasi. Terus kalau kita sekarang mungkin udah tahu nih fungsi hutan tuh untuk nyerap emisi karbon dan lain-lain. Nah, padang lamun ini juga penyerapan emisi karbonnya bahkan lebih cepat daripada hutan, Bang Arif. Dan simpanannya ini juga sangat luar biasa besar, kayak gitu.
3: Oke.
4: Jadi penting banget untuk ekosistem pesisir.
3: Oke, kita bicara yang basic dulu deh nih. Orang kadang masih suka keliru antara lamun dengan rumput laut karena sama-sama di laut, ya kan, sering terdampar juga di pantai itu kalau kita lagi main di pantai. Terus warnanya juga mirip-mirip gitu. Bedanya antara rumput laut ya seaweed dengan seagrass atau lamun tuh apa sih, Bang Ferry?
4: Iya Bang Ferry, itu juga jadi basic materi kita untuk ngenalin si lamun. Jadi kita masih sering tertukar nih antara antara seaweed dan juga seagrass ya, rumput laut dan juga padang lamun.
3: Yeah.
4: Nah, rumput laut itu adalah tumbuhan alga, Kak Arief. Jadi, kalau misalkan lamun, itu adalah tumbuhan berbunga. Dan satu-satunya tumbuhan berbunga yang dia hidup dan habitatnya ada di air laut, kayak gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah lamun ini punya bunga, dia bisa berbuah, dia juga perkembangbiakannya juga melalui biji, dan dia cuma satu-satunya yang hidup ada di perairan air laut. Nah, bedanya kalau misalkan rumput laut itu alga yang sering kita gunakan untuk konsumsi, untuk makanan, atau kosmetik. Jadi, secara apa ya, kalau bisa kita bilang secara aspek biologinya aja udah berbeda.
3: Yeah.
4: Begitu Bang Arief. Jadi, kalau kita nemu ada tumbuhan, dia hidupnya di air laut, ada bunganya, ada bijinya, nah itu adalah padang lamun gitu.
3: Oke, dan yang pasti karena judulnya adalah rumput, berarti ini memang dia tumbuhnya ya menapak ke dasar ini ya, laut ya gitu ya.
4: Betul, dia punya batang, dia punya akar, dia punya bunga, dia punya biji gitu kan.
3: Oke. Soalnya saya pernah juga ngelihat sebuah video gitu ya, beberapa tahun yang lalu di luar negeri sih, tapi itu katanya dulunya, jadi daerah yang dulunya itu sebenarnya dulunya daratan gitu, dulunya adalah padang rumput, tapi kemudian karena satu dan lain hal peristiwa hidrometeorologi lah, sampai kemudian itu berubah jadi lautan, ketutup sama air laut gitu ya. Padang rumput yang dulunya, ya dulunya padang rumput ketika masih daratan, rumputnya masih ada gitu. Nah, bedanya betul dengan rumput yang ada di darat dengan rumput lamun ini apa sih? Atau misalnya tadi, kalau cerita saya, dulunya dia di darat, cuma karena peristiwa alam akhirnya daratan itu ketutup laut gitu. Apa terus kemudian jadi dia berevolusi jadi rumput lamun gitu? Atau gimana sih sebenarnya?
4: Iya, betul Bang Arief. Jadi memang sejarahnya itu benar banget yang seperti yang Bang Arief bilang. Jadi karena proses evolusi, ini udah berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi ceritanya ini adalah tumbuhan yang ada di darat gitu ya. Tapi karena proses evolusi, akhirnya habitatnya yang awalnya tadi ada di mungkin di pesisir yang sebelumnya tidak terkena air laut, tapi sekarang berubah menjadi air laut. Nah, bedanya adalah, sebenarnya bedanya banyak banget. Bedanya adalah secara fungsi juga, Kak Arief. Jadi, fungsinya inti berbeda. Jadi, perannya ini berbeda nih antara rumput yang kita kenal yang ada di daratan dan juga si padang lamun. Nah, padang lamun itu tadi. Jadi, dia bisa mencegah abrasi, Kak Arief. Jadi, kita bilang dia adalah garda yang bisa mencegah. Jadi kalau misalkan gelombangnya terlalu besar, itu kita berharap kalau misalkan padang lamunnya ini lebat gitu ya, itu bisa meredam gelombang kayak gitu. Okay. Yang kedua adalah bedanya adalah dia menjadi tempat perkembangbiakan. Jadi kalau misalkan di rantai makan gitu ya Bang Arief, jadi kalau misalkan ikan-ikan kecil itu pasti hidupnya itu ada di padang lamun. Jadi bayangkan kalau misalkan dia nggak ada nih perannya nih, berarti ikan-ikan kecil akan nggak ada. Jadi ikan-ikan besar juga nggak akan bisa punya sumber makanan juga gitu.
3: Oke.
4: Jadi bedanya adalah secara evolusi pertama itu berbeda, walaupun habitat awalnya itu sama, kemudian secara peran dan fungsinya itu juga berbeda Bang Arief. Yang satu ini ada di ekosistem pesisir yang akhirnya dia menjadi satu kunci ekosistem yang penting gitu untuk pesisir.
3: Oke, ini udah dibahas tadi juga mengenai bagaimana posisi padang lamun ini penting untuk ekosistem ya, untuk keberadaan makhluk hidup lain yang ada di laut itu. Berarti memang penting banget keberadaan padang lamun ini untuk keanekaragaman hayati. Apa kabar kalau misalnya padang lamun ini udah nggak ada lagi gitu ya, hanya sebatas ya udah apa hamparan pasir aja gitu di dasar laut.
4: Betul.
3: Apa yang terjadi?
4: Iya. Jadi salah satu uniknya padang lamun itu, Bang Arif, kalau misalkan hutan, ya kan? Misalkan kita kaitkan ini dengan isu perubahan iklim gini ya.
3: Iya.
4: Nah, kalau misalkan emisi yang diserap oleh hutan itu dia juga karena memang proses biologi, jadi emisi yang dikeluarkan kembali ke alam itu juga masih ada, Bang Arif, secara emisinya gitu ya. Walaupun penting juga, kita tidak meniadakan pentingnya hutan gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalkan hutannya ada dan padang lamunnya ada, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena emisi yang diserap si padang lamun ini, Bang Arif, itu hampir 99% itu disimpan di bawah tanah. Jadi dia nggak akan keluar lagi ke alam. Nah, bayangkan kalau misalkan si padang lamun ini nggak ada, berarti siapa nih yang akan nyerap si emisi kita dan tidak akan dikeluarkan kembali ke alam? Itu yang pertama, Bang Arif. Jadi itu salah satu selling point-nya sebetulnya di padang lamun. Terus yang kedua, kita banyak keanekaragaman hayati yang bergantung pada si lamun. Satu yang tadi Bang Arif sudah bilang ada penyu gitu ya. Terus sekarang juga lagi yang juga menjadi keanekaragaman hayati yang langka adalah dugong. Nah, salah satu spot dugong itu juga kan ada di Indonesia dan dia ini makannya padang lamun. Nah, bayangin kalau misalkan padang lamun nggak ada, berarti dugong ini juga akan nggak ada. Itu yang kedua.
3: Okay.
4: Bener. Kemudian yang ketiga, abrasi akan lebih, abrasi tentunya jadi pressure-nya juga akan lebih tinggi gitu ya. Dan keanekaragaman hayati juga akan hilang. Karena berdasarkan studi nih, Bang Arief, jadi 1 hektar padang lamun itu bisa meng-cover 80.000 keanekaragaman. Jadi bayangin kalau misalkan kita kehilangan nih padang lamun, berapa juta keanekaragaman hayati, kemudian spesies-spesies yang ada di ekosistem pesisir yang akan hilang juga.
3: Oke, jadi ternyata bahkan dugong aja juga ya cari makannya, hidupnya gitu ya di padang lamun gitu ya.
4: Betul.
3: Itu kalau dugong laut, kalau dugong darat di warung padang nyarinya biasanya.
4: Kayaknya begitu.
3: Karena makannya banyak.
4: Banyak, benar.
3: Oke, terkait dengan keanekaragaman hayati. Ini, makhluk hidup yang tadi bergantung ke ekosistem padang lamun ternyata banyak banget gitu ya. Dan kalau misalnya ekosistem padang lamun ini rusak, udah ketahuan dampaknya, berarti mereka juga nggak punya tempat untuk bergantung hidup karena sumber makanannya nggak ada, ya kan? Dampaknya sudah jelas pasti adalah ancaman kehilangan spesies-spesies tertentu ancamannya.
4: Betul.
3: Apa yang bisa dilakukan supaya padang lamun ini tetap terjaga gitu? Yang dilakukan apakah seperti misalnya penanaman? Tapi kan ini kan di bawah laut gitu. Gimana nih caranya?
4: Benar Bang Arif. Ini yang juga jadi visi misi kita. Kenapa kita buat komunitas ini juga? Yang pertama, kita ingin awareness dulu deh yang kita tingkatkan gitu ya Bang Ev. Gimana juga semua orang ini, khususnya kita yang ada di Indonesia, kita yang punya potensi besar, dan khususnya lagi orang-orang yang ada di pesisir, ini aware kalau misalkan lamun ini penting. Jadi yang pertama itu ada di awareness dulu. Kemudian yang kedua, salah satu program kita juga adalah program konservasi gitu ya. Kita namanya adalah Melamun. Jadi program konservasi ini bentuk kegiatannya adalah penanaman. Jadi setelah kita raising awareness, kemudian yuk kita buat satu kegiatan, kita nanam lamun untuk konservasi gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah penanaman, yaitu penanaman padang lamun. Dan juga yang jangan lupa juga, kita juga nggak cuma nanam gitu, kita juga memonitoring hasil tanam kita ini bagus nggak, cocok nggak ini kira-kira gitu di ekosistem pesisir.
3: Okay.
4: Terus kalau misalkan di Benar, kita nanam ada di air laut gitu ya. Iya. Tapi memang padang lamun ini hidupnya di perairan laut dangkal, Kak Arief. Jadi kita juga kita masih bisa untuk apa ya? Masih doable gitu ya untuk dikerjakan dan juga sebetulnya tidak sekompleks terumbu karang. Kalau misalkan teman-teman komunitas terumbu karang kan butuh yang harus diving gitu ya untuk menyulam terumbu karang. Nah, karena padang lamun itu hidupnya ada di ekosistem perairan dangkal, jadi sebetulnya sangat mudah kok untuk melakukan penanaman padang lamun. Gitu, Kak Arief.
3: Oke. Nah, kalau misalnya Seagrass Indonesia sendiri nih dalam aktivitasnya melibatkan siapa aja untuk bisa ikut terjun gitu dalam hal menjaga kelestarian ekosistem padang lamun, dan udah dari kapan sih Seagrass ini punya perhatian khusus terhadap padang lamun sendiri?
4: Ya, jadi kita itu mulai dari akhir tahun 2024. Oke. Okay. Nah, kita juga bersyukur bahwa semuanya juga terbuka ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan kita juga nggak pengen sendirian untuk melakukan kegiatan konservasi ini. Kita pengen kegiatan konservasi ini bisa berdampak untuk semuanya dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pihak gitu ya, agar semuanya bisa aware gitu ya sama ekosistem padang lamun. Jadi kita banyak banget berhubungan dan juga bermitra dengan kampus, yang pertama untuk pendidikan, karena kami berpikir bahwa start awal ini bagus untuk di lingkungan kampus nih. Kalau misalkan kampus ini jadi ibaratnya jadi spot untuk menyebarluaskan awareness tentang Seagrass, itu kita juga dampaknya akan semakin lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua tentu karena kegiatan konservasi ini juga perlu kos gitu ya. Kita juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta ataupun pemerintah gitu ya. Misalkan untuk kegiatan CSR dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga tidak melupakan bahwa kultur pesisir itu paling kuat ya di warga lokal yang ada di area tersebut gitu ya. Nah, jadi kita juga sangat bermitra baik dengan warga-warga lokal, yang seperti saat ini kita lakukan, kita tuh ada di Pulau Pari. Jadi kita bareng-bareng nih sama warga lokal. Kalau misalkan kita ngumpulin biji dari padang lamun untuk mengembangbiakkan si lamun, itu kita juga bareng warga-warga lokal. Siapa yang melakukan monitoring, ini juga warga lokal. Siapa yang membantu penanaman, ini juga warga lokal. Jadi kita pengen semuanya ini ada di satu rantai yang bagus ya untuk menjalankan konservasi padang lamun. Jadi semua pihak kita ingin saling berganding tangan lah ibaratnya. Okay. Gitu, Bang Arief.
3: Kalau yang lagi dengerin kita nih pagi hari ini, misalnya di wilayah Jabodetabek, pengen ikut berkontribusi, apa yang bisa dilakukan dan di mana dan bagaimana caranya?
4: Jadi kita fokusnya ini juga masih di area Jabodetabek. Kita fokusnya ini ada di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pari, Bang Arief.
3: Yeah.
4: Jadi bisa kontak sebetulnya ke kita kalau misalkan di website ada di seagrass.id, itu ada nomor yang bisa tertera, bisa hubungi di situ. Kemudian di Instagram juga bisa di reach out. Nah, kalau misalkan kita mengadakan event gitu ya, event penanaman, itu pasti akan butuh volunteer. Nah, itu juga bisa ikutan daftar di situ banget. Jadi kita bareng-bareng nanti konservasinya.
3: For
4: gitu.
3: Free ya?
4: Ada sebetulnya dua jenis kegiatan. Okay. Ada yang misalkan kita membuka untuk volunteer. Tapi kalau misalkan pendengar ini ada yang mau buat satu kegiatan untuk penanaman, okay, nah itu bisa kita diskusikan untuk cost dan lain-lainnya untuk kita buat kegiatan konservasi di sana, gitu.
3: Oke, okay. Jadi tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi ke kegiatan yang diadakan oleh Seagrass Indonesia, mau jadi volunteer buat kegiatannya Seagrass, bisa juga ya.
4: Betul.
3: Okay, gitu, punya gitu. Ke media sosial ya. Media sosialnya apa aja yang dipakai nih sekarang ini selain website tadi sigras.id?
4: Kita sekarang fokusnya memang ada di website, yang pertama di sigras.id, kemudian di Instagram juga ada di sigras.id, kemudian kita juga baru mau mulai nih untuk TikTok, untuk lebih apa ya, untuk lebih nyebarin informasi Lamun di sosial media TikTok. Kita juga ada di LinkedIn untuk misalkan teman-teman mahasiswa yang lebih banyak explore di situ, gitu
3: kali. Sama ini kali ya, thread kali. Sekarang anak-anak muda lagi pada pada main thread nih sekarang. Sekarang gampang juga viral kalau lewat thread kayaknya ya.
4: Benar, benar, cepet banget. Ya, kita juga udah mulai di thread juga nih, Kak Arief. Dan rencananya juga membuka magang nih kita yang lewat thread gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pendengar, ada yang tertarik, itu bisa dipantengin aja kita di thread.
3: Oke, itu ya. Jadi buat media sosial juga Abang Po yang mau cari informasinya bisa dapat informasinya di situ atau juga ke website sigras.id. Nah, selama menjalani edukasi dan juga konservasi nih bersama dengan Sigras Indonesia, apa aja sih tantangannya Bang Ferry yang mungkin paling sering dihadapi? Apakah masyarakat kita udah cukup peduli atau justru tantangannya itu datang dari masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa kegiatan ini mungkin dinilai nggak penting, atau yang kedua dinilai mungkin mengganggu aktivitas masyarakat yang memang mencari nafkahnya di laut gitu, di pantai, atau gimana nih Bang Ferry, apa tantangannya Bang?
4: Iya, jadi benar. Jadi yang pertama adalah tidak semua masyarakat, even itu masyarakat dari pesisir yang memang hidupnya berdampingan seharusnya dengan Lamun gitu ya, itu yang tidak mengetahui kebermanfaatan dari Lamun itu sendiri. Jadi kita nganggapnya, oh itu bukan, sebenarnya bukan salah mereka kok gitu. Karena kita tahu dan kita bentuk komunitas ini, yuk kita maksudnya sama-sama apa namanya, sama-sama kerjasama yuk. Jadi kita dari awal tantangannya itu adalah pertama adalah ngenalin si Lamun. Jadi Lamun itu ini loh. Jadi contohnya misalkan ya di Pulau Pari, Bapak Ibu ini punya ini loh, di ekosistem Bapak Ibu punya Lamun loh. Nah, manfaatnya ini loh gitu ya. Karena juga banyak yang nelayan, kalau misalkan Lamun ini nggak ada, ngerasa nggak sih tempat ikan-ikannya ini jadi berkurang dan benar. Dan mereka akhirnya, oh iya, jadi mereka juga bilang dulu, oh dulu ini tumbuhan kayak gini ini, Bang, itu banyak nih di sini. Nah, kita biasanya nyari kepiting, nyari ikan-ikan, ikan-ikan kecil gitu ya, itu ada di area Lamun. Tapi bener nih, jadi waktu Lamunnya hilang, kenapa jadi nggak ada ya? Nah, itu berarti kan itu dampak yang dirasakan langsung, dan itu juga yang jadi poin kita untuk nyebarluaskan bahwa ini loh Bapak Ibu, bahwa Lamun ini penting gitu ya. Jadi yang pertama adalah memberikan pemahaman pentingnya Lamun itu sendiri. Kemudian yang kedua, oke, setelah kita paham, kita nanam, tantangannya ada di cuaca sih Bang Arif. Jadi, karena kita kembali lagi ke alam ya, kayak misalkan ombak yang besar, habis itu, kalau misalkan terlalu panas, daunnya ini bisa kering, layu gitu ya. Habis itu, tantangan-tantangannya adalah, kalau misalkan hujan juga, jadi karena mungkin kita bisa, apa ya, mungkin kita waktu nanam ini, belum sekuat itu akarnya. Jadi kalau misalkan hujan, gelombang tinggi bisa hanyut bibitnya. Jadi dua itu sebenarnya tantangan terbesarnya, Bang Arif.
3: Oke. Ya, untuk anak muda atau untuk orang-orang yang ada di Jabodetabek, pendengar Abang Po ya yang lagi dengerin kita pagi hari ini, mau ikut berkontribusi untuk menekan perubahan iklim, bisa bergabung dengan aktivitas dari

0: itu kita bisa bantu untuk share gitu ya. Kemudian ya jangan lupa misalkan kalau misalkan kita ada kegiatan, bisa daftar aja untuk ikut volunteer, jadi kita bisa bareng-bareng nih. Sekarang kita mau ke pulau misalkan, yuk bareng-bareng, itu juga bisa. Jadi sesimpel kita klik share, postingannya untuk di sosmed itu sangat berarti banget buat kita Bang Arif.
1: Baik, itu dia Bang Ferry, mudah-mudahan ini juga menginspirasi anak-anak muda yang lainnya untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan ya, berkontribusi terhadap keberlanjutan masa depan kita ini ya sebagai umat manusia, karena kita hidup berdampingan dengan alam biar bagaimanapun, maka tanggung jawab kita
0: Betul.
1: juga untuk ikut menjaga alam sebagai tempat kita hidup tetap lestari. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat orang lain dan buat Abang Po yang mendengarkan kita pagi hari ini. Mau ikut berpartisipasi dengan kegiatannya Sigres Indonesia, informasinya bisa didapat melalui website sigres.id atau di Instagram @sigres.id, betul ya Bang ya?
0: Betul Bang
1: Oke.
0: Arif. Ya.
1: Bang Ferry, ada yang mau disampaikan terakhir buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini, secara khusus mungkin pesan dari Bang Ferry nih sebagai Conservation Manager dari Sigres Indonesia?
0: Iya, jadi pertama terima kasih nih Bang Arif, ini juga sudah diberikan kesempatan untuk bisa ini raising awareness lagi bagaimana pentingnya Lamun. Pesan terakhir mungkin jangan lupakan Lamun, karena The Forgotten Ocean Hero ini atau pahlawan laut yang sering kita lupakan ini itu penting untuk ekosistem kita. Jadi kalau misalkan Abang Po nanti main-main ke laut gitu ya, kalau misalkan ada Lamun itu jangan dirusak, kemudian bisa kasih tahu juga untuk sebarluaskan informasi bahwa Lamun itu penting untuk keberlangsungan hidup kita.
1: Baik, terima kasih Bang Ferry untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa semakin bermanfaat dan semakin banyak orang yang sadar bahwa keberadaan Padang Lamun ini juga penting buat manusia yang ada di darat, bukan cuma buat makhluk yang ada di laut aja gitu ya. Karena bagaimanapun
0: Betul.
1: semua yang ada di bumi ini saling berkaitan satu sama lain gitu ya, sebagai satu ekosistem yang utuh. Sehat selalu Bang Ferry, salam buat teman-teman yang ada di Sigres Indonesia. Nanti lain waktu kita sambung lagi obrolannya. Selamat pagi.
0: Terima kasih Bang Arif. Selamat pagi.
1: Itu dia Bang Po Ferry Febrian ya, dari Sigres Indonesia yang sudah kita ajak ngobrol pagi hari ini di obrolan komunitas Kabar Jakarta. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi di hari Senin ya. Tentunya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Lil, lu lihat nggak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
3: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
4: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
3: Ih, ini bahasa apa lagi?
5: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Eh Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Prapat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya Abang Po di hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat dah Abang Po ya. Yang sakit biar cepat sembuh. Dan buat Abang Po yang mau kasih cerita-cerita nih di hari ini, cerita apa yang mau dibagi boleh Abang Po ya di 0812 11 24 928 ya. Di hari ini ya bakal nemenin Abang Po sampai jam 3 sore seperti biasa ya. Di Jakarta Po cerita bareng Ayu Joriti ya, sampai jam 3 sore tentunya.

kalau mendengar suaranya, untuk sebagian masyarakat tentu sudah tidak asing. Suling adalah nama alat musik khas Tatar Sunda ini. Terbuat dari bambu tamyang dan dimainkan dengan cara ditiup.

0: Sampai saat ini, asal-usul suling, begitupun sejarahnya, tidak banyak yang tahu. Padahal alat musik khas Sunda ini sudah ada sejak zaman purba atau kurang lebih 40 ribu tahun yang lalu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoyon Darsono, dosen ISBI Bandung.
1: Alat tiup ini sebetulnya ada di setiap daerah. Di Jawa ada suling, di Bali ada suling, di daerah Kalimantan juga ada suling, di daerah-daerah lain itu juga ada suling. Nah, cuman namanya yang ada berbeda gitu ya. Jadi jenisnya semua alat tiup, ada yang dinamakan suling. Nah, mengenai sejarahnya, mohon maaf saja, saya pun mencari bahan untuk sejarah alat musik Sunda gitu ya, atau alat musik Jawa Barat itu, sampai sekarang saya belum menemukan buku yang memang betul-betul memuat tentang sejarah itu.
0: Suling biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu atau istilahnya lalaguan, baik tembang maupun kawih. Ukuran suling juga menentukan tinggi rendahnya suara. Bentuk suling pun berbeda-beda. Demikian menurut Bapak Yoyon Darsono.
1: Ada suling lubang 6, ada suling lubang 4. Suling lubang 6 itu disebut suling Cianjuran, dan untuk suling kawih bisa berfungsi sebagai melodi dan juga pada pop Sunda. Untuk lubang 6, bahkan di belakangnya itu sekarang-sekarang itu ditambah 1, jadi lubangnya 7. Itu untuk kebutuhan lagu. Nah, kemudian ada suling yang lubang 4, itu disebutnya suling degung, untuk membawakan melodi di dalam lagu-lagu degung. Kalau yang tadi itu fungsinya sebagai melodi atau menghias nada di dalam kawih-kawih, misalnya kawih Mangkokoan atau kawih lagu-lagu degung misalnya. Kemudian juga di dalam tembang Sunda Cianjuran. Nah, suling degung lubang 4 itu biasanya adalah untuk instrumentalia dalam kecapi suling dan dalam gamelan degung.
0: Dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Relatif gampang dimainkan oleh semua orang dan pembuatannya pun cukup gampang serta bahan bakunya mudah didapat. Bahkan harganya pun cukup terjangkau. Nada dalam suling mampu mencapai 3 oktav atau lebih. Tidak sedikit suling juga dipakai menjadi nada dasar karena jangkauan nadanya yang jauh. Suling mampu mengiringi penyanyi bersuara tinggi dan juga melengking. Anda tertarik bisa memainkan alat ini? Dengan keseriusan berlatih, Anda akan bisa memainkan alat musik suling. Yang penting tahu tekniknya. Inilah penuturan Kang Iik Setiawan, pegiat seni Sunda yang sudah tidak asing lagi.
2: Yang pertama, teknik tiupan ya. Pendengar juga mungkin bisa membayangkan bahwa ini sedang bermain suling lubang 6. Lubang 6 itu, suling bisa berbunyi itu manakala ditutup, dibuka salah satu atau sebagian lubangnya. Dengan ditutup lubang suling, ditutup 6-6-nya, itu kalau dalam laras pelog akan menghasilkan nada na dengan tiupan sedang. Masih dalam posisi tangan yang sama, dengan tiupan yang keras, tenaga yang keras akan menghasilkan na tinggi. Dengan tiupan keras lagi akan menghasilkan nada le, nada sisipan. Jadi dari satu posisi penjarian saja, dengan membedakan teknik tenaga tiupan itu bisa menghasilkan 4 nada. Itu salah satu contohnya. Termasuk juga posisi penjarian-penjarian lainnya. Itu dari sisi tiupannya. Jadi ada tiupan sederhana, sedang, ada tiupan kendor. Kendor itu artinya apa? Bukan rendah ya. Sangat dengan tenaga yang ringan. Dan ada juga yang dengan tenaga yang kuat. Ada lagi teknik penjariannya seperti itu. Manakala lubang ditutup satu, akan menghasilkan nada T misalnya. Ditutup 3 atas akan menghasilkan Da. Ditutup 4 Mi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya untuk memainkan suling itu garis besarnya ada 2. Satu teknik penjarian dan teknik pernapasan.

apa yang dihasilkan dari suara suling akan mampu menyihir siapapun yang mendengarnya. Mari kita kenali lebih jauh alat musik daerah kita sendiri.

Mau bilang apa? Kalau udah bisa, mending disatuin. Apa tuh yang bisa disatuin lagi? Kalau Buan nggak bisa ya Bang Poy, kecuali dari keduanya masing-masing. Kalau pengen dibalikin lagi, balikin dah ya. Balikan maksudnya gitu. Tapi kalau yang ini ya Bang Po, ini kepisah udah dari lama. Nah, ada rencana digabungin. Jadi kemarin sempat viral nih Abang Po ya, JPO yang ada di Rasuna Said. Abang Po ada dua JPO, satu yang dibuat LRT, satu lagi memang khusus udah lama buat nyebrang, orang nyebrang dari sisi satu ke sisi lain Abang Po ya. Nah itu kemarin viral di sosial media Abang Po ya. Itu sebelah-sebelahan tapi nggak nyambung. Nah, jadi makanya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini nyampein Abang Po, kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bakal hubungin dua jembatan penyeberangan yang berdekatan Abang Po di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan Abang Po. Dan kebetulan katanya kalau dari Mas Pram gitu ya, udah ngikutin beritanya Abang Po dan juga baru tahu kalau itu nggak terhubung. Nah, makanya ini bakal segera diputusin Abang Po buat dihubungkan. Dan disebutin Abang Po, penggabungan JPO ini nggak dilakuin buat memang ini buat dilakuin buat mengkoneksikan ya Abang Po ya, fasilitas ini ya Abang Po, supaya bermanfaat optimal. Jadi biar gampang lah, biar ya mau ke LRT juga nggak usah pindah JPO lagi ya Abang Po ya gitu. Jadi nggak ngebebanin kita buat nambah lagi tenaga gitu ya. Kalau nyari step sih nggak apa-apa juga ya, kalau pengen lengkap full 10.000 step per hari ya. Nah itu nanti bakal dihubungin ya Bang Po. Dan biar kita tahu juga nih Bang Po ya, dua JPO ini ada di lokasi yang dekatan tapi nggak terhubung gitu. Nah hal ini karena kedua JPO ini punya fungsi yang beda. JPO pertama itu punya JPO existing, punya Pemprov DKI yang udah dulu tuh yang tadi saya bilang, yang fungsinya sebagai fasilitas penyeberangan buat masyarakat. Sedangkan satu lagi JPO integrasi yang dibangun pihak LRT Jabodetabek ya Bang Po ya, sebagai bagian dari fasilitas integrasi yang hubungin stasiun LRT Jabodetabek dan Transjakarta. Begitu Bang Po. Mudah-mudahan nih dua yang berbeda bisa jadi satu dah Bang Po ya, biar makin luas lagi, terus juga makin rapih ya gitu, biar enak dilihatnya ya. Sama kayak pagi-pagi udah ada aja nih WhatsApp yang masuk nih Bang Po ya. Ini ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur dan umur panjang, lancar rezeki, amin. Di Kemayoran panas nih. Waduh, siap dah. Ya, yeah, mau panas mau hujan tetap semangat buat jualan jualannya ya Pak Iwan ya. Ada juga buat Bang Po yang hari ini jualan, tetap semangat. Terus juga jangan sampai telat makan dah Abang Po, kalau udah telat makan bahaya masalahnya. Jadi semangat buat Abang Po ya, hari ini aktivitas kerja ataupun yang jualan cari cuan.

0: orangnya.
1: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
2: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
1: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
2: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
1: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
2: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
1: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
2: Bener, Sophia.
1: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
3: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Robot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Sekarang kan kita udah ada ya generasi-generasi, nama-nama generasi ya Bang Po ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu ada tuh namanya. Sampai Lost Generation juga ada tuh Abang Po istilahnya ya. Nah, di Dukcapil RI Abang Po ini nyata tak Abang Po, setiap generasi punya nama yang sering dipakai. Baby boomer Abang Po itu ada yang mendominasi nama apa. Terus juga generasi alpha juga apa. Terus juga apa namanya milenial juga ada loh Abang Po ya. Kayak zaman dulu kita tuh ada yang namanya rata, namanya Agus, karena lahir Agustus, Agustini, Agustinus, Agus, Agusta, kayak gitu ya Bang Po ya. Terus juga yang lain-lain deh tuh. Nah ini yang paling sering dipakai berdasarkan generasi ya Bang Po untuk baby boomer ya. Kelahirannya 1946 sampai 1964 ya Bang Po. Buat nama perempuan itu ada Aminah, ada Nur Hayati. Terus juga baby boomer yang lelaki ada Selamat, ada Sutrisno, Abang Po. Terus ada Gen X, Abang Po, 1965 sampai 1980. Buat lelaki Mulyadi, ada Sutrisno juga masih. Di perempuannya ada Sulastri, ada Nur Hayati. Nah, buat milenial ya, ini tahun 1981 sampai 1996, laki-lakinya ada Herman, ada Sutrisno. Ada Sri Wahyuni, ada Nur Hayati. Waduh, Sutrisno sama Nur Hayati di mana-mana ada nih ya. Ada kita juga pada Bu Nur Hayati. Di mana tuh Bu Nur Hayati? Bu Nur, coba Bu Nur kasih tahu di mana Bu Nur ya. Ada Gen Z ya Bang Po, 1997 sampai 2012 ya Bang Po. Untuk laki-lakinya ada Ardi, ada Ardiansyah. Terus juga ada perempuannya Sri Wahyuni, Sri Asih ya Bang Po. Lelaki buat di Gen Alpha ada Muhammad Al-Fatih, ada Muhammad Rafa Aska Putra. Buat perempuannya ada Siti Aisyah, ada Aisyah Ayudia, Abang Po ya. Ini di kategori anime juga bahkan ada nih Abang Po ya. Ada sampai ya di Dukcapil gitu ya. Ada yang pakai nama anime Abang Po. Bayanginnya coba nama toko yang diambil atau dipakai ya Abang Po dari anime. Itu ada Uzumaki, sekitar 190 penduduk. Naruto semua tuh. Ada Nobita juga. Ada 181 penduduk, ada Sasuke, ada Naruto, ada Uchiha juga tuh. Nah, terus juga nama internasional Abang Po ya, ada sekitar 142 ribuan, itu ada Olivia, ada Justin, itu 18.500an, ada Ariana, 15 ribuan, ada Selena, itu sekitar 5.000, ada Taylor, itu 153 penduduk Abang Po. Gitu Abang Po. Ada yang pakai nama negara. Negara Oman 28.800 Abang Po. Ada Yunani 12.200an. Ada Yaman 10.000an Abang Po. Ada Saudi juga 6.600. Unik-unik ya nama-namanya Abang Po ya. Sampai nama Naruto juga ada ya. Nama negara juga dipakai Abang Po ya. Gitu. Kalau Abang Po tahu sendiri enggak arti namanya dari nama Abang Po? Dulu pernah diceritain enggak arti namanya apa itu Abang Po sama orang tua? Kalau Ayi sih katanya anaknya sehat. Wah, alhamdulillah sih. Kita kalau sakit mah paling bantor batuk pilek doang.

0: ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Berita jam 11.
1: Bahwa pemerintah Kota Jakarta Barat bakal membagikan bendera merah putih kepada masyarakat pada Senin 10 Agustus mendatang dalam rangka menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Kota Jakarta Barat Imron Syahrin mengatakan setiap UKPD diminta menyiapkan 100 bendera yang dikumpulkan di kantor Kebangpol untuk dibagikan ke masyarakat tingkat kota. Sementara itu, kecamatan dan kelurahan menyiapkan masing-masing 500 bendera ukuran 90x60 cm yang akan didistribusikan kepada warga di wilayahnya. Menurutnya, pendistribusian bendera dilakukan setelah upacara dan pembagian secara simbolis akan dipimpin oleh Wali Kota Jakarta Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Pos, sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten memanen padi lebih awal akibat kemarau panjang yang menyebabkan tanaman mengalami kekeringan. Ketua Kelompok Tani Blok Sentai Rangkas Bitung, Udin, mengatakan panen dilakukan sekitar 25 hari lebih cepat dari jadwal agar tetap menghasilkan pangan meski produktivitas menurun. Menurutnya, areal persawahan seluas 50 hektar di wilayahnya masih dapat dipanen namun hasilnya tidak maksimal. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iya. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Udah, dimari aja.
4: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
5: Perempat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum Abang Po. Assalamualaikum, karena kita mau menyambut tamu Abang Po, tamu penting kita siang ini di jam 11 gitu ya. Itu kita masuk ke Teras UMKM Abang Po, di mana di hari ini kita ngobrol sama UMKM yang lagi nge-hype bahasanya ya, bahasa-bahasa kita Gen Z itu nge-hype usahanya Abang Po. Sekarang tuh lagi rame di mana-mana, udah makin menjamur. Dulu sih ya ada tuh Abang Po zaman-zaman tahun 2000-an awal tuh ya, foto booth, terus juga ada karaoke yang box juga ada tuh Abang Po di mall-mall gitu, di ITC kayak gitu ya. Nah, sekarang makin menjamur lagi Abang Po ya, di apalagi di Blok M nih, makin banyak. Dah, kita sambut dulu dah. Ayo Bang, bukan dari tadi lagian. Ayo masuk sini Bang, silakan. Nih kita langsung aja ngobrol langsung ya. Ini sama owner dari popcut.id ya. Ada Bang Aditya. Silakan dipakai Bang headphone-nya. Dipakai headphone-nya, terus mic-nya yang ini gitu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, datang dari mana ini Bang?
6: Aku dari Jakarta Selatan.
5: Oh, anak Jaksel pas yes, ya Bang Po ya, gitu ya. Kita sesama anak Jaksel gitu. Yeah.
6: Jaksel baru 3 tahun.
5: Oh, gitu. Baru 3 tahun. Yes. Sebelumnya di mana?
6: Dari Tangerang.
5: Oh, Tangerangnya mana nih?
6: Di kabupaten sih.
5: Iya, sama kita juga kabupaten.
6: Oh, kabupaten juga.
5: Kita okay. Karawaci.
6: Oh, Karawaci. Kabupaten Tangerang berarti ya.
5: Iya dong.
6: Aku di Balaraja.
5: Oh, di Balaraja. Iya, yes. Yeah. Itu ya, orang Karawaci harus dukcapil ke Balaraja itu Abang Po. Jauh bener.
6: Iya, jauh banget.
5: Ketiga raksa gitu. Siap. Bang Aditya, ini kita ngomongin usahanya yaitu popcut.id yes. Gitu ya. Terus juga ini 3 tahun juga kah usahanya atau dari kapan usahanya nih Popcut ID ini?
6: Ya sebetulnya this is the first year. Kita mulai di April.
5: April ini?
6: Iya, April 2020. Sebetulnya idenya itu kita muncul udah dari 2024. Cuma karena mungkin kita bakal sharing ya maksudnya. Ini mulai dari ketakutan untuk memulai tapi pada akhirnya mencoba untuk memulai dan alhamdulillahnya sudah dimulai gitu. Dan mudah-mudahan sih tahun depan kita punya base di Blok M sana.
5: Okay. Iya makin banyak ya. Kenapa milih Blok M nanti? Ntar kita tanya itu ya yes. Bang Po ya. Okay. Nah, tapi ini kalau boleh cerita ini kenapa mau usahanya popcut.id ini kayak macam foto booth gitu ya?
6: Iya betul.
5: Itu kenapa itu? Apakah karena mungkin memang lagi hype gitu atau karena memang demen foto juga nih?
6: Sebetulnya karena based on kita mahasiswa komunikasi, yang mana ruang lingkup kita tuh biasa emang hari-hari tuh megang kamera.
5: Nah,
6: terus juga kan tren kekinian, kita kan deket banget ya sama negara Blok M.
5: Betul.
6: Pusat gaya hidup anak-anak Jaksel di situ tuh ya. Nah itu karena kita anak komunikasi dan kita suka foto, kayaknya possible banget, sangat possible banget kalau misalkan kita buat UMKM yang basicnya menawarkan jasa untuk foto. Dan karena oportunisnya kita sebagai mahasiswa nih Bang, kita memanfaatkan ruang itu. Jadi karena kita belum ada BS, jadi kita memanfaatkan ruang-ruang event-event mahasiswa
5: ya, kita oh lebih ke di eventnya berarti ya.
6: Saat ini kita
5: baru di event-eventnya. Oke, berarti ini literally jasa ya Bang Po ya. Jasa yang memang ngasih apa namanya datang ke event-event Abang Po. Betul. Gitu. Belum ada yang store-nya atau kiosnya gitu ya. Gitu next lah ya insyaallah kalau udah nabung ya.
6: Iya.
5: Nah, terus juga apa namanya? Ini usahanya sendiri atau berdua atau ada satu timnya nih Bang Aditya, karena kalau kita lihat dari flyernya harusnya kudunya berdua ya.
6: Betul, kebetulan partnerku lagi ke Bromo nih.
5: Oh gitu.
6: Iya.
5: Tapi bukan Bromo lagi itu ya.
6: Kayaknya ke
5: kebakaran kemarin.
6: Kebakaran. Aku lihatnya sih Gunung Gede ya yang disurutkan
5: gitu. Itu. Ya udah ntar ya kita ngomong itu ya. Kita ngomongin popcut.id nih Bang. Yeah. Itu gimana nih? Berdua aja atau emang ada timnya?
6: Aku sebenarnya ada tim, cuma dari awal aku ngebuat popcut ID itu sama partnerku cuma berdua.
5: Oh berdua. Gitu.
6: Cuma
5: ini sekampus juga.
6: Sekampus, seangkatan, cuma kita beda peminatan.
5: Oh oke.
6: Okay. Aku kan ke PR, kalau dia lebih ke broadcast.
5: Oh gitu. Iya. Sesama anak Jaksel ya Bang Po, ye. Orang kampusnya sama Neng Sinta sama Neng Nadia.
6: Betul.
5: Ini apa namanya asisten produser kita. Nah, terus juga kenapa milih namanya Popcut ID nih, Bang Aditya nih?
6: Karena basis kita tuh kita pengen menghadirkan satu layanan basisnya ya trendy gitu.
5: Okay.
6: Karena pop itu dari kata populer gitu. Mm-hmm. Jadi kita pengen menyediakan momen itu lebih hangat, berharga. Mm-hmm. Mungkin nanti ya, mungkin teman-teman kita spill sedikit ya. Mm-hmm. Kalau misalkan foto booth itu yang datang berpasangan, nanti yang ke foto booth kita usahakan dapat pasangan.
5: Oh gitu. Yes. Oh ini baru belum punya pasangan, tapi insya Allah nanti bisa dapat pasangan.
6: Betul,
5: gitu.
6: Yes.
5: Oke, ini dijanjiin atau dijodohin nih ceritanya?
6: Kita ketemu on the spot.
5: Oh
6: ya.
5: Gitu ya, iya siap. Jadi ini berarti by request ya, kalau untuk sekarang ya. Jadi misalnya ada yang mau punya event gitu ya, event ulang tahun atau apa, ini bisa manggil popcut.id.
6: Bisa banget, every event.
5: Oh gitu. Yes. Mana Neng Sinta sama Neng Nadia? Boleh sini dulu biar kita prospek nanti ya. Buat mungkin apa namanya foto tim Pro4 yang baru. Kita soalnya lagi nyari juga nih fotografer buat kita foto baru Bang.
6: Boleh banget.
5: Ganti nih. Kita kan punya nih apa namanya Igoy. Igoy. Kayak di TikTok kita manggil Igoy. Ini kita punya biar ini apa namanya ganti foto baru gitu. Kalian bisa sama mereka, Neng Nadia, Neng Sinta. Di prospek bikin surat kerja sama ya, Neng.
6: Nanti langsung
5: nih
6: DM aja.
5: Tuh, ini kan foto yang lama nih. Okay. Foto tahun 2024 nih. Gitu.
6: Sekarang udah 2026 ya.
5: Iya, udah 2 tahun. Tuh, ya. Ini foto kita masih apa namanya yang lama ini, warna-warni kita modelan nih gitu. Terus juga ada sih yang batikan tuh. Gitu ya, kali aja ntar kita bisa kerja sama ya Neng.
6: Boleh banget.
5: Siap. Nah tapi yang bikin punya ide bikin popcut.id ini dari Bang Aditya atau dari partner nih Bang Abrar?
6: Oke.
5: Sebenarnya
6: untuk ide purely awalnya dari aku, karena tadi aku sudah spill sedikit ya. Kalau ide ini tuh muncul sebetulnya dari 2024, karena aku ngelihat hype dan lifestyle anak-anak Jaksel khususnya ya, karena aku 3 tahun ini udah di Jaksel gitu. Mereka nih nggak sayang untuk mengabadikan momen gitu, apalagi ya hasilnya tuh bagus banget gitu kan. Makanya itu kita nih di Popcut ngasih 100% pelayanan dan juga output yang bagus gitu. Jadi jangan ragu lah untuk join dan kerjasama dengan Popcut.
5: Nah ini kan kalau tadi kan kalau basicnya Bang Aditya sama Bang Abra berbeda nih. Satu PR, satu lagi broadcast. Nah untuk tim untuk fotografer itu siapa dari tim sendiri?
6: Kita ada freelance sih.
5: Oh freelance-nya.
6: Freelance, betul.
5: Oh, dikirain Bang Aditya atau juga Bang Abrar, biasanya kan begitu ya.
6: Iya.
5: Walaupun anak komunikasi tapi bisa nih, jago bisa nih buat handle kamera dan lain-lain. Gitu. Tapi ini udah punya khusus tim ya.
6: Ada. Di awal-awal kita setup sendiri, cuma khusus apa namanya konten di sosial media, kita ada tim konten creator.
5: Oh, ada tim konten creator juga. Yeah. Ya, tapi kalau untuk di lokasi itu ada tim khusus buat fotografernya siapa gitu ya. Nah itu terus gimana tuh kalau misalnya ngerekrut tim freelance ini, apa sama juga dari satu kampus atau dari kenalan aja?
6: Kalau kita sih nggak menutup akses ya, artinya boleh siapapun asal punya capacity yang cocok, capable banget gitu di bidang ini dan mau usaha bareng gitu sih, yang penting gitu. Cuma yang sejauh ini sih kenalan-kenalan aku sama Abrar.
5: Oh, masih kenalan-kenalan aja. Iya, siapa tahu kan nanti open tuh buat freelance photographer kan, biasa gitu kan di sosmed gitu. Yeah. Siapa yang mau join gitu buat data nih. Mungkin event satu yang ini, event dua ini kan, kalau misalnya nanti udah mulai rame kan, amin.
6: Amin.
5: Kan lagi banyak nih, udah lagi banyak yang wisuda-wisudaan kan.
6: Benar, high season ini.
5: Lagi high season. Betul. Terus juga apa namanya ya, mau liburan nanti, sebelum liburan atau bentar lagi udah mau Natal nih. Natal. Gitu. Kalau aja ntar mau open buat apa namanya freelance kan, bisa buat apa namanya buka lapangan kerja baru. Yes. Ya. 1 juta lapangan kerja baru. Oh, gitu, jadi kan insya Allah apa namanya bisa berkembang juga. Amin. Bisa memberdayakan orang. Yes. Gitu ya, apa namanya, begitu dah. Nah terus kalau di popcut.id itu sistemnya bagaimana nih Bang Aditya, kan kalau di photo booth kan kita tahu ya dia punya booth gitu ya. Nah kalau ini bawa tenda sendiri kah, atau mungkin cuman bawa properti-properti yang perintilan-perintilan bisa dibawa, atau gimana?
6: Kalau kita itu sesuai request, cuma biasanya mostly kalau misalkan kita kolaborasi event, itu kita yang bawa semuanya, kita yang handling semuanya. Cuma kita juga gak nutup berbagai macam kolaborasi. Kita bisa sharing, terus juga kita bisa sewa, dan kita juga bisa sponsorship. Jadi media partner juga bisa. Jadi semuanya tanpa terbatas apapun, semua event kita bisa handling.
5: Kita sih eventnya nanti September ya, kita punya RRI Fest ya. Kali pas di situ kan.
6: Sepertinya kalinya, eventnya sangat besar.
5: Kali aja nanti sekalian kita bisa foto baru ya.
6: Boleh, boleh, boleh.
5: Entah join sama 1, 2, 4 atau 4-nya doang ya, nggak apa-apa kali.
6: September, langsung dicatat.
5: Nanti kita kita kompromiin dulu nih. Siap. Sama tim kita juga gitu ya. Nah terus sejauh ini kalau untuk promonya, ini kan tadi kita udah apa cerita soal backgroundnya ya segala macam. Nah kalau untuk promonya di awal-awal itu bagaimana promonya tuh Bang Aditya?
6: Ya karena kita punya opportunities yang sangat besar di ruang lingkup kampus, jadi kita manfaatkan event-event kampus terlebih dahulu sih.
5: Kampus sendiri atau kampus yang lain?
6: Alhamdulillahnya di awal-awal kita masif ke kampus sendiri, cuma berbagai macam fakultas dan program studi.
5: Gitu.
6: Setelah 1 bulan kita mulai ekspansi.
5: Ngumpulin deh tuh portofolio-portofolio gitu.
6: Kita udah ke beberapa kampus di daerah Jabodetabek, gitu, kayak di UMJ.
5: Oke, dapat kenalan baru ya.
6: Betul. Di UMJ Fest kalau tahu kemarin yang undang konser tuh kita ada di situ.
5: Oke, siap ya. Jadi ya mudah-mudahan sih dapat jodoh di sono ya.
6: Amin.
5: Siap. Nah, terus apa nama itu kan udah event-event kampus nih. Nah, kalau untuk yang event-event kayak event gede tuh kayak gimana tuh untuk promonya sejauh ini yang udah dicoba tuh buat lempar-lempar apa namanya portofolio gitu.
6: Aku kan every event bisa ya. Jadi di wedding bisa, aku di private party bisa, corporate event bisa. Cuma sejauh ini yang masih masif itu event-event kampus dan event-event sekolah. Jadi kita bakal ada campaign lagi nih, Abang Jo, kita ada campaign untuk 17 Agustus nanti.
5: 17 Agustus,
6: yes.
5: Itu kayak gimana?
6: Kita campaignnya soal kemerdekaan, jadi kita juga bisa masuk gitu kan ke event-event 17-an nanti di Karang Taruna, Karang Taruna.
5: Gitu.
6: Kita akan promo besar-besaran untuk yang sewa ataupun media partner itu bisa banget.
5: Oke, siap tuh Abang Po. Jadi kalau misalnya apa namanya mau coba bisa tuh ya kalau pakai jasanya popcut.id ya. Yes. Gitu. Jadi kalau punya acara, punya apa gitu kan ya, takut nih ya, ragu nih tukang fotonya enggak bagus atau gimana, kurang properti ya. Nah, di popcat.id bisa tuh ya.
7: Approve mudah-mudahan.
5: Tinggal dicari aja di sosmednya apa namanya? Bang Aditya.
7: Di Instagram kami di popcat.id.
5: popcat.id atau langsung aja di rendeng namanya.
7: Popcat titik ID bisa, Popcat Indonesia juga bisa.
5: Oh gitu tuh, pokoknya tulisannya Popcat ID ya Bang Po ya, di profilnya ya, terus backgroundnya warna hijau kayak gitu. Yes, okay. Jadi ini juga udah kelihatan juga untuk portofolio juga nih ya Bang Po, untuk event-eventnya ini masih yang kampus sih ya. Nanti mungkin yang lainnya bakal dimasukin juga nih ya Bang Po sama Popcat ID nih ya. Untuk event-event fotonya gitu ya, kayak gimana hasil fotonya, terus juga gimana propertinya gitu ya. Nah, kan awal-awal pasti butuh lah ya namanya, butuh. Tapi kalau dari Bang Aditya sendiri sama Bang Abra punya kamera atau enggak?
7: Yes, kami punya kamera.
5: Oh, punya masing-masing. Jadi enggak bingung ya soal ini ya. Jadi paling modalnya modal kamera doang sama modal kita berani buat promosiin. Yes. Gitu ya. Kan biasa kalau orang kan butuh modal dulu nih, modal duitnya, modal juga mungkin kalau kayak Bang Aditya juga di Popcat ID buat modal kamera, lighting segala macam. Nah, itu gimana itu? Selain kan kamera udah ada nih. Nah, lighting dan lain-lainnya atau properti itu gimana?
7: Untuk kamera sih sebetulnya kalau misalkan event-event besar, kita juga bakal upgrade kamera sih, kita bakal sewa gitu. Kita menyesuaikan event, kalau eventnya memang skalanya masih under kurang besar atau enggak seperti konser-konser gitu ya. Konser kan banyak banget, kita bakal lebih proper kameranya dan lain-lain. Untuk awalnya sih kita pakai uang pribadi gitu. Karena sebelumnya kita berdua ini kan rajin banget freelance. Dan sudah kerja sedikit dan sudah resign juga gitu.
5: Jadi, oh gitu. Iya. Jadi mutusin resign juga.
7: Mutusin resign untuk membangun bisnis ini mudah-mudahan.
5: Oke, siap. Tapi katanya berjalan. Masih ini, katanya ceritanya dari udah mau skripsi gitu ya.
7: Alhamdulillah aku sudah skripsi, sudah sidang akhir.
5: Oh sudah sidang akhir. Betul. Itu jadi berarti kemarin kerja pas sembari kuliah.
7: Iya, kita sembari.
5: Oh oke tuh Abang Po, ini anak muda yang pengen nyari duit nih buat berkembang. Jadi pas kuliah gawe gitu, ngumpulin, akhirnya bisa lah ya beli kamera segala macam buat modal Popcat ID ini ya Bang Po. Nah terus kalau untuk sejauh ini gitu ya, yang udah-udah gitu, gimana itu respon dari teman di kampus, fakultas-fakultas yang lain nih, sama yang udah-udah kemarin di UMJ kayak gitu, itu gimana respon dari klien-klien, klien lah bahasa sekarang
7: klien
5: ya,
7: cekilah.
5: Gimana itu?
7: Respon dari klien sih, alhamdulillahnya syukurnya baik banget karena ada beberapa klien yang memang tidak mengeluarkan salary sama sekali. Jadi kita sistemnya sharing dan media partneran. Jadi kita datang cuma dengan beberapa MOU gitu ya. Dan beberapa MOU berupa berapa banyak peserta. Dan alhamdulillahnya hasil yang kita berikan juga tidak mengecewakan gitu. Okay. Dan
5: jadi
7: mereka merasa senang.
5: Itu sistem barter ya. Yes, itu betul. Ya. Jadi open ini ya untuk berbagai jenis kerjasama gitu.
7: Betul.
5: Kalau kita sih besok tuh jadi kita dibagi-bagi. Jadi RRI Fest itu kita bagi-bagi, ada bintang radio sendiri, ada juga RRI Fest itu ada Zumba, ada juga udah kita sepil ya Bang Po, ada RRI Fest ya.
7: Oh lomba-lomba gitu.
5: Lomba-lomba Bang kita Jo. Gitu buat ulang tahun RRI Hari Radio tanggal 11 September. Gitu.
7: Lokasinya di sini.
5: Di sini ya ada lomba Mobile Legend juga gitu. Ya ada bazar di bawah juga nanti di lobby kayak gitu. Itu sih ya buat nanti ya. Insya Allah nanti coba kita ajuin deh.
7: Siap.
5: Gimana kerja sama udah ya. Gitu soalnya kita bukan orang promosi lagi kita.
7: Oh iya.
5: Gitu.
7: Melalui Nadia aja nanti.
5: Siap. Nah, terus juga nih ini kan udah fokus nih di Popcat ID ceritanya, okay. Bang Aditya sama Bang Abrar. Tapi ada kemungkinan nggak nih misalnya nanti ada nyari tim gitu ya, udah buat mereka aja yang fokusin, tapi biar tapi tetap nih income-nya juga dibagi dua nih, bagi tiga lah bahkan ya, Bang Abrar, Bang Aditya dan juga buat Popcat ID, tapi Bang Aditya buat kerja yang lain gitu. Ada okay. Ada kepikiran nggak kayak gitu?
7: Ya.
5: Ngambil kerja lain lagi di kantoran atau apa? Karena kan kita umuran masih muda.
7: Iya, harus gitu. Banyak explore ya. Ada banget, karena kita mau mulai ekspansi, kita pengen ada base gitu ya. Kita maunya sama-sama mempekerjakan orang gitu. Karena kita nanti ada base, mudah-mudahan jadi, amin. Kita bakal rekrut tim, mungkin dari konten kreator ataupun yang jaga base nanti gitu. Walaupun nanti by system, cuma kan harus ada yang jaga gitu kan, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu no problem. Yang penting mau gitu kan. Kita bakal buka sih. Sejauh ini sih kita pengen ekspansifnya begitu sih.
5: Tapi kalau dari Pak Aditya sendiri ada kepengen buat kerja lagi nggak ke tempat lain gitu, buat ya hitungan nambah-nambah cici, buat nambah tabungan kayak gitu, tapi ini tetap jalan nih si Popcat ID gitu.
7: Iya, bisa karena emang maunya kayak gitu sih.
5: Pengen kayak gitu,
7: pengen
5: juga
7: kayak gitu.
5: Gitu, jadi kan biar nggak ada omongan tuh tetangga, kan biasa tetangga rencem tuh ya, itu anak muda tapi kok kegegawe gitu ya.
7: Benar-benar banget.
5: Pulang pagi, datang berangkat pagi pulang pagi, kayak gitu kan biasa kayak gitu, ya apalagi kalau event gitu.
7: Iya betul.
5: Itu kerjanya apa? Heran dah, ya berangkat gelap pulang gelap gitu. Ntar kan jadi pertanyaan-pertanyaan tetangga gitu, ya tenang bu, kita juga kerja gitu.
7: Kita kerja betul.
5: Pasti ada lah ya kayak gitu ya.
7: Iya mau sih mau.
5: Jadi ada kepengenan juga, tapi nggak ninggalin gitu.
7: Nggak ninggalin
5: ya.
7: Betul.
5: Tetap ya ntar tinggal time management aja sama ngatur waktunya aja kali ya. Sama bagi fokusnya, fokus kerjaan sama Popcat ID ini. Gitu. Kalau udah ada sistemnya nih, gitu. Tinggal ntar dibikin aja. Jadi nggak menutup kemungkinan. Terus juga nanti bakal buka peluang untuk membuka lapangan kerja baru.
7: Iya,
5: gitu ya. Kalau udah ada base-nya nih ya, insya Allah di Blok M ya.
7: Yes, betul. Amin.
5: Atau di tempat-tempat yang lain kan, kalau kita terawang-terawang sih bakal ada nambah lagi ya di Gajah Mada mungkin.
7: Ya,
5: kalau ada MRT nih, MRT kan di Gajah Mada nih, ntar ada sama kayak di Blok M. Itu ntar kayak rame juga deh tuh, Bang Aditya coba aja ntar situ.
7: Oh boleh deh gitu ya nanti.
5: Ntar lihat aja deh kalau udah jadi, tunggu bentar lagi ya. Ini Agustus kan ya,
7: Agustus.
5: September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan lagi.
7: Januari ya
5: berarti. Pokoknya di 2027 kan udah bisa kepake tuh MRT yang ke arah kota. Gitu. Soalnya di Gajah Mada dia tuh sama kayak Blok M, langsung di bawah dia, tapi
7: ada MRT situ.
5: Ada
7: ya?
5: MRT-nya, ada pintu masuk MRT.
7: Prospek banget berarti
5: itu. Iya banget. Okay. Gajah Mada ada, terus velodrome bisa atau mana-mana bisa. Lah, kita ngomongin kayak ngomong kita lagi di off air ya. Tapi gitu sih. Ya, jadi kita kudu cari-cari ini juga ya, tempat-tempat atau juga peluang-peluang di mana nih yang bisa kita jelajahi ya, gitu. Nah untuk ini kan hitungannya masih muda juga ya Bang Ditya ya. Terus juga kalau kita anak muda kita mainnya LinkedIn kayak gitu-gitu kan ya. Nah untuk itu dimasukin gak tuh di LinkedIn Popcat ID? Maksudnya owner atau founder dari Popcat ID gitu.
7: Sejauh ini sih aku belum masukin LinkedIn, cuma sosial media kita buka di berbagai macam sosial media.
5: Di mana itu?
7: Kita ada di Instagram, TikTok, di X juga kita baru buat.
5: Oh, di X.
7: Yes. Nanti juga di, biasanya kan sekarang ini ada apa tuh yang temennya Instagram?
5: Thread.
7: Ya thread.
5: Thread juga rame. Tuh.
7: Lagi rame, kita juga.
5: Udah mulai rame lagi.
7: Pengen.
5: Bikin aja thread.
7: Curcol di sana.
5: Ntar siapa tahu aja open collaboration atau juga yang butuh jasa foto bisa nih.
7: Bisa.
5: Pakai jasanya dari popcat.id gitu. Soal lagi rame juga gitu ya. Si thread juga tuh gitu. Terus juga nih ini kan bulan April baru April, Mei, Juni, Juli, Agustus baru hitungannya 5 bulan lah ya.
7: 5 bulan.
5: Udah mau setahun juga tapi hitungannya. Apa selain punya base, apa rencana lagi ke depannya nanti dari Bang Aditya sendiri?
7: Rencananya sih enggak hanya punya satu base di 2027 nanti, kita pengen ada berbagai macam base dengan berbagai macam apa namanya konsep juga. Tapi sebetulnya kita nggak cuma pengen foto booth aja gitu, kita juga pengen menyediakan jasa-jasa layanan karena ini sangat potensial sekali gitu untuk dijadikan lapangan kerja yang baru. Jadi maunya sih kayak gitu ya di 2027. Kita udah buat pipeline-nya, kita udah buat blueprint-nya. Tinggal realisasi dan kemauan dan konsistensi.
5: Oke, siap. Butuh konsistensinya itu ya, betul, yang harus di dipegang ya. Jadi enggak cuma punya base tapi ini usahanya lebih ke jasa yang lainnya nih gitu. Nah, tapi kalau kita mau ngomongin juga, ini kan makin kesini makin banyak tren-tren zaman dulu yang udah mulai dibangkitin lagi, kayak photo booth gitu ya. Terus juga kayak aksesoris juga mulai banyak nih yang dulu-dulu sekarang diaktifin lagi, kayak misalnya earphone kabel segala macam. Nah, dulu temennya photo booth itu ada karaoke box. Punya rencana nggak bikin karaoke box juga nanti?
7: Oh, karaoke box ya?
5: Iya, yang pakai koin ada. Dulu tuh ada gitu, tahun 2000-an deh kalau nggak salah tuh ada, masih ada di kayak misalnya di TC. Dulu di Blok M juga ada sebenarnya, di Blok M Plaza. Di Blok M Plaza itu di lantai berapa lupa, pokoknya itu ada karaoke box gitu, literally. Iya, warna-warni, dia itu ada 3 atau 4 box, kita masuk, kita karaokean sendiri atau berdua gitu. Atau mungkin punya rencana-rencana lain dari tren-tren zaman dulu yang mau diaktifin lagi dari Bang Aditya sendiri, mungkin biar jadi trendsetter gitu kan. Kita kan enggak pernah tahu ya Bang Poi. Tapi semua emang lahir dari Jaksel sih sebenarnya. Itu gimana tuh nanti?
7: Untuk saat ini
5: mulai
7: sih,
5: tren-tren zaman dulu lagi enggak tuh?
7: Tren-tren zaman dulu sih udah dijadiin opsional. Cuma fokus sekarang sih kita pengen ekspansi dulu, kita pengen punya base dulu sih.
5: Ngapain punya base dulu aja.
7: Kalau udah punya base kita kan tahu nanti di lapangannya seperti apa. Dan kita juga bakal bisa ngebaca pasar ya. Pasar. Tapi aku juga sangat menarik sekali ya fenomena sekarang, karena yang fenomena-fenomena dulu nih dibawa lagi ke sekarang. Jadi itu udah dijadiin ini sih opsional sih.
5: Tapi fokusnya ke base.
7: Nah, iya, betul.
5: Tapi kalau ngomongin base juga nih baru keinget ya. Kalau base sekarang gitu kan, yang photo booth kan di tempat sekarang, mau itu di Blok M atau di tempat lain, itu mereka udah punya temanya masing-masing.
7: Betul.
5: Nah, itu nanti kalaupun ada, amin insyaallah, itu temanya kira-kira apa tuh yang pengen dibawa tuh dari Bang Aditya sendiri?
7: Yes, karena kita punya unique selling point, karena yang lain tuh kan mungkin bawa pasangan ke photo booth. Kita pengen adain challenge, kita pengen adain campaign. Jadi yang datang ke kita ini dapat pasangan. Jadi jangan cuma by medsos gitu kan. Jadi bisa langsung kita buat momen, dan bahkan yang bisa converse di situ juga itu bisa gratis foto gitu.
5: Ya tadi datang berdua dari teman bisa jadi pasangan kayak gitu-gitu ya.
7: Iya, betul.
5: Jadi nanti itu sih yang bakal dibawa juga.
7: Yes,
5: ya.
7: Betul.
5: Siap deh kalau gitu. Nah, terus juga ini kan bisa dibilang ya, kita karena ini juga mau buru-buru juga ya, berarti ya karena mau salat Jumat. Ini mungkin Jumat. Ya ini bisa jadi ke segmen terakhir juga, sesi terakhir ya dari Mbak Aditya sendiri. Ini masih muda nih Abang Po ya. Udah mulai usaha gitu ya. Terus juga tadi ya sempat kita juga nanya soal omong-omong tetangga gimana-gimana gitu ya. Nah, dari Bang Aditya sendiri nih baru 5 bulan jalan ya, terus juga udah ada blueprint untuk kedepannya gimana caranya Bang Aditya supaya nyemangatin diri biar terus jalan usaha ini, biar walaupun ada kendala-kendala di jalan, entah itu kendala dari teknis ataupun kendala dari yang lainnya, kita kan gak pernah tahu ya kendalanya itu gimana, dari Bang Aditya sendiri supaya Abang Po nih yang lagi dengerin kita, yang seumuran kita sama kita juga, tetap semangat juga nih buat memulai usaha gitu, biar gak anget-anget tai ayam gitu bahasanya. Gitu. Itu gimana tuh kalau dari Bang Aditya sendiri?
7: Sekarang ini kan aku juga nyambi di freelance ya.
5: Masih?
7: Iya, aku nyambi di freelance di salah satu perusahaan yang geraknya di bidang jasa penyedia trainer gitu. Dan aku banyak banget dapat insight. Salah satu insight yang aku terapkan dan aku dapatkan adalah kita ini masih muda. Aku juga ini aku terapkan ke diri aku pribadi. Aku ini masih muda, jangan takut salah dan harus explore terus sih. Karena aku ngutip dari salah satu tokoh mungkin ya, Sutan Sahrir, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan takkan pernah dimenangkan gitu. Jadi buatku gak masalah kita explore, kita salah di usia sekarang ini. Tapi dengan pertimbangan ya, jangan nekat doang, jangan modal nekat doang gitu. Karena kan bisnis ini juga aku bangun dari keresahan pribadi. Aku sendiri kan tipikal yang sepertinya pengennya gak terlalu pengen terikat dengan sistem gitu. Aku yang pengen buat sistem sendiri. Sehingga teman-temanku yang join lah, aku bilang teman-temanku dan keluargaku dan timku gitu ya, nanti bisa kerjanya dengan bahagia gitu. Kita bisa punya ekosistem yang rapi, kita bisa punya ekosistem yang sehat dan buat keluarga sih. Aku pengennya gitu sih.
5: Nanti ya keluarga ya.
7: Yes, betul.
5: Pengen bikin keluarga baru gitu ya. Betul, betul. Ini literally keluarga beda sama yang kalau di kantor-kantor bilang kita sistemnya keluarga kekeluargaan kok. Beda itu ya.
7: Beda.
5: Kita ini pengen bikinnya keluarga gitu. Betul. Siap dah kalau gitu, Mbak Aditya. Terima kasih nih Mbak Aditya udah jauh-jauh.
7: Dengan senang hati,
5: udah mampir ke Semari, udah cerita-cerita usahanya ya Bang Po nih, anak muda yang mau usaha. Mulai dari keresahannya, modalnya yang mulai nabung juga gitu,
7: seadanya
5: juga gitu ya Bang Po. Dan alhamdulillah udah mulai merangkak-merangkak nih Abang Po gitu ya, udah ngumpulin portofolio-portofolio karena memang bergerak di bidang jasa. Karena kan UMKM enggak harus di bidang kuliner aja atau juga craft atau juga apa, ini bisa di bidang jasa gitu. Tenang aja, karena waktu itu juga pernah ada yang datang kemari, dia tuh jasanya kayak kayak distro gitu. Dia punya sablon gitu. Dia waktu itu dari pesantren,
7: lulus dari pesantren.
5: Iya, ini anak muda lagi nih Abang Po nih.
7: Seru banget.
5: Jadi
7: aku juga lulusan pesantren.
5: Nah, tadi ya cakep dah tuh. Iya. Jadi bisa deh ya Abang Po ya. Bisa. Ini enggak perlu di bidang kuliner aja, tapi bisa di bidang jasa juga. Semangat juga buat Abang Po yang ngejalanin usaha. Semangat juga buat Bang Aditya dan juga buat tim.
7: Terima kasih doanya.
5: Semoga nanti pas ketemu lagi udah punya base, udah punya tim yang solid dah ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Bang Aditya.
7: Assalamualaikum.
4: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: depan ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Inhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

0: Teh ngopi Markipil.
1: Udah, dimari aja.

0: Berita jam 12.
1: Abangpo PT MRT Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di area pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP203 mulai Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan pekerjaan konstruksi. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Randy Primantantio, mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan bertahap bersama dengan kontraktor Sumitomo Mitsui Construction Company Utama Karya Joint Operation. Sesuai perkembangan proyek sejak April 2021, proyek MRT Jakarta Fase 2 ACP203 mencakup pembangunan stasiun bawah tanah Glodok dan Kota serta terowongan sepanjang 690 meter. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Film Solata kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian pemutaran internasional di Eropa Timur dengan membawa apresiasi atas kisah pendidikan dan nasionalisme Indonesia. Sutradara sekaligus produser Ikhwan Persada mengatakan film tersebut menghadirkan pengalaman baru dalam memperkenalkan cerita Indonesia kepada publik dunia. Film yang dalam bahasa Toraja berarti teman sebagai keluarga yang kita pilih tersebut mengangkat nilai kemanusiaan dan pendidikan Indonesia di panggung internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Iya tahu, kita cakep juga kok. Kita paling merketeng-teng kalau katanya Ayu mah ya. Abang Po, masih temenin nih mari di Jakarta Po cerita ya. Dan buat yang mau Jumatan, Jumatan dulu dah, Bang, Babe, Engkong, terus juga Cangcing ya. Buat yang siap-siap mau makan siang, siap-siap dulu aja makan siangnya. Nanti kita temenin lagi sembari cerita, ngobrol-ngobrol di mari ya, Bang Po. Ngobrol di mana? Di WhatsApp aja. Ini ada Naila juga tadi yang WhatsApp nih. Apa namanya? Suara Pro 4 kok kecil ya? Lah kita kagak tahu sih sebenarnya. Mungkin karena sinyal ya. Karena kita bukan bagian teknis ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa teratasi ya. Karena ini juga kita di air check juga sama tim teknis ya. Biar tim teknis juga ngehandle ya. Takutnya nanti juga ada gangguan dari sinyal, dari angin. Kita nggak tahu juga deh ya. Pokoknya buat Abang Po yang mau cerita-cerita boleh di 0812 11 24 928. Masih bareng Rai Jodity ya.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aminah, gimana cucu lu? Nyusu mulu ya?
1: Iya Leha, alhamdulillah ya. Ibunya tuh nyusuin langsung. ASI-nya durus bener. Sampai bocahnya tidur noh. Kenyang mulu dia.
0: Wah, mantep. Emang ASI tuh kagak ada tandingannya. Vitamin alami, imun kuat, hemat juga.
1: Bener Leha, bayi yang minum ASI noye, insya Allah lebih sehat, jarang sakit. Apalagi kalau disusuin sampai 2 tahun.
0: Nah tuh, kemarin anak tetangga gue bilang katanya, aduh mak, capek nyusuin. Lah, gue bilang gini, capek itu investasi buat masa depan anak lo.
1: Eh, tapi bener tuh. Emang kudu sabar ye, terus udah gitu kudu semangat juga. Kadang kan ASI seret ye, kudu rajin dah makanan bergizi, terus minum banyak air putih.
0: Bener ya, minum air putih bukan kopi. Ntar kalau minum kopi bocah lu melek semalaman.
1: Iya bener.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Udah pada makan siang atau belum nih, Abang Po? Belum? Ya udah. Lagi nunggu. Iya, dah. Kita temenin dah Abang Po, ya. Sembari-sembari kita ngobrol-ngobrol nih Abang Po di siang hari ini. Abang Po. Cielah. gimana tidurnya semalam, nyenyak? Atau mungkin Abang Po belakangan ini kayak bangun kebangun tidurnya, terus nggak bisa tidur lagi gitu, puyeng dah kepala kalau udah kayak gitu dah Bang Po, ya kayak gimana gitu ya ya ada ntar kita sakit yang ada gitu ya Bang Po ya. Tapi mudah-mudahan sih Abang Po nggak dah gitu ya, cukup beberapa orang aja dah temen Ayi masalahnya begitu. Abang Po dia tuh belakangan ini tuh kebangun-bangun mulu, jam 4 bahkan ya, mungkin dia disuruh sholat subuh kali ya. jam 4 dia kebangun tuh Abang Po. Jam 2 juga kadang jam 2 doang gitu, atau jam 4 gitu dia cerita, "Gue selalu kebangun dah. Jam berapa emang ya? Jam 2, jam 4 gitu." "Ya, lu kayak disuruh sholat tuh." Gituin kan. Nah, tapi dari situ Abang Po kita bisa ini juga mencegahnya kayaknya deh Abang Po ya. Supaya tidur kita tuh pulas, yang benar-benar tidur gitu yang panjang Abang Po, kayak 7 jam, 8 jam gitu atau berapa jam lah, tapi nggak kebangun-bangun gitu. Ada caranya buat kita bisa tidur lebih nyenyak lagi Abang Po dengan konsumsi beberapa konsumsi berikut ya Abang Po nih. Kalau dikutip dari Fox News ya, ada ahli gizi dari Scan Atlas ya di New York Abang Po, Kelly Springer, dan juga ahli gizi dari New Orleans ini Amy Davis, ini ngasih kalau ngasih tahu Abang Po ngebenerin ya kalau konsumsi makanan yang kayak triptofan dan juga magnesium di malam hari itu bisa merangsang produksi hormon tidur secara alami Abang Po. Dan ini ada beberapa jenis yang bisa dikonsumsi Abang Po ya, direkomendasiin bahkan ya buat dikonsumsi untuk kualitas tidur lebih bagus Abang Po ya, kayak ceri asem Abang Po. Jadi buah ceri asem ini dikenal sebagai salah satu sumber alami melatonin hormon yang ngasih sinyal di otak Abang Po kalau tubuh kita tuh udah siap istirahat. Terus juga konsumsi porsi kecil jus ceri yang asem di malam hari itu bisa efektif ngebantu penderita insomnia nyesuaiin ritme tidurnya yang alami Abang Po tanpa bikin perut terasa begah gitu ya. Yang kedua sama yang ketiga ini kayak mungkin buat kita agak mahal ya Bang Po ya. Ayo juga mikir-mikir ya. Nah, yang berikutnya ini yang kedua nih Bang Po, daging kalkun ya. Ini kayak asam amino triptofan yang memicu tubuh itu memproduksi serotonin dan juga melatonin Bang Po. Konsumsi protein triptofan ini sekitar 1-2 jam sebelum tidur itu bisa ngebantu stabilin struktur tidur tubuh kita Bang Po secara efektif gitu. Terus juga kalau ikan salmon ya, ya dia kan mengandung vitamin D ya Bang Po ya, dan juga asam lemak omega 3. Nah, yang berperan ya, buat melihara fungsi otak dan juga menekan peradangan. Nah, kalau menurut si Amy Davis ya Bang Po ya, definisi atau juga kekurangan vitamin D itu sering dikaitin dengan gangguan tidur gitu. Jadi konsumsi salmon pas makan malam itu ngebantu badan kita lebih tenang dan juga mempermudah proses tidur Abang Po. Kita coba dah. Tapi kalau minum vitamin D aja bisa kali ya. Ntar biar saya saranin gitu. Kalau salmon kan agak lumayan ya. Nah, berikutnya ada susu dan juga yogurt Abang Po. Jadi kalau produk olahan susu yang mengandung kombinasi triptofan, kalsium dan juga magnesium ini ya Bang Po ya, diminum segelas ya yang anget-anget ya, atau juga semangkuk kecil yogurt sebelum tidur, itu nggak cuma ngebantu ngerangsang hormon melatonin, tapi juga buat diminum ya, itu ramah banget Abang Po buat pencernaan. Nah, jadi dia tuh nggak nimbulin rasa nggak nyaman di perut gitu. Terus juga nih Abang Po yang terakhir, kacang-kacangan atau juga biji-bijian Abang Po, kacang almond, kenari dan juga biji-bijian kayak chia seed ya, dan juga biji labu ya atau kuaci, itu cemilan yang ideal Abang Po. Makanan ini tuh melimpah ya, ada kandungan magnesiumnya yang fungsinya tuh merelaksasikan sistem saraf dan juga otot Abang Po. Nah, kalau kita makan segenggam gitu ya, kacang-kacangan
itu bisa ngebantu badan kita lebih tenang ya sebelum tidur ya, tanpa ngebebanin kerja pencernaan gitu Abang Po. Jadi kuaci kali ya. Tapi kalau kuaci, ayah itu lebih demen kuaci yang itu, tahu Abang Po, yang putih itu biji labu ya atau apa sih? Apa namanya, bukan biji biji matahari, bukan yang panjang-panjang itu, bukan, tapi yang putih tapi ada asin-asin. Itu kalau kelamaan makan nih kuaci itu ya Bang Po ya, lidah pedih gara-gara si kuacinya asin

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: cuma minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh, kita ke Taman Katlea nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea Tince, Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar-bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo Min, kita ke sono nyomin sekarang nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Jalan pagi tubuh sehat ya. Kalau baca buku kita pintar lah. Nah, ini nanti yang bakal dibahas juga nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Bentar lagi nih Abang Po di jam 1 ya. Nanti bakal ngebahas tema itu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah, Abang Po ya, bersama teman-teman kita di Pro 4 Tanjung Pinang ya. Nanti gimana obrolannya Abang Po bisa ikutin ya di jam 1 dan di bisa dengerin di channelnya Pro 4 Jakarta atau Pro 4 Tanjung Pinang atau juga di RRI Net nanti ya. Download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga di App Store dan juga bisa streaming di www.rri.co.id.

0: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
1: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
0: Iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang, hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
1: Iya, bener. Rezeki emang dari Allah. Tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
0: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
1: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
0: Wah, iya deh, Cang, kalau gitu Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus deh biar sukses hidupnya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro4 Jakarta kita pantengin.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Pos, selama Januari hingga Juli 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara menoping lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Reni Kamila, mengatakan penopingan dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya. Di tanggal 7 Agustus 2026, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit, ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya. Pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap-siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Boleh siap. Boleh siap dikenalin aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh Eri.
3: Gak nyambung ya.
2: Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat,
1: sehat ya Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh disapa dulu.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya. Kalau
2: kalau ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0811-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Yeah. Nah, mengenai membaca nih Bang. Sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, okay, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda, gitu. Kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti,
2: bener-bener,
3: ya. Mulai dari anak usia sekolah,
2: iya, dari usia
3: masyarakat juga, umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, ya. Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau orang kayak berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya,
2: okay,
3: atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, okay. Nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh, mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya.
2: Okay.
3: Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu
3: Ya.
2: ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Dibaca gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang
3: Iya.
2: ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya.
3: Benar.
2: Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam 1 bulan misalnya, ada 2 kali yang mereka belajar berpantun atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau 1 jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Jadi diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya.
2: Benar.
3: Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya.
2: Iya, kita
3: Kalau
2: dikit
3: kita dikit-dikit
2: pantun.
3: pantun.
2: Abang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya, Bang?
3: Ada
2: Untuk
3: program-program.
2: tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah, yang kedua itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM itu kami menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemda gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita itu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan, kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Melayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya
3: Ya.
2: gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri, sebenarnya kemarin kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu
2: Library Fest.
3: kerjasama antara Forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah.
2: Oh, kayak
3: Jadi
2: kampus Umrah.
3: dengan Umrah itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato dan lomba apa namanya meresume buku gitu, membuat resensi. Gitu.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu
3: Kalau
2: ya?
3: pantun dan mendongengnya, iya.
2: Oh, kalau yang resume
3: Betul.
2: itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa, ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng, itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita, itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Oh, gitu. Anak, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, yang saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu
3: Betul.
2: ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya.
3: Ya.
2: Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya, benar-benar. Ini kalau ada yang nelpon, Bang Jo, ada yang nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu. Yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Gitu. Ya, mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan. Oke, kita nabung dulu ya. Nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung. Minta buku nih, langsung beliin. Gitu.
2: Oh, agak berbeda
3: ada
2: ya
3: hal yang
2: cara
3: berbeda.
2: Oh, oke.
3: Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: Kapan
2: ini.
3: Baca?
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah, harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Sesi. Ada novel.
2: Gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Tapi kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Ya. Tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih, misalnya saya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih udah ibu yang namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai Bang ikut?
3: Ramai sih. Ramai.
2: Dari berbagai kalangan umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih, karena
2: mahasiswa.
3: Kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Tapi kesulitannya apa Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada bedah buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih. Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh dari kecil, itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu. Kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali. Novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut. Ada dua semut di satu koloni. Yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya. Wah, itu
3: cerita zaman SD.
1: Itu efek tapi dari baca ya, Bang Heri ya.
3: Hobi baca dari
1: Nah,
3: kecil.
1: efek banyak.
3: Lanjut.
1: Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: Iya.
2: terakhir.
1: Kita paling ingat ya saldo ATM aja.
2: Iya
1: Karena lihat
2: benar, lagi
1: buku.
2: dicek terus tuh ya.
1: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia. Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
2: Boleh.
1: break istirahat dulu. Satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya. Di Pro 4 Tanjung Pinang dan juga Pro 4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop pendengar Pro 4 pemirsa Rnet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Rnet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
4: Jadi di sana, Bu. Kalau saya sabri.

0: Nyapa, Yon?
1: Halloween party.
2: Garuh,
1: PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki wenuak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: bukan kuabel. Iya, roh. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah Jok? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, nggak sabaran.
1: Iya, pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kakak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gugu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jojo di Tia.
1: Iya, Cik Gugu.
3: Labang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Tanjung Pinang
1: dulu ya. Iya, silakan Cik Gugu, dipercepat juga ya, Cik Gugu ya.
3: Suara Jojo nggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Erik. Ya, panggilannya Bang Erik.
3: Bang Erik. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya?
2: Daerah
3: masing-masing kan punya ininya sendiri ya. Betul. Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya apa nih? Hah? Yang mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan apa tuh
3: biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau salah. Ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema membaca buku. Buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa. Itu pantun
2: Cikgu. Baik, terima kasih Cikgu.
1: Terima kasih Cikgu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cikgu Ria nih ya.
1: Oh semangat banget, semangat 45 kayaknya ya.
2: Betul.
1: Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita betul.
1: Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Salam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya akan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana, okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: siap. Oh ya, Mbak Jojo, tadi yang Cigu tadi banyak bahasa Nabal sini, kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu, itu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat?
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya?
5: Iya.
2: Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh,
5: Nah,
2: Bang.
5: jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya
2: Iya,
5: pertanyaan
2: saya
5: Gloria.
2: juga mungkin lebih kayak
5: Mungkin
2: mengenal.
5: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di
2: Iya,
5: Tanjung
2: iya,
5: Pinang
2: iya,
5: itu
2: iya.
5: banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Gloria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk
2: Rekomendasi
5: referensi
2: ya, ya.
5: gitu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai Historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, nah, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta gitu.
5: Ya, kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang
1: Oke,
5: gitu. Kota
1: siap.
5: Tanjung Pinang.
1: Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacanya itu apakah tulisan dalam bahasa
2: Ya,
1: Indonesia
2: tulisan
1: atau
2: dalam.
1: Melayu nih,
5: Oh,
1: Bang Erik?
5: tulisan
2: Iya.
5: kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya, Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin gitu. Ada
1: Which is
5: yang
1: bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang
1: Oke.
5: dua
1: Okay.
5: bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu
5: Tapi
1: juga
5: ya beda-beda ya.
1: ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu satu buku gitu ya.
5: Ada yang
1: Oh,
5: seperti itu.
1: gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo.
1: Oh.
5: Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang
5: Dua
1: Leman. Jadi
5: bahasa.
1: nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana.
2: Sesuaikan
1: Siap.
2: buku yang dibaca juga ya, Bang.
1: Iya betul, disesuaikan sama buku ini baca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama.
1: Gitu. Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana? Bang Heri?
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, "Oh, kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak?" gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah, mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah 1 minggu, "Eh, bukunya gimana? Bagus, enak nggak? Cerita dong ke ibu," kayak gitu. Nah, hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi gitu.
2: Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya, Bang ya.
1: apresiasi juga ya
2: Benar.
1: khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada sekarang tak ada pula lagi ha.
1: Coba kita angkat dari
2: Oke.
1: Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung Pinang.
2: Halo Mbak Ica.
5: Mbak
6: Ica
5: Yulia.
6: mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak

0: jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Jangan
1: Cakep.
0: lupa membeli benang.
2: Iya.
1: Cakep.
0: Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap,
0: terima kasih
1: betul.
0: Mbak Lesti, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang
2: Oke,
1: Erik.
2: silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi. Upaya yang dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca. Karena suruh baca, mamaknya diomelin. Membebel mamak nih, kata suruh membaca.
3: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya.
3: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh, mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu kan, udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, 1 jam atau 2 jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi
3: biar lebih menarik.
1: lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang
3: Iya,
1: Erik
3: yang
1: ya,
3: belajar.
1: biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke trigger gitu ya bahasanya. Oh nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu.
2: Iya,
1: Misal
2: jadi
1: kalau
2: gurunya gitu.
1: dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu, Bang Jo.
3: Dan
1: Siap.
3: mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Ya, komik.
3: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada
1: Oh,
2: lagi
1: belum ada
2: teman.
1: lagi. Oke. Siap
2: Oh,
1: dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya . Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang apa namanya dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
3: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend,
1: Oh,
3: biasanya di
1: weekend.
3: weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi, kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Iya benar.
1: Oh,
2: Pernah
1: oke.
2: saya pernah ketemu itu tapi lawan. Oh, oke.
3: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Oke.
3: Relawannya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu, Bang Jo. Ada orang
1: Oh,
2: jogging.
1: seru ya.
2: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca.
1: Ada.
2: Kemarin juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, nggak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli, gimana, Bang?
3: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga,
1: Oke.
3: tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi apa namanya aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya
2: Ya gitu.
1: pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau kalau ada
2: Belum
1: boleh kita
2: ada
1: angkat.
2: ini. Belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
3: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji
2: Oh,
3: ya.
2: Raja Ali Haji ya. Oke.
3: Itu. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya.

0: ya, Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12, karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah saya jawab ya, saya gue ya.
2: Eh, cikgu ya. Iya, kata cikgu siapa? Siapa? Kata dia. Spasi belakang.
1: Iya, langsung dibeli ya cikgu ya bukunya ya, biar baca, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah ya.
2: Ya,
1: Ini
2: benar.
1: ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di
2: Haris.
1: Yogyakarta. Iya. Ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
0: Itu PR PR bersama yang memang semua kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya, di mana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah, padahal tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ, tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga, bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macam segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyaklah,
2: Banyak ya, banyak.
0: di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah.
2: Iya,
0: Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya,
2: Cuma udah
1: sejarah.
2: dikemas semenarik mungkin ya.
1: Kemasannya,
2: Iya,
1: dikemasnya
2: menarik juga.
1: baru gitu ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik
2: Betul.
1: ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya,
1: Siap.
2: dari digital.
1: Siap.
2: Sekarang pun baca-baca buku sejarah banyak baik saya dari digital
1: Iya,
2: ya.
1: karena udah
0: Sekarang
1: di
0: manusia
1: ada
0: manusia
1: versi
0: juga banyak
1: digital
0: yang
1: kan ya.
0: digitalisasi. Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada,
1: Belum
2: apakah
1: ada.
2: lupa nomornya nih? Boleh
1: Aduh,
2: ditelepon
1: boleh
2: lagi ya
1: sebutin
2: di
1: lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di
2: Waalaikumsalam.
1: Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar
2: Hang
1: dari
2: tua.
1: tema.
0: Hang tua.
2: Oke, mungkin memang mirip.
0: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Ya, itu dia ya, Ki Kusnadi
2: Benar.
1: ya, sudah terjawab ya,
2: Jawab.
1: gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya bang ya. Sebenarnya banyak orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Dari dialeknya juga agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi
1: Oh,
2: bang.
1: terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu
2: Iya,
1: dong.
2: tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba
2: Coba
1: kita
2: ini
1: tunggu
2: bergabung.
1: ya, karena ini udah kita bisa
2: Ditungguin
1: nge-telepon
2: juga.
1: terakhir ya.
2: Iya
1: Kalau
2: benar.
1: mau telepon boleh deh, Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RNet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta. Ya, terkait tema kita di hari ini, yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Ya, sudah ada lagi teleponnya, Kak
2: Aduh, belum
1: Yulia?
2: bunyi lagi Bang
1: Ah,
2: Jo.
1: belum bunyi lagi ya.
2: Belum.
1: Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement
2: Statement.
1: dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
0: Buat pendengar semuanya, mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. yang cemas, anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar-benar benar-benar.
1: Karena
2: Oh,
1: nggak bisa langsung brek dia, dia
2: iya,
1: kita suruh dia
2: langsung
1: mau ya.
2: didorong.
1: Harus
0: Ini
1: pelan-pelan.
0: cemas dulu kan?
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk
2: Benar.
1: menyampaikan membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu.
2: Itu
1: Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Bang Pop dengan perempat pemirsa Erik bisa kita jalanin ya, Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu.
2: Amin.
1: Rame-rame kita ramein perpustakaan ya.
2: Perpustakaan.
1: Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya segala macem, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya juga kayak FB-nya
1: Iya.
2: lagi.
1: Siap
2: Jodoh
1: deh.
2: FB juga.
1: Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4 nih kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRI. Tapi untuk siarannya Pro4 Jakarta masih ada di channelnya Pro4 Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Pro4 FM Jakarta. Ayo Jodit ya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng Pipit Ayu Suwandari mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, program Taruna mengajar berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Sumatera Utara sejak 3 Agustus hingga hari ini dengan melibatkan Taruna dari Magelang sebagai pengajar. Para Taruna memberikan materi penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa khususnya jenjang SMA melalui pembelajaran interaktif di ruang terbuka dan media audiovisual. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, cinta tanah air, serta pencegahan perundungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gimana nih? Lagi pada ngapain jam segini ya Bang Po? Dari kita habis ngomongin soal membaca Bang Po. Tapi kalau menurut Abang Po, untuk dapetin cerita gitu ya di usia-usia sekarang tuh, ini bukan kita mau yang nggak mau ngajarin anak buat ngebaca ya Bang Po ya, buat baca nggak. Tapi kalau buat Abang Po sendiri gitu ya, lebih apa namanya, demennya kalau dapetin informasi cerita itu dengan baca atau cuma dengerin aja nih gitu ya, entah dari audio dari presenter atau dari voice overnya, itu Abang Po lebih enak yang mana gitu. Tapi kalau Ayah sih jujur lebih yang ini apa, informasi dari presenternya. Tapi ya kudu kita tambahin lagi Abang Po informasi dengan kita baca gitu ya. Mau baca di mana aja bisa Bang Po. Sekarang kan portal media kan banyak ya artikel-artikel Bang Po. Mau ada artikel audio juga ada Bang Po. Informasi berita-berita yang bukan hoax juga ada. Abang bisa bisa buka tuh portal rri.co.id. Cielah, bisa aja bridgingnya. Kita kalau udah tes atau ujian bridging mah kita dapat nilai cepek kali ya. Gitu Bang Po, gitu. Jadi apa namanya, mau gampang ya udah buka aja di rri.co.id atau juga sekalian sembari dengerin di RRI Digital tuh Abang Po. Tapi kalau itu dengerin nih, misalnya nih ada yang cerita gitu ya, dari mana, ntar Ayah cari lagi sumbernya dari mana, dari artikel gitu kadang gitu Abang Po ya, biar lebih valid Abang Po. Kan kadang ada misalnya dia baca juga nih ya, dapat skrip dari mana, sumbernya beda nih sama kita nih gitu. Jadi kalau Ayah sih dua kali lagi buat ya, dapetin informasinya Abang Po gitu. Dengerin iya dan juga ngebaca iya. Kalau Abang Po bagaimana? 0812 11 24 928, boleh cerita-cerita di mari Abang Po ya. Abang Po kalau pengen dapat informasi tuh biar Abang Po bisa ingat, gampang ingatnya, baca atau dengerin ya. 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak? Brompton FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang. Kalau bukan dari kitanya, siapa lagi yang mau ngajak anak cucu kita buat demen baca, Bang Po? Mungkin di usia sekarang kita ini, Bang Po, kayak, aduh, udah deh, males baca buku gitu ya. Males baca, tulisannya banyak. Kata-katanya banyak, huruf-hurufnya banyak. Enakan lihat angka yang banyak nggak sih ya, Bang Po, kalau di usia sekarang? Iya, angka AP, angka saldo dah, pasti dah. Nah, tapi nih, kenapa enggak mulai dari sekarang juga nih Abang Po, kita mulai lagi dah Abang Po ya, pelan-pelan ningkatin lagi minat baca kita. Baca koran kek ya, walaupun emang koran sekarang udah jarang ya Abang Po ya yang jual ya. Ya kita baca artikel di sosial media, baca di portal berita Abang Po. Nah, cara gimana kita bisa ningkatin minat baca kita ya? Yang pertama, Abang Po bisa baca yang kita suka, Bang Po. Apa ya baca yang kita sukanya kayak gimana? Bacaan yang misalnya tuh kayak komik, fiksi, non-fiksi, koran, sama yang lainnya, Bang Po. Gitu. Yang terpenting sih di sini kita kudu ngebangun rasa suka dulu nih, Abang Po, buat baca gitu. Terus yang kedua, kalau udah tahu nih mau baca apa, kita tinggal cari tempatnya, tempat nyaman buat ngebaca. Abang Po, mau dimanapun itu Abang Po, kalau bisa sih cari tempat yang nyaman supaya itu bisa meningkatin lagi kualitas baca kita, Abang Po. Sama halnya kalau kita cari tempat buat belajar tuh enak di mana, biar fokus, biar bisa menyerap nih segala informasi yang kita baca, Abang Po, gitu. Yang ketiga, bisa baca langsung aja ke perpustakaan. Sekarang perpustakaan makin banyak, Abang Po, ya. Di tempatnya Abang Po, di luar Jakarta, pasti ada juga. Di Jakarta nih kemarin, bulan lalu, Ayu baru ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Cakep, buat foto-foto bisa. Terus juga anteng, ya. Kalau udah sorean sih, berisik ada ibu-ibu. Ibu-ibu yang suruh ngajak pulang anaknya. Tahu perpustakaan, nih. Gitu, malah berisik. Kita baca jadi kagak konsen. Gitu Abang Po. Nah, itu bisa baca buku di perpustakaan Abang Po, sekalian minjem beberapa buku yang pengen dibaca gitu. Berikutnya, Abang Po bisa kenalan sama seseorang yang bisa jadiin dia tuh kayak panutan, kayak jadi role modelnya. Oh, dia demen baca nih, jadi termotivasi lah Abang Po buat baca gitu. Jadi ningkatin motivasi kita juga buat baca ya Abang Po. Jadi kita ada pemicunya, ada triggernya. Yuk, masa dia aja bisa rajin baca, masa gue kagak, begitu ya Bang Po. Yang terakhir, bisa pilih waktu yang pas nih Bang Po, gitu. Pilihnya gimana gitu Bang Po? Karena milih waktu yang pas buat baca itu juga mempengaruhi mood kita Bang Po. Jadi karena itu ya, bisa jadi tips yang bagusnya Bang Po, buat kita yang kebingungan buat bangun minat baca ya. Bisa aja kita pilih waktu di malam hari atau baca di sore gitu ya, sembari nyemil-nyemil, ngeteh kayak gitu. Karena suasananya mungkin kalau malam hari sepi, gak berisik, kalau sore teduh gitu ya, gitu. Tergantung Abang Po, tinggal pilih aja waktunya kapan, atau mau pagi bahkan ya, sebelum berangkat gitu ya, aktivitas jam 5 habis subuhan mungkin. Sebelum sarapan bisa ya, tergantung Abang Po enaknya gimana, nyamannya bagaimana. Intinya mah begitu ya, bukan intinya mah kacamata. Udah lewat itu ya, intinya mah kacamata gitu Abang Po. Jadi kita bisa pelan-pelan buat ngebangun lagi semangat kita buat baca gitu Abang Po. Itu tadi ya yang tadi disampaikan ya sama Bang Erik gitu ya, untuk tema kita hari ini di Suara Budaya Nusantara, yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Kan dari kita baca nih Abang Po, jadi kita tahu nih sejarahnya kota kita. Mungkin kalau Abang Po yang demen baca sejarah gitu ya Abang Po ya, gitu. Kayak tadi baru, saya juga baru tahu loh kalau misalnya Kepulauan Riau tuh dulu jadi satu sama kerajaan di Melayu gitu. Akhirnya terbagi tiga lah gitu ya tadi ya, Malaysia, Riau, dan satu lagi tadi saya lupa tuh ya. Gitu deh Abang Po. Itu kan karena baca tuh tadi Bang Erik. Pokoknya intinya baca. Kita juga mulai-mulai baca lagi aja Abang Po ya, dari yang kecil-kecil gitu ya. Sama nanti bakal ketagihan deh sama baca gitu Abang Po ya. Sesuatu yang dimulai dari pelan-pelan pasti bakal selesai nantinya Abang Po. Kok bakal selesai?
bakal ketagihan diterusin Abang Po. Gitu. Kalau yang selesai mah waktunya Ayi nih kayaknya Abang Po. Karena bentar lagi kita bakal gantian nih sama Dangdut Nyo dan juga Blantek ya di sore hari ini. Nanti bakal digawangin sama Po Tiara Dinda dari jam 3 di Dangdut Nyo sampai jam 5. Dan juga ada Blantek obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi buat Abang Po kayak perlu ganti channel dah. Di mari aja di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Ayo juga Aditya pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada orang.
1: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balaguplak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong.

0: senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan identitas perusahaan yang terbukti membuang dan menimbun sampah secara ilegal sebagai langkah penindakan terhadap pelanggaran pengolahan sampah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini mengatakan, perusahaan tersebut diketahui mengolah sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe horeca, namun tidak bertanggung jawab atas pembuangannya hingga memicu persoalan lingkungan. Pemprov juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup membersihkan lokasi terdampak, serta meminta pelaku usaha horeca untuk menghentikan penggunaan jasa perusahaan yang terbukti melakukan praktik ilegal tersebut. Beralih ke berita yang lain, mahasiswa pengenalan lapangan persekolahan PLP Universitas Muhammadiyah Surakarta mendampingi seluruh rangkaian puncak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta yang digelar di Taman Balai Kambang Surakarta. Koordinator mahasiswa PLP UMS Suhardi Saputra hari ini mengatakan pendampingan dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan melalui berbagai permainan edukatif, penanaman karakter, aksi sedekah pohon, serta pelepasan burung perkutut sebagai simbol harapan. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa calon pendidik. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Selamat datang di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Selamat sore abang-abang bareng sama Ayat ya Radinda di rangkaian Dangdut Nyok yang akan mengawali kebersamaan kita di hari Sabtu. Salah, hari Jumat 7 Agustus 2026 yang bakal temenin abang-abang sampai nanti jalan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Yang pasti bakal muterin lagu-lagu dangdut kesukaannya Abang Po. Dan juga bisa ya salam-salam dikit lah bareng sama orang-orang yang kita sayang. Boleh banget ya pengen gabung di sore hari ini di WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 021 350 4510. Kalau misalnya lagi panas-panas kayak gini, ayo gak tahu nih ya, udah berapa minggu ini tuh kayak di Jakarta tuh panas banget Abang Po. Beneran deh, sampai ada rasa-rasa di mana tuh pengen mandi tuh 3 kali. Soalnya tuh kayak keringetan banget, lepek banget gitu ya kan. Perasaan tadi pagi ayo udah mandi, udah kok pulang-pulang udah bawa acem lagi gara-gara udah keringetan di jalan. Karena panasnya luar biasa. Bawaannya kalau lagi panas-panas kayak gini, segala macam jualan di pinggir jalan pengen dibeli. Ada yang jual kopi gerobakan, beli. Ada yang jual es tebu, beli. Ada yang jual es jeruk, es teh, segala macam beli gitu kan. Sampai ada yang namanya jual air kelapa, beuh. Pakai es, beuh, enak banget. Apalagi air kelapa itu dipercaya bisa nyembuhin banyak penyakit. Nah, kalau menurut Abang Po, itu mitos atau malah justru udah memang dilakukan turun-temurun? Boleh dong sharing sama Ayah sore hari ini via WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon 021 350 4510. Tetap di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Dangdutnya, nyok.

0: Sore hari ini Abang Po, Ayah tuh lagi pengen banget minum es kelapa gara-gara panas banget kan hari ini tuh bener-bener. Jadi Ayah tuh jam berapa tadi ya? Jam 12 keluar dari rumah karena ada yang mau dikerjain nih ceritanya. Itu posisinya Ayah udah mandi ya Bang Po, pagi tuh udah mandi, udah seger. Jalan tuh jam 11:30, beraktivitas seperti biasa. Pas balik nyampe ke rumah lagi jam 1:30, lepek banget. Ya ampun, berasa kayak gerah banget. Padahal udah beli es di mana-mana. Kita Abang kan banyak yang jual es tebu ya. Ayah beli dah tuh es tebu buat segerin badan gitu. Nyampe rumah tetap aja keringetan, akhirnya ujung-ujungnya mandi lagi. Ketemu es kelapa enak banget, tambahin jeruk, aduh. Ya ternyata kata Ma Aye, ini bagus tahu buat kesehatan kita, buat ngebersihin badan kita, daleman kita tuh biar bersih gara-gara minum air kelapa. Abang Po setuju nggak? Apa cuma sekedar mitos aja, kebiasaan orang tua aja kalau minum air kelapa? Kalau yang halnya kita tanya dulu, selamat sore Dangdutnyo.
1: Halo?
0: Halo, selamat sore Dangdutnyo.
1: Nyo.
0: Iya, yeah, Bang.
1: Ampe.
0: Ih Allah, kalau ditanya mah manis gitu kayak sama Ayah heran mah jutek banget nih Bang Ali, heran. Bang Ali.
1: Iya. Iya.
0: Bang Ali lagi ngapain?
1: Lagi tidur.
0: Udah gitu doang.
1: Iya, lagi tidur, lagi dengerin Tiara lagi cuap-cuap.
0: Oh, dengerin Ayah lagi cuap-cuap.
1: Iya. Kalau es kelapa tuh paling seneng es kelapa hijau tuh.
0: Ah, benar.
1: Mantap.
0: Benar. Kenapa? Tapi emang sebenarnya kelapa hijau itu air kelapa ya pada umumnya itu emang bagus buat badan, iya. Itu Bang Ali percaya atau ya udah ya minum aja kan suruh Ma Aye gitu.
1: Emang gue seneng.
0: Oh emang
1: tiap
0: seneng.
1: Tiap hari satu gitu.
0: Oh tiap hari minum satu.
1: Iya.
0: Sepohon-pohonnya diminum. Pohon.
1: Bos.
0: Oh enggak, satu buletan satu kelapa tuh diminum. Pakai es enggak? Pakai gula enggak?
1: Enggak usah. Enggak, begitu aja. Kalau kelapa hijau.
0: Benar. Kelapa hijau tuh udah enak banget. Padahal ya kalau di black tuh kelapa hijau enggak hijau, dalamnya yang merah ya.
1: Iya, memang kelapa hijau.
0: Terus
1: ada 5 pohon tuh.
0: Yang Bang Ali tahu khasiatnya air kelapa itu apa sih?
1: Satu, ngilangin dahaga ya.
0: Betul, setuju.
1: Ya, kedua, ya kesehatan juga.
0: Betul. Jadi cairan tubuh kita terisi lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi benar nggak sih?
1: Kalau satu kelapa tuh kalau ditakar ada 1 liter ya, kadang-kadang habis satu kayak empat gitu.
0: Iya benar sih. Kalau beneran itu nggak kebuang-buang, kita minum semua, begah juga sih minumnya ya, karena isinya lumayan banyak ya.
1: Kalau kelapa kan banyak ya, ada yang kuning.
0: Betul.
1: Macam-macam ya.
0: Betul.
1: Kurang manis.
0: Betul. Yang paling manis itu kelapa hijau. Sebenarnya enggak sih. Kenapa kelapa hijau manis, tahu nggak Bang Ali?
1: Ya nggak tahu sih, sering manisin ya.
0: Nih Ayah mau kasih tahu, mau tahu nggak?
1: Mau deh.
0: Nah, karena Bang Ali yang minum bisa mikirin Aye, manis dah. Buset dah katanya.
1: Enggak, jadi Mutiara ya, kalau mau minum tuh kelapa yang kuning ya, tuh inget Mutiara aja tuh, maka jadi manis tuh.
0: Anyep ya, kalau inget Aye. Enggak jadi manis.
1: Kamu bisa.
0: Kelapa kuning kan rasanya kagak ada enak-enaknya Bang.
1: Enggak, soalnya kalau kelapa kuning tuh agak anta ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tuh ada yang kelapa puyuh juga, ada tuh yang hijau juga, manis juga tuh.
0: Iya, hijau ada manis juga. Sebenarnya sih kelapa tuh semuanya ada rasanya, cuman yang kuning tidak semanis yang hijau gitu.
1: Tapi yang kalau yang dimakannya tuh yang seperti kayak ingus lah gitu ya. Tapi yang agak bisa dikerok sama sendok gitu.
0: Iya, benar. Yang bisa dikerok sama sendok. Itu ada kelebihan dan kekurangannya lah. Kalau kelapa biasa kan dagingnya bisa kita kerok. Kalau kelapa hijau kan gak ada dagingnya ya kan? Dikit dagingnya maksudnya.
1: Kalau tua sih ada. Coba kita ambil yang agak sedang gitu.
0: Mm-mm. Oh ya, kalau tua dikerok ada dagingnya?
1: Iya.
0: Yang hijau. Oh.
1: Itu di gelas kasih.
0: Oh iya,
1: benar.
0: Aduh. Yeah. Nyari di mana kita jam segini kelapa hijau. Bang Ali mau dikasih lagu apa nih Bang Ali?
1: Iya, angin ya.
0: Angin?
1: Iya.
0: Kenapa masuk angin?
1: Angin gudu pak, angin santai tuh.
0: Sip, angin udah disiapin. Salam-salamnya boleh buat siapa? Iya.
1: Buat Ibu Dinin ya, di Bekasi ya. Buat Umi dan Butami ya. Pak Aris, Kakung Jo ya udah sembuh mungkin ya Kakung Jo ya.
0: Amin, insya Allah udah sembuh buat Kakung Jo.
1: Buat Pak Herman Ganesha.
0: Iya.
1: Buat itu yang di Bogor tuh ya. Siapa ya?
0: Siapa? Banyak ini Bogor, ada Bang Hasan, Jasinga Bogor.
1: Iya Bang Hasan tuh, Bang Hasan tuh ya.
0: Oh iya Bang Hasan berarti, terus?
1: Ya, buat tuh yang di Bogor semua tuh ya. Diborong lah tuh, dibuntel okay. Nih iya, kalian.
0: Kasian deh. Amat dibuntel orang-orang. Sek napas Bang, sian.
1: Ya.
0: Udah itu aja.
1: Buat Mutiara terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bang Ali. Cepat seger ya Bang Ali ya. Amin Bang Ali juga bisa balik beraktivitas lagi. Orang besok kalau mau nyari hobi baru jangan hobi matahin kaki ya Bang Ali ya. Hobinya yang lain aja carinya ya Bang ya. Thank you Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ali. Topan Abang Po di Menteng. Tapi mah kalau ngomongin soal air kelapa hijau ya Bang Po, di belakang rumah Aye itu ada tempat otak-otak legend banget sih. Legend banget. Jadi kayak semua orang tuh pasti kesana beli otak-otak, yang tahu di daerah Jakarta Pusat, daerah Cideng itu pasti tahu tuh ada otak-otak legend di situ. Itu beli es kelapa nih Aye itu di sono. Aye mah kalau beli mah beli aja gitu ya, dibungkus-bungkus aja gitu karena enggak mau makan di sana. Gua pulang ke rumah, pas bayarnya kaget. Rp35.000 harganya, buset, terkejut beta. Selamat sore, Danutnya.
2: Nya.
0: Siapa sih di Mandose? Saya
2: Ica di sini, Se.
0: Ica di sini, Se. Apa kabar, Ica, Se?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
2: Panas nih.
0: Panas, di sana panas. Sama dong, di sini juga. Panas, nih. Aduh. Ya. Terus kalau panas-panas kayak gini, biasanya Ica minum es kelapa enggak?
2: Hah?
0: Minum es kelapa enggak kalau panas-panas kayak begini?
2: Es kelapanya kalau ada dijual ya beli.
0: Oh, kalau ada yang jual beli.
2: Tapi aku sukanya tuh kelapa yang asli loh.
0: Emang ada pak kelapa yang KW?
2: Kan ada tuh yang kayak udah di ini kan.
0: Oh, udah dicampur maksudnya. Sudah dibelah
2: tuh. Oh. Itu ada tempatnya segi empat tuh di situ tuh gede tuh.
0: Iya.
2: Terus di situ kan itu udah nggak asli lagi itu.
0: Benar-benar dicampur kan maksudnya. Udah ada campuran airnya, betul.
2: Bahannya nggak enak.
0: Benar-benar. Berarti Ica lebih suka minum es kelapa itu dari batoknya gitu ya, Mak? Dari buletannya sekalian
2: iya,
0: gitu
2: betul.
0: Ya?
2: Iya, betul. Pas aku ada di situ, terus dibelahin di situ sama tukangnya, abang-abangnya gitu. Aku mau begitu. Kalau yang udah itu, maksudnya campurannya itu sudah nggak asli lagi.
0: Benar-benar. Udah campur sama air gitu kan, udah campur sama yang
2: pemanis.
0: Lain. Padahal
2: semua, iya,
0: padahal mah kita udah manis ya, Ca. Nggak usah dicampur, udah manis iya. Ya, Pak. Ya?
2: Udah manis.
0: Heran Aye mah. Berarti kalau Ica tuh minum es kelapa enggak suka tambahin gula, enggak suka tambahin sirup, enggak suka tambahin macam-macam. Air
2: kelapa tok. Kalau aku tambah gula lagi sama sirup DHT.
0: Oh, yang merah ya?
2: Iya, betul.
0: Enak banget itu, seger banget rasanya. Suka makan daging kelapanya enggak atau cuma airnya doang?
2: Suka. Tapi yang mudah sekali ya, yang mudah.
0: Yang mudah. Tapi kalau menurut Ica
2: yang
0: nih,
2: gitu.
0: Air kelapa itu kan kata orang kan banyak manfaatnya. Yang Ica tahu, bener apa kagak? Iya atau kagak?
2: Apa?
0: Manfaatnya air kelapa
2: banyak.
0: Satu.
2: Satu itu katanya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang.
0: Betul. 100.
2: Yang
0: dua.
2: Yang kedua. Mencegah batu ginjal.
0: Wow. Oh iya.
2: Yang ketiga. Menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Wah mantep tuh. Yang buat suka marah-marah suruh minumin aja gitu ya. Yang keempat.
2: Iya. Yang keempat pokoknya mengganti stamina tubuh. Yang lemah jadi enakan lagi.
0: Oh, jadi
2: kenapa
0: seger.
2: Ica tahu? Karena Ica baca di Google.
0: Bagus, bener. Aye suka. Aye mendingan nanya sama orang yang mau nanya ke Mbah Google daripada nanya nggak mau nyari, nanya doang nggak mau tahu.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Kan tadi pesanan Bang Ali tuh. Jadi aku cari di Google. Oh, iya, ini manfaatnya. Tapi sebetulnya kan juga tahu sih, sebetulnya juga tahu memang.
0: Cuman nggak sedetail ini gitu ya, taunya cuma sehat aja buat badan. Iya. Gitu ya kan.
2: Iya, pokoknya enak lah itu.
0: Benar.
2: Kalau kelapa itu hijau enak banget itu buat tubuh.
0: Bagus banget juga buat pencernaan ya kita kan? Bagus banget. Betul. Iya. Tapi kalau es kelapa di sana harganya masih dapat 5.000 nggak atau 3.000 malah justru? Es kelapa udah nggak asli ya? Yang udah nggak asli, 5.000.
2: Yang KW itu 5.000.
0: Yang KW.
2: Tapi kalau yang asli.
0: Kalau yang satu buletan berapa? 15.000.
2: 15.000.
0: Oke, boleh lah ntar kalau Ayah pengen jalan-jalan ke Bone, temenin Ayah cari kelapa hijau ya di sana ya. Hai, ternyata. Buat Ica mau lagu apa sore ini, Ica?
2: Mbak, tahu nggak waktu apa? Kapan itu pagi-pagi ya? Aku telepon tuh. Aku pengen telepon sama temennya tuh. Siapa namanya, Bang? Telepon nggak ada kata angkat sampai selesai.
0: Oh iya, pas kapan?
2: Iya kan, sama pacarnya juga kan?
0: Soalnya kan Ayah nggak megang telepon, Ayah nggak tahu kalau ada yang telepon.
2: Oh gitu. Aku telepon angkat.
0: Karena kita lagi ngebahas tema kali ya. Karena udah mau jam 9 bukan? Yang jam 8 ke jam 9
2: lagi
0: bukan?
2: Lagi bahas tema apa itu yang apa? Yang bawa oleh-oleh apa gitu.
0: Iya benar-benar bertamu bawa oleh-oleh. Tapi
2: kalau Ica, misalnya pas
0: Ica nelfonnya jam itu, berapa? Jam 8 apa jam 7?
2: Bawa oleh-oleh apa?
0: Ah iya betul.
2: Bawa oleh-oleh apa? Atau enggak bawa oleh-oleh gitu?
0: Iya. Iya, soalnya kita nggak ngecek telepon kayak enakan ngobrol kayaknya. Kan udah lama banget ya nggak ketemu Bang Arif. Ada kali sebulan lebih nggak ketemu sama dia.
2: Iya.
0: Bener nggak ketemu.
2: Udah lama sekali nggak telepon tuh Bang Arif tuh. Sudah ada 2 tahun loh.
0: Iya 2 tahun ya. Ya udah nanti Rabu depan ya kita tunggu ya Rabu depan ya.
2: Tapi telepon ku angkat ya.
0: Oke.
2: Telepon biasa loh. Aku bukan telepon WA, telepon biasa.
0: Mendingan telepon WA. Jadi kelihatan namanya.
2: Gak suka kan itu
0: telepon biasa nggak kelihatan namanya. Telepon biasa nggak pakai nama soalnya.
2: Jadi susah kalau aku telepon. Jadi aku matiin dong.
0: Oh iya sudah kalau begitu. Ya wes kalau gitu Ica makasih ya.
2: Lagunya dong.
0: Ya bener dong lagunya dong. Apa dong? Lupa
2: ya. Ayu Ting-Ting.
0: Ayu Ting-Ting yang mana say?
2: Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah.
2: Ya.
0: Oke, kalau ya begitu sudah.
2: Ya sudah. Ya sudah lah gitu.
0: Oh, yang sudah ya sudahlah. Ya wes, salam-salamnya boleh buat siapa sih?
2: Yang sudah lah gitu, jangan diketungkit lagi.
0: Masa lalu. Biarlah masa lalu.
2: Salam buat. Emang tadi kemana mana tadi?
0: Siapa?
2: Katanya tadi lebih kemana gitu.
0: Oh iya lagi. Ada yang masih
2: mandi lagi balik gitu. Kenapa
0: gerah banget panas banget jadi mandi lagi tadi bawa ke sini
2: Pak. Habis ini lagu kan diputar lagu.
0: Iya habisnya lagu diputar, tungguin ya
2: lagunya yang tadi Ayu Ting-Ting ya.
0: Yang angin dulu Bang Ali dulu.
2: Iya habis angin hujan.
0: Iya habis angin badai.
2: Ya sudahlah.
0: Ya sudah lah. Salam-salamnya boleh Ica buat siapa?
2: Salam buat semuanya aja dari A sampai Z. Katanya selamat siang, selamat kerja.
0: Oke, kalau begitu. Udah itu aja.
2: Terus.
0: Thank you ya.
2: Aku nanti telepon ya.
0: Apa?
2: Pagi-pagi ya.
0: Boleh.
2: Nanti telepon pagi-pagi.
0: Oke. Thank you ya, Ich.
2: Ya.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.

FM Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

Sore ini saatnya Ayah mau baca WhatsApp dulu yang udah masuk ke 08 12 11 12 9 28. Abang pun di dangdutnya. Selamat sore. Ini buat Bu Ponijem di Meruya katanya. Buat semua yang ada di RRI, percaya demo nih kalau kita mah, kalau kelapa hijau yang masih muda katanya, kalau emang ada banyak khasiatnya. Maaf ya Mpok, Ayah lagi dengerin sebelahnya berita olahraga. Gak apa-apa Bu Ponijem, terima kasih banyak ya Bu udah gabung sore hari ini. Kita lanjut berangkat ke Bogor, ada Bang Nurdi Gaver yang katanya di Bogor cuacanya cerah. Minta lagu Mansur mirip dia, kalau gak ada Bahtera Cinta. Bentar, kita cek dulu lagunya ya. Saya kemarin ada yang sempat gak diputer, terus ada yang ngambek gara-gara lagunya gak diputer. Mansur S mirip dia, mirip. Oke, sip, udah aku siapin. Dia tahu gak bakal diputerin ya. Katanya buat semua yang lagi dengerin aja, lagi monitor perempat. Buat Mpo makasih ya, sehat selalu, semangat. Ada Mpo Siska di Sumber, katanya iya. Benar, setuju kalau misalnya air kelapa itu banyak khasiatnya. Terima kasih Uni Siska. Ada Ibu Pipin, katanya menurut keyakinan Ayah dari Ibu Pipin di Ciawi, air kelapa ini bisa nyembuhin sakit. Bisa juga mitos, ini tergantung dari sugesti dan diri kita sendiri katanya. Benar, menyembuhin sakit bisa, mitos juga bisa, bisa juga sugesti katanya gitu. Minta lagunya Maggie Z, Tak Setia. Oke, aku cari dulu, Tak Setia, Maggie Zetsip. Sudah disiapkan ya Bu Pipin di Ciawi. Salamnya buat abang pok semuanya. Nuhun, Sami. Lalu ini juga ada Pak Iman Hilmanudin di Tasikmalaya. Katanya kenapa kelapa muda? Bukan, bukan itu. Ternyata rayon kelapa ada lagunya juga. Banyak manfaatnya emang buatan Tuhan. Siapa sih yang gak, apa sih yang gak manfaat? Sesuai dengan keterangannya nih, setiap penyakit pasti ada sempenyembuhnya. Begitu dah. Hidup kita sebagai umat manusia seperti hidupnya pohon kelapa, banyak manfaatnya bagi sesama makhluk hidup. Wah, luar biasa. Mantap. Terima kasih banyak Pak Iman Hilmanudin di Tasikmalaya. Satu lagi deh, ayo bacain. Dari Bang Pak Budi di Kurniawan di Pontianak, manusia makin banyak hidup makin sesak, banyak saingannya, makin ketat, jadi hidup semakin sulit. Betul, semangat Pak. Pasti Bapak bisa menjalankan segala macam coba.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus Dandun Nyo lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dandun Nyo.

Abomo sebanyak 144 murid dan kepala sekolah SD sekecamatan Jagakarsa mengikuti karakter camp anak Jagakarsa Gagah dan Digital atau Cakra Jagat di rumah Kabeda BJ Depok hari ini. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan Santoso mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat pendidikan karakter, menciptakan budaya sekolah yang aman dan bebas perundungan, serta membekali peserta dengan nilai kepemimpinan, komunikasi, dan literasi digital. Program ini juga diharapkan melahirkan agen perubahan yang dapat menularkan karakter positif di sekolah masing-masing. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Bengkulu akan menggelar Festival Sarafal Anam pada tanggal 28 hingga 29 Agustus mendatang sebagai upaya melestarikan kesenian Islam tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan festival bertema harmoni tradisi dan inovasi ini menghadirkan pertunjukan Sarafal Anam, workshop sejarah dan nilai budaya, pameran tradisi, serta prosesi adat Adanggala dan Napa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal, sekaligus mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di Bengkulu. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: Selamat datang di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Interval kedua Abang Po di rangkaian Dangdutnya untuk edisi kali ini masih bareng sama Ayah Tiara Dinda yang sudah disiarkan live melalui RRI Net yang bisa disaksikan melalui RRI Digital. Buat Abang Po yang belum ngedownload aplikasi RRI Digital, download dulu dah. Mending download dulu, Ayah tungguin. Udah download, abis itu dibuka pilih Pro4 Jakarta, pilih RRI Netnya Pro4 Jakarta ya Abang Po ya, RRI Net ya. Nah bisa udah deh kelihatan deh tuh mukanya Po Tiara kayak bagaimana. Cantik gak? Gak tau nih, operator cantik gak hari ini Ayah? Yah dia gak dengerin kita nih. Bang, cantik gak kita? Bang, serius banget main HP-nya dia. Cantik gak kita hari ini, cantik gak? Ya jawab, manggut-manggut. Udah kayak ayam nyari beras. Oke deh buat apa yang gabung silahkan di 0213564510 dan juga WhatsApp 0812-1124-928. Kita angkat yang satu ini dulu. Halo, Dangdutnya.
1: Nyok, Tiara Dinda, selamat sore.
0: Ya Allah, selamat sore Bang Hasan. Sehat Bang Hasan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Hasan?
1: Yulan.
0: Bang?
1: Yuk.
0: Bang Hasan lagi ngapain? Masih di Jasinga Bogor gak nih?
1: Bogor Jasinga ini panas.
0: Oh panas banget sekarang, belum ada hujannya lagi.
1: Lagi walaupun panas, saya lagi ngopi nih.
0: Wah, kopinya pakai es apa kagak?
1: Enggak lah, pakai kopi panas biasa, kopi pahit kita mah.
0: Kopi pahit, panas, udah mantep banget gitu ya?
1: Iya, walaupun panas saya lawan panas aja, saya enggak ini berani es gituan.
0: Kenapa?
1: Ngeri.
0: Why?
1: Kecuali air kelapa tapi tanpa es, Po.
0: Air kelapa tanpa es juga kesukaan dong.
1: Iya, itu. Jadi tapi itu aja airnya juga tuh.
0: Iya.
1: Pakai itu aja, pakai gula merah itu enak bener itu.
0: Iya.
1: Terus ntar udah diminum airnya, itunya dikerok.
0: Iya.
1: Kelapa endah bener itu. Waduh, lezat bener. Jadi
0: enak.
1: Mudanya jangan terlalu muda. Tuanya juga. Ya sedikit tua gitu, maksudnya enak bener.
0: Bentar, muda gitu, jangan terlalu muda, tuanya juga sudut, jangan ketuaan.
1: Digadoin itu enak.
0: Oh enak. Apa dagingnya dia enak digadoin, daging kelapanya gitu maksudnya?
1: Iya gitu, kelapa itu.
0: Iya. Oke. Boleh lah. Nanti kalau misalnya Bang Hasan mau beli es kelapa, beliin aja buat satu ya. Beliin satu buat
1: gitu
0: aja.
1: Ya.
0: Boleh kan?
1: Itu kalau Po Tiara main di kalau ngelintas ke Lebak Bulus mau arah Pemulang kemana gitu ya di Cirende, itu letaknya sebelah kiri es kelapa muda itu ya dekat apotek Rosi, enak banget itu Po.
0: Di mana dekat mana?
1: Depan Bellevue ya, kalau dari arah Lebak Bulus itu
0: Depan arah Bellevue
1: sebelah kiri adanya.
0: Sebelah kiri arah Lebak Bulus depan Bellevue sebelah kiri.
1: Nah,
0: kalau misalnya Ayah nyebut
1: Samping apotek Roxy,
0: kalau Ayah nyebut Ayah tuh saudaranya Bang Hasan, gratis gak kira-kira?
1: Ya itu teman maksudnya mah.
0: Oh teman.
1: Iya kalau disitu enak itu. Kalau mau minum enak itu kelapanya. Mudah maksudnya kelapanya baru-baru. Jadi kan adanya sampai seminggu ada berapa gitu. Lalu itu selalu dikirim terus gitu.
0: Oh oke gitu. Ya. Pokoknya nanti dibilang aja jual sama Bang Hasan aja, mana tau gratis.
1: Iya sih, enggak aja, atau harus bilang aja. dari rekan saya MDI gitu.
0: Ya wes kalau gitu. Siap Bang Hasan.
1: Hei.
0: Bang Hasan mau request lagu apa nih?
1: Saya kepengen itu, pengen Bunda Rita.
0: Bunda Rita yang?
1: Sasaran emosi,
0: emang kenapa lagi emosi?
1: Iya, itu kan hanya sebuah lagu.
0: Oh, tapi ini adanya...
1: Aku bukan heran atau benda mati.
0: Aku...
1: Yang gue jadikan dasaran emosi. Katanya begitu lagunya.
0: Kalau Ayu puterin versi Nada Soraya boleh nggak?
1: Boleh.
0: Oke, salam-salamnya buat kalo siapa?
1: Kalau memang Bunda Ritanya belum dimasukin ke MD-nya Bang Jaki ya.
0: Iya.
1: Ya itu aja, nggak apa-apa.
0: Ntar Ayu bilangin Nada sama Soraya Bang Jaki, juga. Masukin yang versi Bunda Rita ya.
1: Oke gitu.
0: Sekarang
1: ya semuanya masukin Bang Jaki itu. Semua lagu-lagu yang itu. Siapa tahu saya minta lagu Bulan Madu, Delia Karamita, ada apa-apa aja itu. Masukin semua.
0: Iya
1: gitu.
0: Baiklah.
1: Buat semua itu yang sudah naik. Buat Ica.
0: Ica.
1: Kenapa Ica?
0: Ica kenapa?
1: It, kenapa It?
0: Each ada ch-nya, ada ch.
1: Each.
0: Each.
1: Dia banyak ketawanya, Po, lucu.
0: Iya emang. Tapi ayah kalau suka takut kalau misalnya yang nopon Ica pas malam-malam.
1: Dia enggak ada susahnya, dia senang dulu ya.
0: Senang mulu dia. Alhamdulillah orangnya bahagia terus dia.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Terus
1: buat siapa? Dan ya.
0: Ya, tadi puterin ya.
1: Selamat tugas, selamat sore. Saya ucapkan buat seluruh kerabat kerja Prompat.
0: Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang seneng banget tuh kayaknya. Dadah. Ya mau gabung lagi silahkan 021-350-4510 dan juga WhatsApp 0812-1124-928. Tadi ngangkat line telepon biasa, WhatsApp bunyi-bunyi. Sekarang kira line telepon yang gak ayah angkat, WhatsAppnya gak ada nelfon. Bener nih, WhatsApp gak ada nelfon. Yaudah kesini lagi deh. Dangdutnya.
1: Nyok-nyok
0: dengan siapa di mana?
1: Bang Jamal di Rangkas Bitung nih.
0: Bang Jamal, apa kabar Bang Jamal?
1: Ya. Sehat nih, Po.
0: Alhamdulillah. Bang
1: ini
0: Jamal.
1: Ini kebanyakan siara nih.
0: Iya, kenapa?
1: Ini baru, ini lagi kerja.
0: Mau.
1: Dengan suaranya gitu ya.
0: Mau.
1: Kangen sama suaranya gitu ya.
0: Oh, kangen sama suaranya. Udah lama ya ngedenger ayah suaranya emangnya.
1: Iya.
0: Emang sengaja biar cari Bang Jamal kalau gitu ya, mah.
1: Iya.
0: Iya. Bang Jamal.
1: Oh, nyari kejauhan sih.
0: Jangan nyari. Repot urusannya.
1: Ini udah ada yang punya ya.
0: Bukan gitu. Kalau misalnya Bang Jamal tiba-tiba nyampe sini ayahnya enggak ada kan repot urusannya.
1: Karena ada HP bisa ini janjian, Po.
0: Oh iya benar juga tuh enggak WhatsApp aja ya. Enggak ada aja. Oh, si Tiara ya, lagi WhatsApp siaran tuh.
1: Telepon, ya.
0: Iya benar. Bang Jamal.
1: Tapi HP-nya jadul sih Bang Jamal nih, Po.
0: Oh, HP jadul enggak apa-apa. Yang penting kan
1: ya, yang penting nyambung aja ya.
0: Betul, itu dia penting ada pulsanya. Orang sekarang sama,
1: oh ya.
0: Bang Jamal jangan salah, orang zaman sekarang nih punya handphone yang bagus sekalipun yang punya kameranya 10 biji, pasti enggak punya pulsa dia enggak bisa nelpon.
1: Ya, enggak ada kuota mah ya.
0: Iya, kalau kuota mah ada, tapi dia enggak ada pulsa, enggak kayak Bang Jamal ada pulsa ya kan.
1: Tapi rugi sih kalau Bang Jamal belum bisa ngoperasin HP Android mah jadi apa? Kita doain.
0: Abang Pak lagi dengerin, kita doain. Aja, gitu. Kita doain Bang Jam, moga-moga dapat rezeki dalam waktu dekat biar bisa upgrade handphonenya. Amin. Ya Allah.
1: Amin. Oh ya.
0: Bang Jamal.
1: Ting nyaman pakai HP jadul, Pak.
0: Betul.
1: Nyaman gitu ya.
0: Iya, penting
1: bagi
0: nyaman.
1: Bang Jamal gitu ya, tapi bagi yang lain mungkin enggak tahu tuh ya.
0: Enggak apa-apa. Kalau kita nyaman enggak mikirin orang lain, Bang Jamal. Udah kita mah bahagia-bahagia aja. Bang Jamal, Jamal percaya nggak sih kalau air kelapa tuh emang baik buat tubuh atau ya itu mitos doang?
1: Menurut kesehatan sih baik kok ya.
0: Terus?
1: Ya, kalau diminum rutin gitu ya. Air kelapa itu khasiat ini buat ini gitu ya.
0: Iya.
1: Lancarin sirkulasi apa? Ini pencernaan buat ini juga gitu ya, kencing atau ya apa gitu ya.
0: Tapi kalau
1: banyak ininya, banyak manfaatnya gitu, banyak faedahnya apa ya.
0: Tapi Bang Jawa percaya ya, memang banyak manfaatnya buat tubuh kita ya, itu air kelapa ya.
1: Iya.
0: Okay,
1: kalau dihubungkan gitu. Dengan mitos tuh ya kejauhan po ya.
0: Iya, ngapain mikirin mitos?
1: Kalau kesehatan gitu, air kelapa ini gitu.
0: Benar.
1: Sangat dianjurkan gitu ya.
0: Benar. Kan kalau air tuh mah mikir namanya buah itu mah semuanya sehat begitu ya bang?
1: Iya. Tahu buah-buahan ya.
0: Benar. Apalagi buah tangan gitu dioleh-olehin gitu, lebih sehat lagi kayaknya tuh.
1: Mau dari empok ke buah tangan ya?
0: Iya.
1: Ya.
0: Bang Jamal mau dikasih lagu apa ini sore hari ini Bang Jamal?
1: Lagunya ini aja apa? Teman Tapi Nyamannya dari Tasa DA ya.
0: Teman DA7, Tapi ya. Nyaman, okay, boleh ya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Empo, terus dia yang sudah masuk ada pasan ya.
0: Iya, terima kasih. Empo
1: udah pasan gitu ya. Ya, sama ini. Pijat jangan saling mendahului pasan ya.
0: Iya.
1: Pijat pasan gitu ya.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Semuanya buat semuanya dikum ya.
0: Baiklah kalau begitu. Bang Jawa makasih ya banyak juga. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jawa dirangkat.

0: gawat nih. Selamat sore dangdut nyok.
1: Selamat sore dangdut nyok.
0: Kong, coba ini back soundnya kan semangat nih Kong. Ya semangat dong Kong Dani, iya, itu, coba.
1: Kayak mau lebaran gitu.
0: Mau lebaran di mana yang pakai suara kayak begitu, Kong?
1: Di Hong Kong. tapi enggak.
0: Apa?
1: Pernah lebaran di sono, di tempat Londo pernah lebaran di sono kita.
0: Oh, iya. Enggak enak dong kagak ada yang jual, enggak ada yang bikin lontong. Oh, tapi nastar banyak. Nastar banyak kan di sono? Kalau nastar
1: kan di kedubes jadinya segala makanan ada.
0: Oh iya benar, berarti enggak ini. Enggak ada berarti.
1: Iya. Pokoknya alhamdulillah selain lebaran.
0: Benar-benar
1: selain lebaran.
0: Bisa kena disono, bisa gitu. Kena lontong dikit, kena ketupat dikit udah berasa lebaran dah ya. Tapi
1: bukan main itu di kedubes itu komplit masakannya.
0: Benar ya.
1: Enggak ada daun pisang.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Oh, ya enggak apa-apa tapi kan ada kok daripada enggak ada sama sekali ya kan. Ibarat lagu Kong.
1: Gimana?
0: Syukuri apa yang ada. Hidup adalah
1: anugerah.
0: Asik. Gitu. Kong Dani nih kan, kalau misalnya Mak Aye tuh selalu setiap sore itu kadang suka nyariin Aye buat minta beliin air kelapa, katanya bagus buat tubuh. Aye pengen tahu kalau versinya Kong Dani, apakah betul memang itu bagus buat tubuh atau cuma mitos doang atau gimana?
1: Bagus. Yang jelas buat ginjal juga bagus, buat pencernaan juga bagus gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi, asal jangan ditambahin gula, ditambahin sirup, jangan. Pokoknya ori begitu saja.
0: Tapi kan
1: kalau ada kelapanya, dikerok aja kelapanya, dimakan sama.
0: Bentar.
1: Sama minum airnya, kita makan kelapanya gitu.
0: Itu kelapa dikerok, kenapa masuk angin?
1: Dikeroknya pakai tutup botol.
0: Oh iya. Ui, kalau orang dikerok tutup botol mah bukan masuk angin namanya ya, berdarah-darah. Kebaret-baret. Tapi emang iya sih, air kelapa kelapa tuh kan macam-macam ya. Ada yang kelapa yang kita beli yang warnanya udah coklat, yang kuning, yang hijau. Ada yang kelapa buat kesehatan gitu kan. Tapi menurut Kong Dani, apakah tuh khasiatnya sama selama tidak menggunakan bahan tambahan atau gimana Kong?
1: Enggak, yang dibilang kelapa hijau itu kalau dikupas
0: iya.
1: Justru sabut putihnya merah
0: betul.
1: Merah, gitu. Itulah kepala kelapa hijau gitu.
0: Betul. Iya, berarti sebenarnya karena dia kelapa hijau, walaupun sabutnya serabutnya warna merah, tapi dia dibilangnya tetap hijau karena masih muda.
1: Tetap hijau.
0: Kalau udah tua, jadi manggilnya gitu. Apa?
1: Tetap kelapa hijau juga, biarpun tua.
0: Kirain manggilnya uwa.
1: Daging kelapanya aja yang keras gitu.
0: Kirain manggil jadi uwa, bukan kelapa muda, tapi uwa gitu. Kong Dani mau request lagu apa nih Kong Dani nih? Aduh, sek napas.
1: Lagunya yang agak melo-melo dikit aja lah.
0: Boleh.
1: Itu yang Mutiara.
0: Apa tuh lagu?
1: Cinta gitu.
0: Apa yang mana? Yang mana Mutiara Cinta?
1: Mutiara Cinta.
0: Oke. Okay. Langsung terpanggil, terasa terpanggil. Boleh, siap. Salamnya buat siapa nih, Kong?
1: Namanya yang jelas buat Potiara gitu, buat yang lain-lain ya. Semua yang dengerin Pro 4 sore ini saja.
0: Siap.
1: Semua
0: all listener.
1: Pro 4
0: Jakarta. Yes.
1: Gitu.
0: Baik kalau
1: iya.
0: Gitu. Makasih banyak ya, Kong Dani.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani habis ini minum air putih ya Kong ya. Kayak keselek itu ketawa-tawa mulu kayaknya Kong Dani. Buat abang-abang tuh bakal balik lagi di rangkaian dangdutnya buat edisi kali ini yang masih disiarkan live di RRI Net yang bisa dilihat di aplikasi RRI Digital. Dan juga buat abang-abang yang gabung via WhatsApp untuk ngetik WhatsApp atau telepon yang di line of heart lagi juga masih bakal diterima tapi selepas beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami dangdutnya. Nyak.
2: Dangdutnya.

0: Cing, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencak silat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Balik lagi di Danutnya, nyak-nyak-nyak. Sore hari ini Abang Poy bakal angkat telepon satu lagi deh ya. Terakhir sebelum nanti Aye mau udahan. Soalnya kalau yang nelfon ini Aye bawaannya pengen udahan siaran. Canda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danutnya, nyak-nyak-nyak.
0: Ya Allah, Bang Aris apa kabar Bang Aris?
1: Alhamdulillah Po, baik Po.
0: Ya ampun, kemana aja sih? Ih, udah lama lo gak nelfon lo.
1: Iya, kan telepon waktu pas empo acara apa sih yang Boyang Badangdut.
0: Oh iya, Badendang itu kan udah 2 minggu yang lalu. Ini Sabtu besok nih ya, telepon lagi ya.
1: Iya.
0: Sabtu malam minggu ini kita Badendang lagi ya.
1: Iya benar.
0: Oke kalau gitu, Bang Haris. Bang Haris sebagai apa namanya orang yang suka menjaga kesehatan.
1: Iya Pak benar.
0: Nah. Air kelapa bener gak sih bagus buat kesehatan kita?
1: Waduh air kelapa Po ya?
0: Oh.
1: Ayam setiap 2 hari sekali tuh Po beli tuh.
0: 2 hari sekali beli?
1: Di pasar.
0: Uh-uh. Iya. Yang batokan, yang batokan.
1: Iya beli airnya aja gitu Po.
0: Airnya
1: di pasar
0: aja.
1: Gitu.
0: Terus?
1: Bu berapa itu Bu harganya Bu?
0: Berapa? Berapa Bu Sitmai?
2: 3.000.
0: Hah?
2: 3.000.
0: Serius Bu?
2: 3.000. Iya.
0: 3.000 airnya doang. Dari yang udah dicampur sama air biasa atau satu batok kelapa?
2: Enggak. Murni langsung dibuka sama dia.
0: Cuman 3.000.
2: Ya 3.000. Oh. Kecuali kelapa hijau.
0: Oh, iya kalau kelapa hijau beda, bener. Air kelapa biasa 3.000.
2: Iya.
0: Ayah mau pindah ke Kalianyar aja boleh kagak? Kan 3.000 murah ya. Di rumah ayah yang udah dioplos aja goceng.
2: Iya, tapi emang bener sih kok saya waktu panas ya, kata ibu-ibu kan coba minum air kelapa neng, kata bener alhamdulillah turun.
0: Bener. Iya. Iyalah turun lah orang minumnya sambil naik lift jadi turun. Salah lagi, alhamdulillah turun. Oh iya. Berarti iya. Tapi kalau nah,
2: ini dia sih obat itu gejala seperti ginjal gitu katanya.
0: Benar-benar. Tapi maksudnya kalau Bu Sitma Bang Haris nggak ada masalah ginjal tuh hipertensi nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Cuman minum karena untuk pure menjaga kesehatan aja begitu.
2: Iya.
1: Setiap 2 hari sekali ya.
0: 2 hari sekali. Rutin ya berarti ya.
1: Tadi beli.
0: Oh tadi beli. Pantesan kalau Ayu ngelihat Bang Haris sama Bu Sitma mah adem ayem gitu. Iya tersejukkan oleh air kelapa gitu.
1: Iya, kan? 3.000 sih.
0: Oh, makin adem dah tuh. Waduh, cuma 3.000 udah dapat kita obat ya kan? Ayo mah pengen dah besok bener dah. Ayo pindah aja deh ke Kalianyar dah kalau murah banget di rumah Ayo.
1: Plastik yang 1 liter tuh masalah deh.
0: Penuh kan?
1: Penuh, iya.
0: Oh. Kalau kelapa hijau berapa di sono? Airnya sama dagingnya kalau ada?
1: 12.000 ya.
2: Kalau di pasar 12.000.
0: Ibu.
2: Tapi kalau di jalan 15.
0: 15. Bu Sitmai tahu enggak di belakang rumah ayah berapa satu kelapa hijau?
2: Berapa?
0: 35.000.
1: Set deh, malah amat.
0: Seriusan ya enggak bohong baru 2-3 hari yang lalu beli.
2: Kalau di kampung saya di Bogor 10.000, Po.
0: Aduh ya Allah, ayo pindah aja apa ke Bogor. Murah banget kelapa hijau. Kalau di sini dekat belakang kantor ada, itu harganya 18.000 gitu. Ada yang 25.000 gitu. Ya 13.000 jarak.
1: Ada lagi tuh Po yang kelapa hijau yang tuh di Parung banyak tuh kan yang kelapa hijau itu murah.
0: Iya ya.
1: 7.000 kelapa hijau.
0: Ya, mohon maaf Bang kalau misalnya kita beli yang ke Parung 7.000, ya kan bensinnya aja udah berapa ya Bang ke sono Bang? Sama aja mending ayah beli yang 20.000 di sini dah.
1: Iya.
0: Atau enggak pindah aja kita ke Parung kalau gitu.
1: Parung 7.000 Po itu.
0: Parung 7.000 ya. Gitu. Alhamdulillah. Coba siapa yang di Parung tinggal rumahnya? Parung. Bisa
1: Herman Ganesa tuh.
0: Oh iya, Bang Herman. Bang Herman Ganesa, ya Pak Entong Mahrum ya. Sama Pak Muhammad Akrom coba tolong yang di Parung itu ya. Minta kelapanya cuma 7.000. Bang Haris, Bu Sitma mau request lagu apa sore hari ini?
1: Ibu aja.
2: Iya.
0: Ih Allah, emang bener kelapa bikin keluarga adem. Ibu aja, ayah. Ibu aja, ayah. Studio berasa panas.
1: Ini biasanya kita
0: Oh iya bener. Coba biasanya kan, coba Bu Sitma dah sekali-sekali. Kemarin-kemarin kan Bang Haris.
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Lah ibu bingung apa kabar kita, Bu?
2: Baru pulang kerja
0: baru pulang ditodong ya. Suruh ngomong ya. Mau apa nih lagunya? Mau lagu klasik atau mau lagu yang agak baruan dikit?
1: Yang klasik aja, Pak.
0: Klasik.
2: Klasik katanya, Pak.
0: Klasik itu Aye yang udah disiapin tuh tadi Maggie said ini udah. Mana ya klasik lagi ya? Rita tadi, Rita belum, Caca Handika belum nih. Caca belum, Rita belum.
1: Rita aja katanya Rita.
0: Rita mau yang mana Rita?
1: Idaman hati, idaman hati.
0: Oh idaman hati, emang berdua sama idaman hati. Boleh atuh Mas, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Tiara, sehat selalu po ya.
0: Amin, makasih Bang, Abang sama Ibu juga.
1: Disip. Amin. Untuk Pak Haji Kemdani, sehat selalu Pak Haji.
0: Amin.
1: Bang Hasan, Bang Jamal. Terus tadi siapa lagi tuh Pak Yore naik kok?
0: Yang, oh ada Kong Dani, ada Bang Ali sama Ica di Bone.
1: Bang Ali Topan, kata lu Bang Ali, Bu Dindin, Bu Alma, Bu Umi, Bung Jo, Bang Herman Ganesha, Buan Santoso. Semua aja depo deh, semuanya. Ada di perompat.
0: Ya. Oh baiklah kalau begitu. Makasih Bang Aris ya, sehat-sehat ya Bang Aris ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Pusit Mei juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pasangan ini memang gak ada matinya. Emang kalau lagi ada

0: apapun, sakit menses, sakit panas, sakit waduk pilek, itu minum air degan itu baik sekali. Air degan itu obat. Kalau orang nggak tahu, zaman kuno itu katanya ya air degan itu baik sekali. Abang,
1: yeah,
0: dari Buletin Bandulan Malang, saya percaya.
1: Saya percaya
0: kalau air degan itu obat. Abang,
1: yeah,
0: dari Buletin Bandulan Malang.
1: Iya, yeah, Bu.
0: Makasih, Abang, ya, salam, iya, sayang.
1: Salam juga.
0: Selanjutnya, assalamualaikum, dadalala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mulu, Bu Rihatin, orang kita emang perempuan, emang kurang laki-laki kayaknya kita ya. Makasih ya, Bu Rihatin, di Bandulan Masa, sehat selalu, Ibu. Ada siapa di Bu Pipin di Ciawi tadi, udah, terima kasih, Bu Pipin. Terus juga ada Bang Haris. Saya mau izin jawab nih, air kelapa bisa menyembuhkan penyakit. Iya, setuju, cuma penyakit apa aja bisa sembuhkan air kelapa saya tidak hafal. Semoga ini bermanfaat. Baik ini kataku salah atau benar, saya tidak tahu. Yang penting bisa diambil pembelajarannya. Minta lagunya Rupiah. Hah? Lalu lagunya Mejiku Hibiniu. Rama Irama Rupiah, Rupiah. Ayo siapin dulu ya. Sip. Terus juga selamat siap-siap 17-an semuanya, merdeka merdeka merdeka, semoga semua sehat selalu, dimaafkan, diberi kemudahan dan untuk kerja multi jobnya, amin. Yang kuliah cepat lulus kuliah, cepat lulus sekolah, yang mau sekolah di luar negeri, buat teman-teman SLB homeschooling, kejar paket sekolah swasta, sekolah taruna nusantara, sekolah asrama, seminari Katolik, pondok pesantren Islam, sekolah semua agama, sekolah internasional, semuanya diberikan kemudahan agar tidak berkelahi dengan para tenaga pendidikan atau para karyawan di sekolah dan juga di kampus. Semoga orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, amin. Terima kasih banyak buat Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja, doanya luar biasa lengkap. Assalamualaikum, ini Mpok Tiara, bukan Mpok Mariana Bang Ican, katanya nyimak aja dah, minta lagu Kopi Pahit dari Wika Salim. Ada Mpok Alma di Citerep Bogor, katanya bener air kelapa tuh banyak banget manfaatnya katanya. Salah satunya adalah menghilangkan rasa haus, apalagi air kelapa hijau. Yang saya baca itu bisa menetralisir racun ketika kita keracunan makanan. Saya kan ada kolesterol, dianjurin nih banyak juga minum air kelapa. Tapi bener loh berkurang, apalagi kalau lagi datang bulan minum air kelapa lancar gak sakit perut. Lagunya The Virgin, oh yang lagu The Virgin ya. Kalau sempat nanti diputerin, tungguin aja ya pokoknya ya. Soalnya kayaknya nggak sempet sih, karena banyak banget yang udah request lagunya. Terus ada Bu Sri Haryati di Ciledug, Mpok Tiara nggak cantik, cuman ayu banget. Bisa aja Ibu Sri Haryati lebih ayu daripada aku, tahu? Manis Bu Sri Haryati tuh, suaranya ngomongnya enak didengar. Terus juga ada Bu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora, saya percaya sama air kelapa dapat mengurangi rasa sakit segala macam penyakit. Misalnya kelapa muda dari kelapa gading yang warnanya kulitnya kuning, airnya manis, dagingnya tipis, lembut tapi manis. Sakit liver dan diare atau kekurangan cairan bisa mempercepat kesembuhan selain minum obat. Juga panas dalam juga radang tenggorokan. Mungkin karena rada rasanya adem ya dan khasiatnya juga banyak. Terima kasih juga buat Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Bang Gilang. Siapa sih hostnya? Tiara. Pok Tiara bukan, iya. Pok, baliklah apanya. Mengingat durasi, iya ini udahan ini. Iya ini udahan teleponnya. Kelapa, air kelapa 3.000 mahal, tempat saya mah 2.000 tapi manjat sendiri. Abang aja. Bang Gilang yang punya pohon, abang aja yang manjat sendiri ya bang. Jangan ngajak-ngajak kita, ya takut kalau ayah manjat gak bisa turun. Sekalinya turun langsung gempa bumi, bahaya. Yaudah ya. Udah ya, capek nih ya, kita udahan dulu ya dan tujuannya untuk edisi kali ini. Terima kasih buat Abang Po yang sudah bergabung di apa namanya, di dangdutnya untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak juga buat Abang Po sudah request lagu, yang sudah ngasih pendapatnya dan juga udah salam-salam. Dan terakhir ada pantun dari Bu Sri Haryati di Ciledug, ada parfum di balik cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mpok Tiara. Mantep. Kalau capek minum air kelapa sama susu beruang langsung strong katanya, sehat dan juga semangat. Harus Bu Sri Atun, harus sehat dan juga strong, tetap semangat. Apalagi ayo terus menunggu WhatsApp-WhatsApp dari Abang Po semuanya ya. Yaudah, ayo pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyok, nyok, nyok, nyok. Dangdutnya.

0: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abompo, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan menghias kantor dengan ornamen berbahan barang bekas dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lurah Kuningan Timur, Sih Purwanti, hari ini mengatakan dekorasi bernuansa merah putih ini bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat kebersamaan, sekaligus menyemarakan suasana pelayanan publik. Hiasan dibuat dari galon dan kardus bekas dengan melibatkan PPSU serta pegawai kelurahan, sementara berbagai lomba bagi ASN, PJLP, dan kader lingkungan akan digelar pada 14 Agustus mendatang untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Tangerang Banten membagikan bendera merah putih kepada warga dan pengguna jalan untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sekaligus mengajak masyarakat mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan. Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan seluruh OPD sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran Wali Kota. Selain pembagian bendera, hari ini Pemkot juga menggelar aksi bersih kota dan pengecatan kantin yang melibatkan OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk memperkuat semangat gotong royong serta menjaga kebersihan lingkungan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Barengan sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian Blantek obrolan tanpa teks. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2020, yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian informasi juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Buat Abang Po jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, ayah kalau misalnya lebaran tuh, walaupun ayah bukan orang Cirebon gitu ya, itu suka main ke Cirebon. Jadi udah berapa kali lebaran nih mainnya ke Cirebon. Udah 3 apa 4 kali lebaran tuh mainnya ke Cirebon karena ada saudara dari kakek ayah yang tinggal di sana. Nah, dari sana biasanya ayah itu akan jalan-jalan ke Kuningan karena enggak terlalu jauh kan dari Cirebon ke Kuningan. Ada beberapa lokasi wisata yang bisa menjadi tempat healing buat Abang Po yang pengen berkunjung pulang hari TikTok, itu juga bisa. Yang pertama ayah saranin buat mampir ke Telaga Biru Cicerem, Abang Po, Cicerem. Kenapa namanya Telaga Biru Cicerem? Sesuai dengan namanya, situsnya, ini situnya, ini tuh airnya jernih banget. Saking jernihnya, warnanya tuh biru, Abang Po. Nah, kalau misalnya Abang Po yang pengen berkunjung ke sana, sebenarnya pasnya tuh pas lagi bukan momen liburan banget gitu ya. Dan juga pagi hari ketika matahari tuh masih, masih gak terlalu panas, itu pas banget. Berkunjung ke situ Biru Cicerem ini memang luar biasa karena tatanannya pun juga udah merapih banget. Pengurusnya pun juga menyiapkan akomodasi publik yang representatif, Abang Po. Jadi nanti parkir satu tempat yang mana gitu kan. Jadi berangkat ke atasnya itu, ke tempat telaganya itu gak bisa menggunakan kendaraan pribadi. Tapi dari pengelolanya itu menyediakan shuttle bus pulang pergi, Abang Po. Terus bisa juga foto pakai pose yang paling keren karena emang lokasi itu benar-benar instagramable banget dengan panorama natural danau. Ada juga sih fotografer di sana yang bisa kita sewa begitu ya untuk ya udah nikmatin foto-foto tempat yang asik yang ada di Telaga Biru Cicerem. Satu lagi, boleh mampir ke Kebun Raya Kuningan, Abang Po. Di sini tuh luas banget, sekitar 155.000 hektar. Gak cuman menghadirkan berbagai macam tumbuhan asli Nusantara, tapi juga ada dari luar negeri, Abang Po. Konsepnya itu adalah konsep destinasi berbeda dengan destinasi wisata lainnya. Ini perpaduan tamannya pun juga luar biasa cantik banget gitu. Wah. Pokoknya buat Abang Po boleh deh mampir ke sana pas matahari belum terlalu panas banget. Yang mau piknik juga bisa, terus juga bisa melihat pemandangan yang menyegarkan mata. Dan sudah pastinya mengambil foto, karena kan foto sama pohon kita jarang ya, foto sama pohon di Jakarta. Nah udah, foto sama pohon datu di Kuningan. Udah suasananya adem, fotonya asri begitu ya. Dan juga berbagai macam jenis tumbuhan yang bisa menjadi piara Bang Po untuk berkunjung ke Kebun Raya Kuningan.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser, bersama Balaguplak. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

ngomongin si Nur Lela tuh bawaannya main jalan-jalan. Biar masuk maksudnya omongannya. Masih ngomongin seputar wisata yang seru yang ada di Kuningan Abangpo dan juga memang memiliki tempat-tempat yang instagramable banget yang bisa dihabiskan bareng sama keluarga. Ayo saranin buat Abangpo yang bawa anak-anaknya nih mampir ke Woodland karena tiket masuknya tuh cukup ramah di kantong. Weekend itu 20.000 per orang ya, kalau anak di bawah 9 tahun 15.000. Tiket masuknya lumayan ya kan. Di sana juga punya banyak banget wahana ketangkasan dan seru banget. Konsep itu area rekreasi luar ruangan. Juga ada kolam renang buat kita yang pengen berenang di sana. Dan semua fasilitas dan juga permainan fisiknya ini tuh benar-benar adem banget, apalagi buat anak-anak karena lokasinya tuh di bawah rindangnya pepohonan. Jadi abang-abang gak perlu takut dah bakal kepanasan. Terus permainannya juga cukup lengkap. Dari flying fox sampai warna air ada. Tempatnya bersih, rapi begitu ya. Udaranya juga seger. Bisa menjadi pilihan buat Abang Po untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga di Woodland Kuningan. Kita berangkat dari Woodland, ada yang suka wisata alam. Mampir dah ke Curug Putri Palutungan, Abang Po. Ini di kaki Gunung Ciremai, ya memang pas banget buat kita yang suka banget sama suasana yang adem, dingin pada saat liburan. Terjunnya pun juga gak terlalu tinggi nih Abang Po. Kolam di bawahnya pun juga cukup dangkal, jadi aman banget buat main air bareng sama keluarga. Di depan area air terjunnya juga ada pancuran air alami yang jernih buat berendam. Wah, seru banget. Ini pas banget buat Abang Po yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Fasilitas pendukungnya pun juga cukup lengkap. Ada warung makannya, musola, gazebo, toiletnya ada. Dan buat Abang Po yang pengen merasakan petualangan ekstra, bisa nih nyewa ATV dan juga bisa berkemah di sekitaran air terjun. Satu lagi, di objek wisata Cibulan bisa mampir karena di sini adalah destinasi pemandian air segar yang udah ada dari tahun 1939, Abang Po. Terkenal banget dengan legenda ikan sakral dan juga mitos tujuh mata air. Nah, sering berjalannya waktu, pihak pengelola juga terus nih ngelakuin pembenahan fasilitas hingga destinasi favorit di Kuningan pun juga lebih modern dan juga kekinian. Jadi kira-kira Abang Po liburannya ke Kuningan mau ke daerah mana nih? Boleh ya bergabung di sore hari ini.

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, ayo makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Din, Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophiah, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenz Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Duo Anggrek mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air. Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu nggak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Abang Po mau ikutan gabung nggak? Jadi fanbase-nya Happy. Ayo juga mau ikutan ah.
0: Cerita dalam lagu.

0: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nih mau update sedikit informasi buat Abang Po yang memang baru aja bergabung di rangkaian Blantek, obrolan tanpa teks. Kalau misalnya pengen liburan, gak mau keluar kota, di Jakarta juga ada yang seru kok. Pengen ke pantai tapi bosan ke Ancol, tenang aja. Ada beberapa lokasi hotel yang ada di Jakarta buat staycation, Abang Po, yang ternyata memiliki penawaran-penawaran yang unik dibandingkan dengan hotel-hotel biasa. Bentar ya, staycation di Jakarta yang ada kolam pakai pasir. Jadi kalau mau keluarga kan pasti bawaannya kan pengen liburan sama keluarga, tapi nggak mau mahal-mahal, maunya di Jakarta aja, tapi ada kolam renangnya, tapi ada pasir putihnya, tapi nggak mau di pantai. Aduh, emang ya kalau misalnya manusia itu suka nggak puas. Ya udah kalau begitu, Abang Po, ada beberapa tempat yang bisa ayah rekomendasiin begitu ya, untuk menghabiskan waktu di Jakarta, menikmati liburan di hotel tapi kolam renangnya ada pasirnya. Ini yang baru sih sebenarnya, itu di daerah Cibubur, Abang Po. Itu namanya di Trans Hotel Jakarta. Ini hotelnya tuh punya kolam renang yang luas banget. Terus ada area pasir putih buatan yang ramah anak banget. Terus dikelilingi sama suasana resort gitu. Ini kalau misalnya ayo lihat nih dari gambarnya, ini masih terhitung baru sih hotelnya, nggak, bukan yang udah lama. Tapi ini udah masih terhitung baru. Hotelnya lumayan, lumayan mehong kalau menurut Aye. Tapi fasilitasnya luar biasa sih kalau menurut Aye. Tapi buat Abang yang pengen murah meriah, ini nih yang Aye pengen omongin ke Abang, namanya Grand Tropic Suites Hotel. Aye nggak promosi ya, ini salah satu tempat yang juga memang memiliki kolam renang yang ada pasir putihnya dan bisa membawa keluarga kita buat senang-senang di sono. Ada juga tempat permainan anak yang kids friendly banget, namanya Kids Club. Jadi selama stay di sana gak cuma berenang doang, tapi juga ada aktivitas yang dilakukan sama anak-anak barengan sama tim yang ada di tempat penginapannya juga gitu. Jadi ya bisa juga sih, gak perlu jauh-jauh liburan keluar kota tapi pengen nikmatin kolam renang yang ada pasirnya. Kenapa? Apa sih? Ngobrol bareng April DA7. Oh, udah tau orang lagi VO ditanya. Mbok ya tunggu dulu, ini bentar lagi ya mau masukin lagu. Anak magang satu ini cuma satu kayak begini. Ya udah kalau gitu Abang Po nih, mau ngobrol sama anak magang kita, ntar kita balik lagi dah ya. Jangan kemana-mana ya Abang Po, tapi sini di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta. Apaan sih?

Abapo, pelajar SMPN 297 Jakarta Barat memamerkan hasil urban farming dan pengolahan sampah seperti tanaman labu madu, singkong, jagung, kompos, dan lainnya. Pada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Syahrin hari ini mengatakan mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya membangun karakter pelajar yang peduli lingkungan melalui budaya memilah sampah dan ketahanan pangan. Program ini juga didukung Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dengan mengintegrasikan pengolahan sampah menjadi kompos untuk urban farming serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi. Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat, mendorong optimalisasi program seni dan budaya di sekolah sebagai upaya membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, toleran, dan mencintai budaya bangsa. Hari ini ia mengatakan pendidikan seni dan budaya harus menjadi bagian dari pembelajaran dan aktivitas sekolah, tidak hanya sebatas kegiatan ekstrakurikuler. Karena menurutnya penguatan nilai budaya dan kolaborasi dengan seniman serta budayawan penting dilakukan untuk menangkal dampak negatif perkembangan teknologi, sekaligus membangun generasi yang berkarakter dan bangga terhadap budaya Indonesia. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Probat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di interval terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks. Saya mau update dulu nih informasi buat Abang Po ini dari desa di Aceh Timur. Ternyata mereka sudah mempersiapkan tenun dan juga anyaman tikar yang bersiap untuk tembus ke pasar dunia nih Abang Po. Keren banget. Jadi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur ini sudah mulai nih terus mengerjakan yang namanya tenun, terus juga menganyam tikar yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Nah, jadi dari keterampilan yang diwariskan lintas generasi ini lahir deh beragam produk kriya yang gak cuma mencerminkan identitas budaya Aceh, tetapi juga udah ngejangkau pasar di luar negeri melalui pelaku UMKM setempat. Dan sekarang bagi para penenun dan juga anyaman tikar Aceh Timur ini semakin berkembang juga semakin terbuka karena dari Kemenparekraf menyatakan dukungannya untuk memperkuat ekosistem kriya tersebut melalui pembinaan, perluasan akses pasar hingga program desa kreatif. Harapannya nih, kerajinan yang tumbuh dari desa-desa di Aceh Timur ini bisa naik kelas menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga sekaligus memperluas jejaknya di pasar internasional. Wow, jadi ada dua sektor UMKM kriya yang udah beroperasi ya, termasuk mengikuti sejumlah pameran, bahkan bisa menembus ke pasar luar negeri. Nah, termasuk juga ada dukungan serta pembinaan dari Kementerian Ekraf, baik insentif maupun juga pelatihan kriya, supaya bisa ekspansi pasar lebih besar, baik pasar nasional maupun juga pasar ekspor. Gak sabar nih, ngelihat tikar atau tenun khas dari Aceh bisa dipakai sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beda negara di negara lain.

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, atur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah, bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu, Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin. Makasih ya, Bang.
0: Iya.
2: Yuk, dukung dan kembangkan UMKM. Karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai nyanggepilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sutradaranya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang bagus dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingkang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danau menyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing pohon.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

Robot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Empo, informasi berikutnya. Sebentar ya. Ini dia, kalau misalnya kita berangkat ke Bali, itu biasanya kan transportasinya kan kita biasanya pakai ojek online, iya gak sih? Terus juga taksi, karena di sana belum banyak Transum yang mungkin agak ramah untuk para wisatawan. Tapi tenang aja nih ya Abang Empo, Bali ini bakalan punya moda transportasi massal yang berupa tram yang bakal ngubungi wilayah Kuta dan juga Canggu di Kuta Utara Badung. Rencananya, tram bakal dibangun dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang akan melaju di jalur khusus yang bakal dibangun nantinya nih Abang Empo. Jadi memang sebenarnya pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel ini dinilai menjadi salah satu solusi utama buat memecahkan ketimpangan pembangunan serta memicu pertumbuhan wilayah baru. Nah, sistem konektivitasnya ini diyakini bisa nih buat ngegerakin roda perekonomian masyarakat lokal secara lebih merata ke pelosok daerah. Nah, jadi Pemkab Badung Bali juga udah merancang pelebaran jalan utama serta penyediaan jalur khusus. Rencana tersebut memang disiapin nih supaya moda transportasi publik yang dibangun ini nggak bakal terjebak dalam arus kemacetan. Jadi dari total lebar jalan yang bakal dibangun selebar 24 meter, pemerintah daerah bakal membaginya untuk median, trotoar hingga pemenuhan garis sempadan bangunan atau GSB gitu. Jadi supaya jalurnya enak, buat trotoar ada, buat rem ada, buat pengguna jalan yang biasa juga ada, dan bisa memudahkan transportasi supaya ada pilihan lain selain menggunakan ojek online ataupun juga menyewa kendaraan roda 2. Informasi tadi juga Bang Pos sekaligus menutup kebersamaan kita di rangkaian Belantek Obrolan Tanpa Teks untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Bang Pos sudah bergabung. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pos.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Prumpat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Encang Cinyak Babe. Ketemu lagi nih bareng ayo Bang Noel di mari. Dan tentunya seperti biasa ya Bang Po ya, di hari Jumat malam ini ya, di cuaca Jakarta yang masih panas aja ya. Kemarin dikasih hujan cuma sehari doang tuh malam-malam. Ya gak apa-apa Bang Po, yang namanya cuaca ya, apalagi lagi musim kemarau gini, ya wajar kalau lagi panas gitu. Dan buat Abang Po yang mungkin masih di perjalanan gitu ya, baru balik kerja, semoga sampai di rumah dengan selamat dan tentunya tetap fokus di jalan. Dan buat Abang Po yang lagi santai aja di rumah bareng kumpul bareng keluarga, juga pantengin terus Prompat FM karena pada malam hari ini kita bakal ada apresiasi budaya Banyumasan, Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak, yang pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 itu bertemakan wayangan Mapak Sandekolo. Bersama dengan narasumber kita ada Ki Ulum Karto Diwiryo SSN sebagai dalang asli Sumpyuh Banyumas, dan tentu aja bareng teman-teman dari Balaguplak, dan tentunya bareng Ayin ya Bang Po ya, Bang Noel Dimari, sampai nanti menjelang jam 12 malam. Tapi sebelum kita bergabung ke apresiasi budaya Banyumasan, kita dengerin dulu drama legenda yang berjudul Legenda Bujang Kurap.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
2: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
4: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
3: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
4: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
5: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
6: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya, jangan dekat-dekat.
4: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
6: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini, kami tidak sudi kau dekati.
5: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
6: Ayo Bu, kita tinggalkan dia, nanti kita bisa tertular.
5: Ayo, ayo Pak.
4: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
7: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
4: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
7: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
8: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
4: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
7: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
4: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
7: Hati-hati, Bujang.
9: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
8: Tolong, jangan ambil hartaku.
4: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
9: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan? Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat?
4: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
9: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
4: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
9: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
4: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
9: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
4: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
9: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
4: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
5: Kami berterima kasih, bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
10: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
4: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
2: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
11: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
12: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
11: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Jauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
2: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
4: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
12: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
4: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
12: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
4: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
2: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
12: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
11: Ya, jauhlah kau. Jauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
8: Usir dia.
2: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
13: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
2: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
11: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
12: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
14: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
2: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
13: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
2: Ia membaca sebuah mantra Lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
11: Ah, dia bisa
2: namun
11: mencabutnya.
2: Saat tujuh lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasaruddin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggerot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wayang kulit gagrak Banyumas adalah jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas. Lakon-lakon yang disajikan dalam pementasan tidak berbeda dengan wayang kulit purwa, yaitu bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Spesifikasi wayang kulit gagrak Banyumas adalah terletak pada teknik pembawaannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat yang memiliki pola kehidupan tradisional agraris. Wayang kulit gagrak Banyumas mendapat pengaruh pakem atau tatanannya dari seni pedalangan Yogyakarta dan Surakarta. Meski begitu, gagrak Banyumas tetap punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini tampak pada penokohan bawor dan lagunya Kembang Lepang dan Gending Banyumasan. Melalui penokohan bawor, wayang kulit gagrak Banyumas punya ciri khas penceritaan yang menonjolkan peran rakyat kecil yang mengalami manifestasi dalam tokoh punakawan. Contohnya dari cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Rama, dan lain sebagainya.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser.
0: Bersama
1: Balaguplak.
0: Assalamualaikum Kang Juri.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita lah anak Kang Juri, anak Kang Riko, anak Bakayu Ami. Disapa kape.
1: Lumayan akeh.
0: Tapi
1: biasanya ya akeh juga.
0: Akeh juga biasanya ya.
1: Lumayan akeh maning
0: iki. Kowe suwi nyongkak ora gabung
1: ning
0: Banyumasan.
1: Tapi kabare kabare Kang Noel.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Pokoke wengi iki ya mengangkat temane kowe wayangan mapak sandekala.
0: Sandekala ya. Ora sandekala.
1: Nek sandekala berarti kayane artine rada beda.
0: Oh, rada beda. Oke. Emang artine sandekala apa?
1: Sandekala itu dari jam 3 sore
0: nyampe
1: maghrib.
0: Oh, peralihan matahari terbenam. Oke. Okay.
4: Critane galak sawane nek karo sandekala.
1: Biasanya para mungkin makhluk-makhluk lain bermunculan.
0: Secara mistisnya itu kayak pembukaan gerbang.
4: Iya. Sandekala itu sebenarnya kayak sandekala kayak angker.
0: Angker.
4: Iya, orang Jawa.
0: Makanya pas zaman cilik, wong tua ki sering begitu jam-jam maghrib kon balik kon bubar. Gara-gara ini itu ya
1: salah satunya. Salah sijine ya gue.
0: Oke.
4: Demete pada pating kentoyongan.
0: Salah loro jare Kang Ripto.
1: Ki mengko apa nih? Narasumber gue Ki Ulum.
0: Ki Ulum.
1: Ki Ulum siapa mi?
3: Ki Ulum Karto
0: Diwiryo.
3: Karto Diwiryo.
0: SSN.
3: Cetek maca.
1: Oh iya.
0: Nyontek.
3: Iya.
0: Dalang asli Sampiyoh.
1: Sumpiyoh.
0: Sumpiyoh ya. Sumpiyoh Banyumas.
3: SSN.
0: Sumpiyoh itu ngano? Nama daerah?
1: Iya. Nama desa.
0: Oh nama desa.
3: Desa di Cilacap.
0: Oh di Cilacap.
3: Cilacap betul.
1: Emang Sumpiyoh Cilacap ya?
3: Sumpiyoh kayaknya masuknya Cilacap loh Kang.
4: Sumpiyoh.
1: Sumpiyoh kayaknya Banyumas.
0: Ya? Kan. Oh rapal.
1: Sumpiyoh.
0: Sumpiyoh ya Banyumas ya.
4: Iya betul. Proyek kelasnya.
1: Jajal mengko kayaknya kayak kudunya dulik-dulik. Aku pengen ngerti wayangan mapak sandekala.
0: Seperti apa ngono ya. Jadi nanti dikulik-kulik kangge sedulur kape nek arep pitakon.
1: Oh iya, monggo para sedulur, para pandemen sing kepengin ngobrol karo kita-kita, kepengin
0: tanya-tanya,
1: takon-takon lewat telepon bisa, lewat WA bisa, monggo nang 0111 loro
4: 111
1: loro 44
4: sama
1: loro 8. Monggo tetunggu pumpung esih sore.
0: Isi sore ya?
1: Iya, pokoknya gini. Jadi cara-caranya kayak ibarat mesin nembe de oni kena mesin
0: nembe ya. Di
4: lagi anget-angetnya.
1: Lagi tengeti.
0: Oli ini terung panas.
1: Ya, enggak anggis panas kan ini banter banget. Gue seorang anak reme pokoknya iya.
4: Judulnya kayak montol anyar.
1: Oke, pokoknya temanya wayang mapak sandekala. Mungkin kayak Kang Noel, Bekayu Ami, Bekayu Rubi, Kang Rekon kan juga urung begitu mandan paham.
0: Betul.
1: Apa sih wayangan mapak sandekala?
0: Nah,
4: padahal sandekala kayak paling-paling anti banget ya, paling nipat. Kenapa
1: kan,
4: wayangan nang tina?
1: Wingi kan ki ulum ki kan wis wayangan, tapi ki digoleh gawe tema, dewe kan wayangannya sandekala. Pas dina Setu minggu wingi.
0: Pas dina Setu.
1: Cuman lain daripada yang lain goleh wayangan.
0: Kenapa lain iku?
1: Mungkin aku ngomong beda karo lia-liane kuwi. Wayangannya neng pinggir kadi, karena kan kadine lagi musim terang, akhirnya kan saat kadine. Lah kowe kan akeh daratan lah ya, maksudnya kayak geragalan aja kan. Lah kowe nggo wayangan neng kono.
0: Oh, pakai tendaan ngono kae berarti ya.
1: Ya enggak sih, mungkin ya makanya gue, aku ngomong beda sekang liyane mungkin ya gue salah sijine, mungkin
4: ama inovasi nanggon apa kepriwe.
0: Oke.
1: Mungkin kepengin juga. Ya
0: pembedanya ya.
1: Mungkin
0: punya ciri khasnya. Nah, nanti kita tanya-tanya juga ya Kang Juri ya, tentunya buat wayang mapak sandekala iki. Sandekala
4: iki. Sandekala.
0: Kayak piye? Kita gali pokoknya kita takon-takon ning narasumber. Pokoknya aja nang Didi tetap ning mari ning acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Sir.
0: Bersama
1: Balagu.

wabarakatuh. Kula nuwun Inyong Wasis Andri Wibowo, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta.

350 45 siji 0 sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balagupla.
0: Oke, Kang Jori, sampun terhubung ki. Tapi sebelum itu mungkin diingatkan kembali buat tema hari ini, malam ini ya tepatnya ya.
1: Monggo para sedulur ke penggigit temanya wayangan mapak sandekala.
0: Sandekala ya, oke. Okay.
1: Kan aku juga orang ngerti arti nih, terus wayangannya neng di papa nih, lokasinya neng di juga aku orang paham.
0: Oke. Okay.
1: Tapi paham mending takut narasumber.
0: Nah itu dia ya, ada Ki Dalang Ulum Karto Diwiryo SSN ya.
1: Oke. Okay. Halo, Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
3: Halo. Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih.
1: Niki kenalan riyen nggih.
3: Perkenalkan.
1: Nggih. Niki kula Jori.
4: Niki kula Dwi Joko.
0: Kula Noel.
2: Kula Ruby.
1: Terus
3: Putra.
1: Niku enten Kang Riku. Niki teng mriki nggih lumayan rame niki teng studio.
3: Alhamdulillah.
1: Niki sadarenge nang pertakonan iki seure mari pertakonan monggo jenengan memperkenalkan diri terus pegaweane apa lah ya carane ya kowe lah monggo
3: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Derek nepangaken
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, derek nepangaken kula Alang Muda saking Desa Kemiri, Kecamatan Sumbiu, Kabupatene Banyumas. Nami kula Ulum Karto Diwiryo SSN.
1: Karto.
3: Kenapa SSN?
1: Nggih.
3: Mergane niku tembe mawon lulus saking ISI Surakarta, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Nggih. Untuk profesi nggih.
1: Nggih, profesi
3: dalang mawon. Pripun?
0: Dalang.
1: Profesinya dalang nggih.
3: Nggih, profesi sekarang dalang, tapi insyaallah pengen juga mengajar di salah satu sekolah ini ku. Tapi kan ijazah belum keluar karena belum wisuda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya wisuda dewek.
3: Loh.
0: Wisudane dewekan.
1: Nah, nggih kan nggih kan temane wingi ki wayangan mapak sandekala.
3: Nggih.
1: Nah, jenengan kan wingi bar wayangan nang tengah-tengah kali nggih.
3: Kali Serayu
0: nggih. Kali Serayu.
1: Niki kula kan duwe ngerti nang Kang Dwi Joko. Nah, jerege ngangkat ge. Ya, meneh kirimi fotone kok tak angkat terus niku. Dan niki kok jenengan kan wingi temane napa? Wayangan mabak sandekala nggih.
3: Leres nggih.
1: Nah. Kenangapan yo temane niki Mas. Pak Dalang.
3: Nggih. Wayangan Mapak Sandekala atau wayangan Metuk Sandekala nggih.
1: Nggih.
3: Itu wayangan yang memang visi misinya itu untuk melestarikan pagelaran wayang Banyumasan yang sudah mulai terlupakan. Nah, wayangan, kenapa dinamakan wayangan Metuk Sandekala? Mergane Sandekala kuwi kan peristiwa sakral perpindahan antara waktu siang ke malam hari. Itu nih cara gampangannya wayangan meh maghrib lah.
4: Wayangan berarti hitungannya wayangan awan tekan wengi kuwi ya, anung hari.
3: Nggih, dimulai dari habis asar jam 3:30 ngantos jam 5:30 sore.
4: Oh, okay. Nah, sing mari mandan ketone kebriwe nyontek takon. Maksudnya kan mari pagelaran wayang kuwi memang anak apa ora sih pakeme wayang sing umume ya pada umume kan anggar wayangan kan wengi ya kan. Okay. Ya bareng isa tekan esuk kaya kuwe. Lagi kenapa jenengan jiwat wayangan maksudnya termasuk berani lah anung awan tekan maghrib iku lho. Kuwi ana pakeme apa ora?
2: Heeh. Heeh.
3: Angger cara pakeme sebenarnya meniru pakliran seperti ruatan. Tapi kan nggih menawi ruatan kan sakral nggih. Lah kalau wayangan Sandekala lebih dekat dengan masyarakat dan bisa mancing ajur-ajer ini ku. Kalau untuk pakemnya tidak ada, karena saya ingin membuat ciri khas sendiri. Cara panen kan pakem itu buatan manusia, tidak ada salahnya kalau saya juga membuat pakem baru untuk generasi berikutnya.
0: Berarti inovasi baru.
4: Inovasi baru lah.
0: Gebrakan lah. Gebrakan.
3: Leres sangat.
4: Lah terus ki kan jenengan wayangannya nangaring tengah-tengah Kali Serayu ya.
3: Kali Serayu nggih. Lah
4: kuwi sing maksudnya anak penyelenggarane apa ora? Maksudnya sekang pihak pemerintahan desa setempat atau bagaimana kuwi Pak Dalang? Soal dari penyelenggarane gitu.
3: Nggih. Kalau untuk penyelenggara sebenarnya inisiatif kula piyambak. Jadi kula kepengin gelar wayangan Methuk Sandhekala di tempat-tempat yang ramai pengunjung atau penonton. Lah, terus kula cara panen niku dolan lah tilik garing lokasi Wadah Cinta, ternyata benar. Niku penontonnya ramai. Napa? Pengunjungnya ramai sekali. UMKM berjalan, terus kula rasan kali panitia, Mas, misal anggar wayangan nangkene uli hapora, lah niku didukung, monggo Mas boleh sekali, tapi kula nyuwun dukungan dalam tanda kutip sound system mawon, mungkin kanca-kanca batir kula sing nyangoni piyambak, mobil transport dan juga wayang gamelan, niku saking
4: kuboy,
3: jadi kan dalam tanda kutip jane gelar piyambak tapi didukung
4: nang pemerintahan setempat nang daerah kono
3: iku ya. Jadi bisa terselenggara karena wayangan Methuk Sandhekala nggih kaya niku kadang kula piyambak sing biayani kadang ditanggap ya sing penting wayangan cara Banyumasan kuwi bisa lestari lagi dan boneka wayang bisa dikenal.
1: Ibarat katane ya mbuh kepriwet carane sempenting wayangan Banyumasan esi dikenal wong akeh iki ya Mas.
3: Leres, betul sekali.
4: Luar biasa lenguri-nguri lah ya.
1: Iya bener.
4: Maksudnya kayak jenengan kan dalang muda lah ya. Jenengan lahiran tahun pira ya Pak Dalang ya?
3: Kayo mik. Lahiran 2004.
1: Dulu 2004 pinter temen guling lombo.
4: Apa beneran gue 2004 beneran asli?
3: Asli nggih.
1: 2004?
3: Nggih.
0: Nggih bener nggih, baru lulus nggih berarti.
4: Berarti memang.
1: Nggih, ngapurane Ki Ulum.
3: Monggo
1: pripun? Kita krungok-krungokna suwe-suwe kayak suara bawor, suaranya Rika. Gila.
4: Banyak pasnya bawor ya bener.
1: Iya kan?
3: Angger dalang ki kadang ngagor-agori dewek.
4: Suara kayak gue lah ya.
1: Tapi maksudnya kan khas banget ya lo. Kayak bener-bener suaranya wayang bawor iya.
4: Ya wis aku sih tertakon tapi anung ki dalang.
3: Pripun?
4: Aku tertakon tapi Rika golen jawab nganggo suara Petruk. Ya.
3: Oh nggih monggo.
4: Dan jenengan kan anung mayang nang ngaring Kali Serayu. Kuwi tungane aku kan ngertine sing terakhir kan wingi. Lah sedurung-durunge golek wayang kuwi ping pira? Apa nembe pertama atau memang sedurunge wis pernah wayangan nang Kali Serayu kuwi? Suara
3: Petruk. Blagden. Nggih, kula Petruk nggih saking Sumpi badhe wangsulan. Dadi kuwi wayangan Methuk Sandhekala niku sampun kaping 11. Nate teng desane kula piyambak Desa Kemiri, juga teng Desa Selanegara, wonten juga teng Bumiayu, wonten juga teng daerah Cilongok, Cilongoke Panembangan kali penusupan niku sampun nate. Terus juga teng Bukit Pangonan Indah juga nate wayangan Methuk Sandhekala. Sing paling sering itu teng Kedung Kampak sing kula bar wayangan terus nyemplung kedung dadi viral.
4: Nah, iki nyemplung kedung ya wingi lagi viral iki.
1: Dadi wingi
4: iki nyemplung kedung ya.
2: Terus rampung.
3: Nah, nggih, angger wis rampung
1: bubaran. Berarti tetep gunung rek langsung playone iki nyemplung.
3: Berarti yo jelas.
4: Bar tancep kayon langsung nyemplung Kali Serayune gue.
3: Nggih, tancep kayon terus nyemplung.
4: Lah kuwi nyemplung kaline kuwi anung apa jenenge ya? termasuk ritual atau memang jenengan sing inisiatif dewek?
1: Apa nu kepanasan?
4: Ya, soalnya kan jarang-jarang gitu loh. Bar wayangan terus nyebelung gedung ya karena memang wayangannya nang tengah-tengah kali ya. Karena kali lagi mending tadi wayang tengah kali. Kowe anung ritual pribadi atau inisiatif jenengan kowe anung Pak Dalang?
3: Karena kula mempercayai air atau sumber mata air itu sakral, Mas. Jadi ngalap berkah. Papan sing bareng wayangan tek cemblungi nang kono, muga-muga mimbuhi keberkahan tumrap kula
4: sedulur. Memang beda dari lain daripada yang lain lah ya.
3: Nggih, Mas.
1: Untung sih nang pinggir kalingane nang go dhuwur aspal tetep nyemplung ngendi.
3: Iya, bingung.
4: Yang jenengan termasuk luar biasa lah, maksudnya wani
1: gebrakan lah, Gek.
4: Wani apa jenenge ya? Iya, apa jenenge konsep baru lah. Konsep konsep baru iku.
3: Heeh.
4: Lihat terus maning, kan lagi viral ini kan juga para penayagan termasuk dalange selain sinden ya. Gue golek pada wayangan gue nganggo orang nganggo kelambi lah, ngapurane banget ya. Memang kayak gue kan wingi. Gue ana tujuan khususnya apa ora bagi jenengan gue?
0: Filosofi. Jadi,
4: filosofi atau apa? Kayak golek wayangan deneng orang nganggo kelambi, dalang, penayagan, mukur sinden tok memang sindennya pada nganggo kelambi.
0: Iya, iya, no. Sinden
1: masa pada nganggo kelambi.
4: Ya, maksudnya ben dijelaskan langsung nangaring jenengan iki lho, mbok ana pertanyaan-pertanyaan sing dening dalang kok orang nganggo klambi apa sopan apa kepriwe ya kan mbok ana pertanyaan sing kaya kuwe, dadi monggo jenengan sing jelasna dhewek langsung.
3: Nggih. Dadi niki sing menuai pro kontra. Jare dalang itu mana orang duwe klambi apa orang duwe pesta apa kaya niku lah. Saya jelaskan. Dadi wayangan metuk sande kala gue mulai budak ora kelamben gue sing seri telu sing sepisan gue kelamben ning ora seragam kepindone aku sandangan dalang penayagan dia nyandang lah kaping telune mulai budak ora kelamben dan iku dadi perlambang bahwasane wayangan metuk sande kala itu wayangan murni kerakyatan dan untuk rakyat. Kepriwe carane yo berdandan seperti rakyat kecil. Intine melihat dari dokumentasi wayangan zaman semana kemudian sing ya. Bukan wayangan digelar di keraton nggih. Nah, kuwi jebule enten sing penayagan kuwi pada udah norak lamben. Jadi memang zaman dulu kan langka-langka. Berkebutuhan sehingga sandangan apik cara panen ya kayak rakyat
4: berarti memang biasa merakyat sih kaya jenengan
3: leres dan itu konsepnya seperti itu juga jadi sarana priatin bareng-bareng paribasannya jagung ngedeprok nangaring yang buaring nang lapangan apa nangaring watuan ya pengen nang serayu juga pada kepanasan bareng-bareng kayak niku tapi ayolah priatin dadi murni ke tirakate bareng-bareng wayangan metuk sande kala. Mbok sinawa.
4: Nggih.
3: Nggih mbok sinawa ora kelamben ku malah wahyune gampang mlebu.
1: Telerep dibe bisa ya karena nu wuda.
3: Nggih.
4: Oke, woi Kang Noel, Kang Juri.
1: Iya.
4: Mungkin ya si anak petan gue mengharapnya pasti masih banyak lah.
1: Iya.
4: Boleh saja. Dewek ya muter lagu di situ.
0: Muter lagu di situ, betul.
4: Ben ora sepaneng.
1: Gula muter lagu ini nggih, Pak Dalang.
4: Mangke dilanjut.
3: Nggih, monggo, nggih.
0: Aja dipateni nggih, Ki.
3: Mboten, mboten.
0: Siap. Oke deh. Para sedulur, aja ning ngendi tetep ning kene ning acarane
5: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apa? Orang enak.
0: Bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula warsito saking FKP Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak kalian, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08121111448928, utawa telepon nang 02123504510. Ajak lalen, pokoknya ajak lalen ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak, ser.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapa? Orang apa? Orang enak. Bersama
1: Balagublak.
0: Iya, Ki Ulum, apakah masih standby?
2: Halo. Standby.
0: Asik, matur suwun. Ki Kang Ulum, ana salam-salam ge saking sinten iki. Sugeng dalu salam kangge Mas Ulum saking Mas Anas Teng Palembang, sukses selalu kangge Mas Ulum lan rombongan Karya Sasmita.
3: Amin. Amin, amin, matur nuwun Mas Anas.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Wonten malih niki saking Kang Iwan Santoso. Teng Kemayoran. Salam Ki Ulung. Kaya Kang Bawor temenan ki.
1: Nah, niku niku pendemen bae, pendengar bae ya ge padha ngomong jer kaya sunah. Elah.
2: Iya.
0: Iki pesane ki Sugeng Dalu Prompat RRI Jakarta.
1: Nggih.
0: Sugeng Dalu sedaya mawon wonten Prompat RRI Jakarta, Kang Jori, Kang Dwi Joko, Kang Noel Bakayu Rupi, Bakayu Yan, Yani,
1: Ani.
0: Ani ya.
1: Ami.
0: Ami ya. Lan sakabehane lan salam kangge Pak Dalang, salam budaya. Memang sakniki wayang wis mulai pudar. Mulane ayu diuri-uri. Ngapunten inyong juga pandemen wayang kulit, maju terus Pak Dalang, inyong warga Banyumas.
2: Oh.
0: Saking Kang Iwan Santoso. Ya.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Ana meneng ora?
0: Sampun.
1: Oh, sampun. Nah, niki lanjut malih nggih. Ki Dalang.
2: Nggih, kan, monggo.
1: Nggih, nggih. Nah, niku kan jenengan sing maksude jenengan sing anak kena wayangan nang tengah-tengah kali, terus jenengan juga sing sekabehane lah ya, sekomplite kuwi jenengan sing
0: anu inisiasi.
1: Ya. Nah, niki kan mungkin kan kayak pernah ya pengrawite komplit ora sih Mas? Mas Dalang?
2: Pengrawit niku hanya 11 orang. Sindenes tunggal. Ringkes lah, tembungnya ringkes. Menawi pakliran malam hari kan niku 25 orang kurang lebih.
4: Nggih.
1: 25 kan berarti paling ringkes temen. Berarti paling ringkes nggih. Dan niku lakone sih napa winginane niku?
2: Mereka kalau wingi niku lakone sereng gini takon rama.
1: Wih deh.
4: Ngerti artinya? Hah? Si ngerti dalangnya nyong yang penikmat tok ya orang
1: pasti. Ya enggak kayak gue.
4: Ya sereng gini takon rama kalau kira mana lah ya.
1: Nah, berarti kan jenengan deringkes bener-bener ngeringkes dalam waktu 2 jam.
2: Betul.
1: Bisa menampilkan lakon itu. Berarti ngeringkesnya kecaranya kebribe sih, Mas Dalang?
2: Menawi ngeringkes lakon ini sebenarnya gampil. Sing penting di pendet inti-inti mawon adegan yang tidak perlu, tidak usah digelar ini ku.
1: Berarti goro-goro ini hilang.
2: Menawi goro-goro ini malah wajib teng wayang sandekala karena teng meriku enten sesi tanya jawab dengan para penonton. Mungkin uli hadiah sing bisa jawab.
1: Oh. Nah, oh. Mereka dan yang orang mari pertanyaan mari nginyong.
2: Ya, Riko renang lokasi, yang renang lokasi dah.
0: Berarti niku pertanyaan niku nggih dalam durasi 2 jam niku setelah pementasan wonten tanya jawab niku.
2: Niku pertanyaannya niku di pertengahan, misal wayangan nggih, jejeran, budalan, perang, lah terus goro-goro datang mriku. Tanya jawab, lah setelah tanya jawab mungkin dilanjut maning lakone nganti rampung, bar lakone rampung gari dalange nyemplung waring kedung.
1: Oh, oh. Gue
4: ditunggu-tunggu dari penontonnya ya.
0: Lah niku niku saking penonton responi pripun? Wonten wayang tapi agak nyeleneh mungkin ya bisa dibilang ya dibanding wayang yang lain.
2: Nggih. Lah respon dari penonton malah menyambut sukacita dan juga antusias karena gumun dalam tanda kutip dening ana wayangan digelar sore-sore setunggal.
1: Nggih.
2: Lorone penayagan sedalange ki nom-nom bujang-bujang sing marek Lah terus ana sing ngomong dene wayange bodol-bodol. Lah niki tak lurusaken teng mriki.
4: Nggih, pripun.
2: Wayangan Methuk Sandhekala niku menggunakan boneka wayang asli Banyumasan sing usiane niku ratusan tahun. Niku kudune wayang-wayang niku wis di museum kan. Kudune nggih. Lah sinten sing mengoleksi ya kuwi kakangku dewek utawi sing tak anggap kakang ya kuwi Ki Bima Setyo Aji saking Pagralang. Niku mengkoleksi wayang Banyumasan lawas, aku kon nganggo semerdekaku jere. Sing penting wayang-wayang Banyumasan sing wis dalam tanda kutip wis kaya dene sampah. Dalang siki tulip sorana sing gelem nganggo wayang Banyumasan kuna. Lah kuwi digelar maning kon joget maning nang kelir. Kepuri wis senenge para leluhur Banyumasan.
4: Bima anake kukuh apa?
2: Nggih, leres Mas Bima.
4: Sekira kagungan jenengan iku.
2: Menawi kula sengumpulaken pun enten 40 wayang meh 50 wayang sing, tapi lebih komplit nggone Mas Bima ya niku.
1: Dan niku nggih sanggare piyambak sing pengrawit niku.
2: Nggih, sanggar kula piyambak teman-teman Karya Sasmita namine.
4: Karya Sasmita.
1: Dan nun sewune niku kan Karya Sasmita nggih. Niku sanggare. Dan niku nami dependet saking Karya Sasmita niku saking dinten? Saking baeh napa saking tiyang sepaeh jenengan? Ngapunten.
2: Nggih. Menawi Karya Sasmita niku Mbah Buyut kula. Mbah Buyut kula niku namine Mbah Karya Semita bin Sasmita lagu lagu gabungaken niku
0: Karya Sasmita. Nggih.
1: Dan niku
2: ya, menawi pripun?
1: Mbah nggih dalang.
2: Boten, Mbah kula boten enten sing seniman malah.
1: Lihat yang sepahin jenengan?
2: Setiap sampai kula, bapak kula profesine tentara, TNI, nggih boten.
0: Lah niki jenengan napa terinspirasi nah turunane sapa niki
1: apa nuli Wahyu dewek
0: iki heeh
2: lah niki menawi kula nggih niku menurut Mbah Putri ceritane jere kuna mengkunane jere mbah kula biyen ana sing dalang sekang kroya Cilacap dalang cinten kula dereng saged ngelacak ngantos seniki. Lah menawi sejarah kula bisa seneng wayang niku gara-garane riyin kan pindahan nggih bapake kula dinas teng Jakarta si jantung pindah teng Sumbio Banyumas nonton wayang nggih. Nonton wayang teng lapangan niku dalang Eko Suwaryo 2011 teng mriku kula dadi seneng wayang ya niku.
4: Berarti asal muasale jenengan dalang gue terinspirasi nonton wayang dhisik ya karo dalang Eko.
2: Nonton apa? Wayang dhisik dalang Eko gumun dene bisa ana uwung kok suarane warna-warna temen ya niku.
0: Tapi awal belajar memang dari kuliah, napa saderenge sampun ikut pementasan atau wayang-wayang niku, mengikuti pementasan wayang.
2: Dari kelas 1 SD sampai SMP kula belajar otodidak saking nonton-nonton wayang. Lah setelah SMP lanjut ke pendidikan SMKI Banyumas. Tahun itu mulai memperdalam dan juga kula nyantrik teng Ki Panji Laksono Among Carito niku putune Ki Sugito Purbocarito Banyumas. Nggih, niku kula nyantrik teng Mas Panji Laksono teng mriku nggih dadi ngerti wayang Banyumasan utawi pakliran wayang Banyumasan. Lajeng kula lanjut sekolah studi teng ISI Surakarta. Niku sing perintah guru kula Ki Dwi Setia Budi saking Pejogol, guru SMKI. Lajeng kula nglanjutaken ISI Surakarta alhamdulillah sampun lulus.
0: Oke. Sejarah memang dari kecil berarti ya, dari kecil emang udah minat di perwayangan.
2: Luar sangat.
1: Emang sih ada anak-anak keturunannya ya, cuman kan urung ngerti.
0: Keturunannya pon
1: ibaratnya ya gue itu kolatnya urung ketemu. Tapi luar biasa tuh. Maksudnya kayak jenengan ibaratnya. Berarti lahirannya teng mriki nggih, Mas?
2: Kula lahirnya malah teng Bekasi.
1: Dah gue.
0: Oh, bukan.
1: Ngomongnya ngomongnya ya ini nyong Rika. Kamu ya gue.
2: Oh. Keluargane kan kelas JSD wis nangkane wis mangan mendoan wis ya gue mikir gedung goreng sempat nunggalan jadi suaranya nyupak Banyumasan bahasa
4: tapi sing, sing kudu diuri-uri bahasanya dek juga kudu perlu diuri-uri ya kidang ya
2: jadi tinggi walaupun, sangat
4: walaupun di. Merantau mengana-ngana tetap orang kelalin maring bahasanya dewek asli Banyumasan ngapak
2: tinggi leres nopo mali wayangan meduk sandek kala kan nganggu bahasa ngapak niku bahasa ngapak jadi beda kayak pakliran malam nabi kula wayangan malam gih bahasane tetep kayak bahasa Solo Jogja ya tapi wong gero sande kalau pure bahasa ngapak Banyumasan dadi werkudara ya bahasane ngapak kresna bahasane ngapak oi pocapan jamburan juga ngapak niku biar lebih kental Banyumasannya
4: Banyumasan gel lah hitungane lah
2: gel betul sekali.
1: Tapi ya alhamdulillah ya maksudnya kayak jenengan maksudnya si enom wis seneng wayang apa maning sih kewis dari dalang bener-bener dalang. Ya mudah-mudahan ya kisi dongan yang pribadi mungkin karo seneng studio kia ya mudah-mudahan emang mereka ya beberapa tahun mengarepe kayaknya bisa naik daun Rika kia.
0: Amin amin.
2: Amin amin amin.
1: Kisi feeling enyong kayaknya cerah kia masa depan Rika karena nggak mampu. Ya orang temenan tapi feeling enyong sih tapi temenan cerah. Karena maksudnya si enom wis wani gebragane,
0: gebragane ya macam-macam,
1: inovasi anyar. Kue biasanya kan dalang-dalang enom angger ngomongkan gebragan kayaknya mikir dua kali, mesti mikir
0: wedi-wedi.
1: Nah, si mikir wedi iya.
4: Nih. Ya.
1: Kadang-kadang tapi nyakin jenengan kan langsung nih gitu.
4: Paling intinya kayak pastinya menuhi kontroversi pun pasti jenengan wis
1: siap. Paling enggak.
0: Nah, ngomong-ngomong Ki Ulum, nih ngomong-ngomong soal kontroversi nih Ki. Apa Ki Ulum sendiri punya apa ya, punya guru untuk konsultasi terlebih dahulu untuk bisa membawakan wayang yang berbeda yang enggak sesuai pakem-pakem orang lain atau memang benar-benar langsung hajar aja lah buat tampil beda gitu.
2: Kalau sejarah wayangan Wedhuk Sandekala sendiri nggih. Saya cerita niku pas 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu kan bulan Zura. Bulan Zura niku kula jan babar blas ora ulih job wayangan. Nah terus teng mriku kayak pemecut di diri pribadi karo intine didukung kanca batir ayo bareng-bareng wayangan intine gebyagan sore-sore nangaring Bruk Menceng Nusa Wungu. Perbatasan Nusa Wungu Banyumas niku mulai wayang sandekala jane niku lahir dari bingung nang jero rasa dening aku bulan Sura orang ana sing nanggap ya niku digelar wayang metu sandekala niku tembunge ngalap berkahing suran alhamdulillah dadi melaku nganti kaping 11 wayangan metu sandekala nggih. Saking niku dan juga kalau konsultasi nggih saya sering soan ke Ki Bima Setyo Aji, ke Ki Panji Laksono, ke Ki Citut Purbacarita, ke Ki Eko Suwaryo dan dalang-dalang yang saya kenal niku nggih alhamdulillah semua mendukung dan juga nggih memberikan masukan untuk pakliran wayang metu sandekala niku.
0: Berarti para senior-senior lah guru-guru ya, niku pada mendukung
2: betul,
0: berarti
2: nggih. Oh. Betul sekali nggih.
1: Njen. Apa maning kayak ibaratnya kayak Ki Ulum dawa kan anu wis komplit ya. Wis komplit wis gamelan wis duwe, ibaratnya pengrawite wis duwe sanggar. Ibaratnya wah nyokopen ki bos, berarti kan langsung ibaratnya kan.
4: Makat.
1: Nah, makat pokoknya ngeri bringi ibaratnya.
0: Kalau tadi cerita apa yang sebelumnya hari Sabtu kemarin mengenai apa?
4: Serenggini takon
0: ramah. Lakon Serenggini ya. Itu hikmah atau pesan moralnya tuh apa kemarin waktu acara tersebut atau pagelaran tersebut?
2: Nah kalau pesan moralnya jangan menyerah. Jangan karena menyerah. Serenggini itu gimana caranya ingin bertemu dengan bapaknya yaitu Raden Werkudara niku melewati rintangan yang berat demi bisa bertemu dengan siapa yang mengukir jiwa raganya yaitu Raden Werkudara. Lah kenapa diangkat lakon Srenggini takon Rama? Karena Srenggini kan tokoh asli dari Banyumasan dan juga Srenggini itu sangat dekat dengan Kali Serayu karena diceritakan Werkudara ketemu dengan Ibu Srenggini Dewi Rekatawati itu saat lakon Bima Garu atau Babat Serayu. Lah niku sambung rapete nggih. Lah gimana caranya biar paklirannya lebih unik? Nah, saya sanggit. Jadi Werkudara atau Bima niku ketemu dengan Dewi Rekatawati itu di Watu Wadas. Lah, di Watu Wadas itu tubuh tanda tresna atau rasa cinta. Wah, rejaning zaman papan gue bakal dikenal dadi wadas cinta. Sing wingi nyong wayah.
4: Berarti ana sambung rapete nang wadas cinta serobot gue. Ya.
2: Nggih, betul sekali.
0: Berarti memang pemilihan lakon atau ceritanya tuh memang mengadaptasi dari tempat tersebut tempat ya.
2: Oh. Nggih, dari tempat tersebut.
0: Nggih. Oke deh. Nah, ini untuk karya Sasmita aja, sanggarnya aja.
2: Nggih.
0: Niku wonten latihan rutin nih mboten? Tiap minggu kah, tiap bulan kah, napa pripun?
2: Latihan rutin karya Sasmita niku hari Rabu malam Kamis setiap minggu. Tapi kalau misal pas hari itu bar pentas atau mau pentas niku bisa sarapane latihane niku intinya mboten sesuai jadwal, jadi fleksibel. Tapi kalau jadwal pastinya itu hari Rabu malam Kamis.
0: Berarti untuk terdekat karya Sasmita udah ada tanggapan lagi buatan?
2: Sudah ada.
0: Sudah.
1: Bisa na jadwal?
2: Bisa lagi.
1: Tanggal pira aku bisa jadwal buka dua bocoran nih.
2: Tanggal 16 Agustus wayangan Metuk Sandekala berarti seri Rolas kuwi nang Sampang.
1: Sampang Madura.
2: Cilacap.
1: Oh, mbok.
2: Sampang Cilacap.
0: Oh,
1: be anu tanggapan.
2: Tanggapan sing nanggap Pak Bintang Ramadan nggih anggota DPR Provinsi Jawa Tengah.
1: Alhamdulillah.
2: Lah kalau tanggal berikutnya tanggal 19 Agustus niku di Kuta Liman Kedung Banteng Purwokerto.
1: Oh, niku sing tapi niku ngapunten. Sinteng Cilacap niku tanggal 16 nggih.
2: Nggih, tanggal 16 sore
1: 16 Agustus
2: sampai kalang. Nggih.
1: Nggih. Kalau mesti terus jam ya kaya wingi sing nang sekadi Sirayu kuwi ya, Mas.
2: Apa nggih leres sangat nggih.
1: Mbok ya bar asar.
2: Bar asar
1: karo rampunge seurunge maghrib
2: kuwi. Leres nggih.
1: Tanggal 16 kuwi. Terus sing teng Purwokertone tanggal pinten mangke niki?
2: Tanggal 19 Agustus teng Kuta Liman. Kedung Banteng.
1: Oh, Kuta Liman
2: Purwokerto.
4: Purwokerto.
2: Niku wayangan dalu nggih malam hari tapi niku kemungkinan 4 dalang atau 3 dalang
4: yang pentas.
2: Nggih. Niku kan acara yang diselenggarakan oleh Ki Gandik Wayah Sugino atau Mas Dalang Gandik. Mas
4: Jebret. Terkenalnya
2: Jebret. Niku merangkul anak-anak SMKI Banyumas dan juga alumni dari SMKI Banyumas digelar tanggal 19 ngenjang teng Kuta Liman Dung Banteng.
0: Oh, jeng. Oke deh. Jeh, Kang Cori, Kang Joko. Kie lagu rian pripun.
1: Oke.
0: Oke ya, lagu rian ge. Nanti kita.
1: Lagu ya. Jeh. Ki Ulum.
2: Nggih.
1: Nggih, ya. Motel lagu disit Benyung Mandan. Nyung nek ini masalah atis banget.
2: sing buket.
4: Okay, ya, kira-kira jenengan arep request lagu apa?
1: Request lagu apa langsung tak puter wis.
4: Gadung apa?
2: Angger nyong ya Gunung Sari Kalibagoran ya.
1: Sari Kalibagoran kok dekola disit. Ana ora Om Ripto.
0: Gunung Sari.
1: Gunung Slamet nembak.
4: Bisa gagal.
1: Ya. Oke. Anak ya langsung
0: diputer. Anak ya, diputer lagunya. Nah, Kang Juri, mau menawi ini ki para sedulur pengen takon-takon. Aku
1: para sedulur sing arep telepon WA juga bisa ngobrol langsung karo Ki Dalang Ulum Karto Diwiryo SSN. Monggo nang 08121 2 pokoknya mbok arep takon-takon lewat WA ya bisa, lewat telepon WA juga bisa.
0: Jih, mumpung masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, nami kula Slamet Dawet, asli Banjarnegara, sing wonten Kemayoran. Monggo sederek sami silaturahmi lewat udara wonten RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Wonten WA 0812 1124 928. Setunggal malih bisa di nomor telepon 021 350 4510. Setunggal malih 021 344 0798. Jumat malam jam 8 sampai jam 12 di acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak ora kepenak ser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrol budaya lokal asli ngapak.
1: Orang ngapak,
0: orang enak.
1: Bersama
0: Ala Guplak.
1: Kang Curi
0: sambung ya karo narasumber.
1: Siap.
0: Ki ana wani iki.
1: Ana wae asang sapa ki?
0: Saking ibu napa bapak nih? Kuat Waluyo.
1: Pak Kuat Waluyo.
0: Nggih,
1: teng Cirende niku.
0: Ragunan.
1: Nggih, wong Purbalingga.
0: Wong Papeling nggih. Heeh. Assalamualaikum Sugeng Dalu Balai Kuplat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: nggih. Kidalang salam Tepang nggih. Kula nggih pernah tinggal teng Kemiri Kulon, dagang sate basur ning Pasar Sumpyoh, Pak. Pak Nisan. Dalam. Kebetulan beliau Pak Dene Nyong.
1: Oh,
0: Sumpyo Pak Nisan niku. Kebetulan beliau Pak Dene Nyong, menawi jenengan Sumpyoe pundi niku?
2: Oh, nggih, kula nggih desa Kemiri, pada berarti sedesa.
0: Sedesa tangga ya berarti ya.
2: Tangga.
0: Nggih, cerita malih niki jaman biyen kula mancing dugi Nusa Wungu, Bruk menceng napa menceng niki?
1: Bruk menceng.
0: Oh, Bruk menceng. Kagem penyiare Kang Juri lan rekan semangat bertugas dumugi paripurna.
1: Nggih, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Kuat Waluyo, nggih. Oke. Terus wonten saking Kang Iwan Malih niki. Sugeng dalu Pak Dalang nuwun sewu sampun nanti sowan wonten pesareanipun almarhum dalang legendaris Ki Sugino Siswo, carito dereng wonten notok Pak, matur nuwun, mugi-mugi sukses seperti Pak Sugino.
1: Amin.
0: Oke, sampun Kang Juri, niku mawon.
1: Niku enten pertanyaan niku, enten pertakonan saking kinten mangke niki?
0: Saking sing pundi niku?
1: Sing bunate ziarah kados niku napa nggih? Oh nikone maksudnya?
0: Oh nggih, Mas Iwane.
1: Oh Mas Iwane
0: dereng nate. Dereng nate.
1: Dereng. Oh, dereng nate. Maksudnya kepengin kata
0: saya. Iya.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Terus niki Mas Dalang.
2: Nggih.
1: Ngapunten jenengan kan wau nyebat niku nggih wayang lawas nggih.
0: Wayang lawas.
1: Nah,
2: wayang lawas.
1: Nah, niku wayang lawas niku. Niku memang jenengan sing desukane saking Pak Dalang sinten mangke niki?
2: Mas Bima.
1: Nah nggih, niku njenengan disukani sekomplite wayang lawas niku napa pripun? Napa disilih ini tuh?
2: Menawi saking Mas Bima niku disilih, Pak.
1: Oh, disilih.
2: Disilih Mas Bima kon digelar karena Mas Bima sendiri juga jarang sekali gelar wayang kuna.
1: Nggih.
0: Lah niku apa ngangge wayang lawas niku ibaratnya kayak sampun biasa apa itu hal yang baru kangge kidalang iki?
2: Menurut kula nggih membangkitkan atau ngurip-urip malih karena memang zaman semana nggih dalang Banyumas menggunakan wayang Banyumasan.
0: Nggih.
2: Lah seniki kan dalam tanda kutip Banyumas niku tembung kasarnya nggih terjajah dengan wayang Surakarta atau wayang Solo. Boneka wayangnya nggih. Jadi kebanyakan dalang Banyumas sekarang menggunakan wayang dari Solo yang dalam tanda kutip niku posturnya lebih tinggi dan lebih besar. Nah wayang Banyumasan sendiri tersingkirkan. Lah kula kepengin nguri-uri maning wayang khas daripada Banyumasan.
0: Lah niku perbedaan utamanya napa sih Ki, untuk wayang lawas sama wayang Banyumasan sama wayang-wayang yang dari Solo, dari Jogja mungkin atau dari mana-mana lah.
2: Nggih. Kalau dari boneka wayang nggih, kalau lebih teliti dari seni tatahnya. Tatahannya itu beda.
1: Nggih.
2: Seperti dari seritan rambut wayangnya, dari patran perabannya, terus bedahan wayang, kapangan itu beda dengan Solo. Banyumasan punya ciri khas sendiri dan juga wayangnya relatif lebih kecil-kecil kalau Banyumasan.
0: Oke.
2: Kenapa Banyumasan wayangnya kecil-kecil? Karena itu memang murni wayang kerakyatan. Menawi wayang dari keraton kan memang bahan dan juga pengrajin itu tersedia. Nah kalau kerakyatan gue cara gemiane kuwi kepriwe carane kulit mung selembar dadi wayang sekotak lah. Mbak-mbak gemian kuwi pinter-pinter cara kula dadi wayange menyusut lebih kecil-kecil Banyumasan itu karena memang serba kekurangan tapi ingin berkarya.
0: Karena keterbatasan akhirnya inovasi lah ya, gimana caranya betul, selembar betul. Ini jadi banyak gitu.
1: Ya, ibarat kata ya, ini selembar pun jadi semene wayang kepriwe carane.
2: Nah,
1: oke. Nah, tapi okay, Mas, maksudnya kan nek wayang Banyumasan sing biyen gue cetek, berarti cetek wis madan pudar ya gue ya Mas?
2: Nggih, sudah pada pudar, terus juga akeh sing pada protol.
1: Dan jadi, niku sempat dandani mboten teman?
2: Lah, kula kan duwe kancang nggih, niku pengrajin wayang. Niku sing saged nyopak. Jadi wayang anggar wis pada petil disambungi maning ke jenenge disopak. Lah niku kancang kula saged.
0: Berarti enggak.
2: Jadi wingi nane aku ulih wayang Banyumasan iki, ada 25 tokoh niku wis mengenaskan kondisine pada pertil, pada cetek pudar, gapite pada langka, tangane pada ilang. Lah terus cara panek pengin lah kula dandani malih supados saged dadi wayang maning patut disawang niku.
0: Berarti boten masalah nggih, wayang lawas niku diperbaiki, diperbarui gitu. Yang penting si tokohnya masih masih utuh gitu ya.
2: Nggih, betul sekali. Enggak masalah.
0: Enggak masalah berarti. Oke. Okay. Nah, balik maning ki ya ning wayang Sandekala. Diku wonten filosofi ini apa buatan sih untuk Sandekala ini kan dari jam 3:30 ya, habis asar sampai menuju maghrib. Mm-hmm. Niku wonten filosofi ini tersendiri buatan, entah itu dari segi mistisnya kah atau dari segi sejarahnya, niku pripun?
2: Kalau dari spiritual nggih, saya percaya kalau pagelaran wayang Methuk Sandekala niku diayomi para leluhur. Karena napa? Karena saya menggelar pagelaran dengan wayang asli Banyumasan yang berusia ratusan tahun. Mesti niku enten kodamelah atau wayang-wayang tersebut memang wayang-wayang yang disakralkan pada masanya. Jadi 11 kali wayangan Sandekala digelar tidak pernah terjadi hujan. Karena saya percaya diayomi para leluhur. Lah untuk filosofi nggih. Wayang Methuk Sandekala niku kan pagelaran wayang kulit di sore hari atau menuju senja. Dan juga wayang Methuk Sandekala niku menjadi momen sang dalang bisa bermesraan dengan alam. Karena digelar di tempat terbuka, orang ana tarub, orang ana panggung, anane mulai memperakan tok bareng-bareng. Intinya agar penjenengan pada utawi para pendengar yang menonton langsung wayang Methuk Sandekala, mesti rasane beda, rasane pi lebih dekat dengan alam lah, karena jarang-jarang wayangan seperti itu.
1: Berarti benar-benar jenengan gawe gebrakan terbarukan lah ya, Mas Ulum.
2: Leres.
1: Ya mudah-mudahan baik lah wayangan Sandekala kie tetap eksis seterusnya nggon jenengan.
2: Amin, amin.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin apa ya, kayak semacam untuk antusiasme ini kan seusia-usia dari Ki Ulum kan mungkin usia-usia 20-an ke atas, 22, 23, itu kan banyak yang mungkin kurang ya minatnya di wayang ya. Dan itu pripun dari Ki Ulum sendiri untuk nanggepi dan untuk menarik dari teman-teman yang mungkin seusia sebaya buat ayo dong nguri-nguri wayang Banyumasan.
1: Bicaranya monggo.
2: Nah, untuk sekarang itu terobosannya yaitu dengan gebrakan atau intinya gimana caranya kita menarik generasi muda dengan cara yang aneh dan nyeleneh. Seperti saya wayangan nyemplung gedung. Lah itu kan jadi pertanyaan dan mengundang
0: perhatian.
2: Apa ya? Nggih, mengundang perhatian. Jadi, dening kana dalang nyemplung gedung si anu nang apa? Boleh dalang kain gelar wayangan Metuk Sandekala. Terus takon man, wayangan Metuk Sandekala siapa? Wayangan yang digelar untuk sosialisasi wayang Banyumasan. Lah wayang Banyumasan siapa anak? Nah terus dijelaskan, jelaskan, jelaskan. Jadi ngerti dan bisa senang wayang. Dan juga kulo kan anggar wayang Metuk Sandekala mesti ada tanya jawab berhadiah. Niku pertanyaannya juga tidak jauh-jauh dengan wayang Banyumasan. Misal, siapa sih bisa jawab anaknya Werkudara siapa baik? Terus, siapa sih bisa jawab anaknya Bawor jenenge siapa? Utawa, siapa sih bisa suluk Banyumasan kayak Mas Ulum? Ini kan ini juga dengan halus memperkenalkan wayangan para Banyumasan dengan media pagelaran wayangan Metuk Sandekala
1: Tapi jenengan be suarane mandan-mandan mirip maestro dalang Banyumasan Ki Sugino Siswasari to ya Mas?
2: Oh nggih, karena memang jujur saja nggih. Mbah Gino niku satu dalang legendaris. Duanya itu sudah dadi kupingane wong Banyumas angger suara Bawor ya kudu kaya dalang Gino. Suara wayang sapa kudu kaya dalang Gino niku di suara wayangnya. Memang saya nembake Mbah Gino. Kalau untuk sulukan Banyumasan saya nembaknya itu Ki Sugito Purbocarito niku ayah dari Bu Mayang Sari. Cengkok dari Kitaram Taryo Harsono niku dalang saking Keroya Cilacap. Niku termasuknya nggih salah satu gurune Mbah Gino. Jadi misal sulukane kaya kaya angger soloan nggih, kula nyobi suluk nggih.
1: Nggih monggo, monggo.
2: Angger suluk solo misal ini nggih. Sikro polo kang tumingal acambo samyo medali. Lir tadit wileting bodo. Langgar Banyumasan ayo niki. Loro wetan kayong ana, wetan kae kayong ana. Sat

kang darapeni ngaron saking kitab agung.

0: kaya keren, Niko, ya. Matur
1: nuwun. Luar biasa, luar biasa.
2: Suaranya mateng banget ya. Nah ini kan nek aku krungu ini suaranya bener-bener orang-orang suara umur-umur rolikur ngono orang-orang. Ini memang dari bawaan dari kecil kan memang suaranya sudah lebih berat atau memang ada latihan khusus nih Ki Ulum?
0: Nah itu menjadi challenge tersendiri saya sebagai dalang muda Banyumasan. Karena dalang muda Banyumasan itu suaranya itu kudu gandem. Kudu bisa guyu buta cara Banyumasan. Kudu suaranya semine mandan dipekek lah. Carane kepri yang gerbah gino zaman nom kan suaranya dipekek. Jadi saya melatih niki pita suara saya setiap hari. Kayak lagi di motor atau lagi adus nang kamar mandi. Niki saya niki angger. Belum ngomong biasa kan kayak niki suara niki. Angger dipekek niku kayak niki. Wela dalah, Hong Dedei Mangkolo Luntro, Mas Patik Rojo Dewaku, Lantala. Ayo Niko, tadi di pekak. Jadi seperti bukan saya.
1: Nggak, Niki sing suarane, Niko. Sing dalang legenda gini, Niki, nanggi Niki.
0: Nggak, di pekak semuanya.
2: Jee, berarti emang hasil dari usaha.
0: Suara buta Banyumasan, suara buta Banyumasan itu teng dalang Solo, mboten saged dalang dari misal dari Jogja atau Jawa Timur. Ya, sing saged niku dalang-dalang Banyumasan, malah maksudnya pada gumun lah suarane kepripun ya niki. Wela dalah bojeng. Bojeng baratoko kena beli selana kelakuni jeleng-jelengan. Lantala, kertone dalang ulung ngembener ditanggap nang taman mini gie. Nah ini.
1: Amin. Teman-teman apa rekwe?
0: Ya moga bayangkan pada mendukung siap pokoknya. Nah ini.
2: Amin. Anje.
1: Oke. Tapi luar biasa suaranya jenengan luar biasa Mas Ulum. Ya mudah-mudahan. Tapi Bu Nate dereng sih jenengan pentas teng Jakarta?
0: Ya niku dereng nate. Sapa ngerti iki nyuwun pendongane sami. Angger pentas nang Jakarta iki dalang Banyumas koyo gagah banget cara paneng.
1: Ya mudah-mudahan ya Mas Ude. Kasi mungkin kepengen aku pribadi ya kaya. Ya mbok suatu saat engko kayak RRI Jakarta kepengin wayangan jenengan sing dalang iku kan
0: nggih
1: sing kaya suarane mikir sebenarnya ya maring wayang juga cuman sekedar penikmat ya Mas cuman ya gue nyata oh ada telepon
2: nggih ada telepon iki
1: iya.
2: Oke, okay. Ada telepon iki Ki Ulum saking Mas Orik Ting Jember. Halo, assalamualaikum Mas Orik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Sarengan bolu kubala.
1: Oke, matur suwun Mas Orik. Mas Orik, sik napa niki?
3: Nggih, sami-sami. Pripun kula teng mobil iki anu Mas Jori tanbae.
1: Nah, niki Mas Orik ngapunten. Niki kan enten narasumber namine dalang Banyumasan niki Ki Ulum. Monggo mbok badhe taken-taken kali ki dalang monggo.
3: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Ulum.
0: Nggih, waalaikumsalam Mas.
3: Ya salam sederek saking Jember nggih.
0: Oh nggih, salam juga saking Banyumas sumpyo.
3: Siap, mantep. Kulo nggih mulane iku wong nggih anu kaget loh. Jenengan kelahiran nggih miyos anu ya 2000 sekawan nggih, tapi yo suarane kok wah kok gedhe banget bebas ngono gitu, wah. Dadi kulo nggih wah luar biasa niki. Nggih luar biasa niki. Apunten Mas anu Mas Ulun tadi kulo tanglet jenengan asmo asline pun AGS GAD nggih ada Ulun nggih.
0: Nggih asli nggih. Nama asli saya Asgad Darul Ulum, gih.
3: Asgad,
0: gih. Darul Ulum,
3: gih. Asgad, oh, jeng, siap. ini ku. Nah nabi kulo kan nado siapa napa tinggali teng Google niku kan SMKI Banyumas saat niki dari SMK negeri 3 Banyumas gitu.
0: Leres nggih, sekarang gini. Sudah SMK negeri 3.
3: Hmm, gini. Wah itu luar biasa kan jenengan apa dan apa untuk jurusan pedalangan wonten mriku apa selain jenengan angsal apa ilmu pedalangan nggih mriku jelas angsal ilmu-ilmu umum nggih pasti nggih.
0: Nggih, pasti ada ilmu-ilmu umum juga, ilmu pedalangan.
3: Pedalangan gitu. Nggih. Nah, kula niki ketepatan jenengan mau kan pondok yang tanggal 16 mangki kan wonten napa pagelaran anu nggih, apa wayang metuk nggih, wayang metuk Sandikalan nggih. Nggih. Nah, niku kan berarti pas wayang bengi tasyakuran 17 Agustus nggih, nah wonten teng daerah kula niku nggih tiang-tiang mriki niku wonten acara tasyakuran malam 17 Agustus. Jadi wonten napa RT-RT wonten embung-embung niku wetratan niku di damel di anu lesen-lesen tiket niku wonten isa niku wonten selamatan niku ana. Jadi ketepatan jenengan nek wonten daerah jenengan niku wonten acara niku napa pagelaran wayang mentuk niku pas malam tasyakuran 17 niku. Baik, tepat banget nih acara ini. Luar biasa.
0: Nggih.
3: Berarti anu nggih Mas. Ya mugi-mugi mengajengi wayang metuk niki nggih di anu di dipundhut anggih dalang-dalang lian dalang-dalang liyo wonten sejobo Banyumas. Jadi kan filosofi ini kan anggih niku supaya dalang lan poro sing napa ngelingali niku saking membawa sakit dengan alam gitu loh, Asano Mas Ulum. Itu harapan kulo sih. Jadi ke dalang kan ini inovasi ini, inovasi. Jadi niku dalang ke wayang niku buatan kok menggalutok. Jadi niku kan satu-satunya mantan mantan asar ngantos surup wayang surup kan. Jember ini ngarani wayang surup. Jadi pripun carane wayang niku bener-bener berbaur dengan alam ini. Luar biasa lan kula salut kan kagem jenengan iki pun apa ya menginisiasi pemuda-pemudi Indonesia terutama lan pemudi Jawi yang kangge nguri-nguri budaya. Jadi monggo para pemuda-pemudi NKRI lan pemudi Jawi khususnya ojo ojo isin-isin lestantunaken budaya, ojo isin-isin nguri-nguri budaya iki maja nek berjuang nih orang diuri-uri maka awak dewi nih budaya dewi kiti pundut negara liyo nah mangki kan awak dewi si dewi seru kiri ngoten luar biasa ngoten mawon untuk niku loh kita kan jum jenengan Mas Ulum
0: amin oke amin matur sembah nuwun gih Mas matur nuwun sangat
3: gih sami gih siap Mas Ronald kali Mas Juri salam-salam. Kita
1: kirim-kirim salam, monggo.
3: Kangge, nggih, siap. Untuk salam-salam kanggo sedoyo pro pendengar siap pro Pak Pro sekawan RRI Jakarta, Bigi tansah benar yang berkain pangeran.
0: Amin.
3: Terus khusus kanggo Om Yono yang Gombong, Bigi tansah benar yang berkain pangeran. Lan khusus kanggo Pak Mukimin lan Bu Hayati wonten Boyolali, Bigi tansah kinarin percaya ngelangiran.
0: Amin.
3: Lagune jadi pita mawon lagu ini minah.
1: Minah.
0: Minah. Okay. Okay,
1: siap.
3: Minah. Okay, siap.
1: Siap.
3: Oke, okay, matur nuwun sedoyo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Orik saking Jember.
2: Mas Orik saking Jember.
0: Okay.
2: Antusias juga terhadap perwayangan.
1: Betul. Biarpun udu wong ngapak, tapi setiap acara apresiasi budaya Banyumasan, beliaunya langsung
2: hadir
1: pasti
2: ya.
1: Telpon.
2: Itu.
0: Masya Allah.
1: Biasanya malah saking Surakarta tuh.
2: Pak ini ki Mukimin.
1: Nah,
2: Pak Mukimin Kuyati
1: juga, tapi berhubung waktu juga udah malam sudah mungkin malam. Beliau juga udah
2: istirahat ya.
1: Mungkin katos niki ngapunten Mas Ulum. Mas Lang ngapunten niki. Mungkin kesimpulannya kali harapan
2: kedepannya untuk perwayangan Sandikala. Monggo.
0: Monggo. Wayangan Meduk Sandikala nggih. Sebenarnya saya itu niat di hati ingin menjembatani bagi para penanggap wayang ataupun para dalang-dalang muda yang ingin berkiprah. Jadi kebiakan wayang Meduk Sandekala niku tidak memakan biaya banyak, terus juga bisa menggelar untuk dalang-dalang muda misal nggih, kepengin gebyak danane dereng kathah saged terobosane wayangan Meduk Sandekala. Juga bagi para penanggap untuk kayak masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah tapi ingin menggelar pertunjukan wayang kulit, nanggaplah wayangan Meduk Sandekala dengan harga terjangkau tapi dijamin rame dan viral. Dan itu harapan saya seperti itu. Intinya untuk penanggap maupun generasi dalang itu bisa mengambil konsep wayangan Meduk Sandekala supaya bisa menggelar wayang dengan dana yang minim tapi tidak menghilangkan yaitu kesenian. Wayang sendiri atau kesenian sendiri seperti itu.
1: Tapi oleh krungu bosorane ora sih?
0: Monggo pripun.
1: Ya maksudnya mau kan dari biarpun dana minim bisa itu kan.
2: Nah, minime piro niku? Minime kuwi lho.
0: Oh nggih.
1: Kira-kira ibarat kata 5.000 apa sepira
2: range aja lah range ya.
0: Nggih. Kalau wayangan Meduk Sandekala niku saya tarif 5 juta rupiah untuk daerah Banyumas Raya. Niku sudah include sound system, sudah wayang gamelan dan juga kru dan sinden. Kalau misal sound system dari sana mungkin sakit dikurangi regine kayak niku.
1: Maksudnya angger nang Banyumasan lah ya, angger nang Banyumas. Nek seumpama kayak main kayak main misalkan kayak neng Jakarta ya gitu. Ngene digawe main kayak Mabak Sandekala ya kira-kira budget. Ya mbok jare sapa sing ngrungokna wong ah nyung jane ya kepengin nanggap dalang ulum tadi budget semenek ya gitu.
0: Nah. Oh nggih.
1: Pendengar pengen ngerti.
0: Angger misal digelar nang Jakarta gari diping napa ya misal kayak etungannya angger wayangan nang Jakarta ya rong dina ya niku kan karo transport barang ya dadi 10 juta umpamane, tapi misal kalau sudah disediakan gamelan dan sound system dari sana mungkin saged dikurangi malah lebih ringkes dan lebih terjangkau. Sing penting kuliah niku sing penting labuh disit karena kan lagi tembe lulus Kang Isi Surakarta ki paribasan lagi anget-angete ki kepengine sing penting labuh ya niku.
2: Cari nama niku ge.
1: Niku kan nek sing misalkan napa? Sing ibar kata rong jam lah ya Mas Ulum. Budget. Nek angger sewengi nutuk sendalu natas kira-kira pinten?
0: Menawi kulan di Banyumas Raya nggih. Niku kisaran 18-20. Niku kulon derek pasaran umum dalang-dalang muda yang sedang berkiprah sekarang karena menawi senior kan udah 30 juta ke atas ya niku. Tesi murah lah, tesi terjangkau menawi badhe rembukan langsung di rumah saya malah bisa nego-nego halus.
2: Ya, lebih asik.
0: Asik banget.
1: Iya pokoknya.
2: Siap.
1: Berarti angger nang Jakarta angger sendalu natas berarti gari ngepingna lah ibarate kan ya gue. Nggih Mas.
0: Nggih.
1: Ya mbok duwe rejeki ya gue.
0: Amin.
1: Gelar nang RRI ya gue.
0: Amin nggih.
1: Ya doakna bae ben nyong oleh rejeki.
0: Didoakan selalu. Amin semoga. Milih terus rezeki ini.
2: Amin. Oke. Matur nuwun sangat Ki Ulum jeh. Kangge waktune sampun menyempatkan untuk ngobrol di RRI di Apresiasi Budaya Banyumasan. Sukses selalu buat Ki Ulum untuk kedepannya. Amin. Semoga sanggar karya Sasmita bisa lebih berkembang dan lebih besar lagi.
1: Sing jelas, sing jelas ya akeh sing nanggap.
2: Betul.
1: Nah, paling utama niku nggih.
0: Nggih, leres.
1: Pokoke mengko ya ibaratnya next waktu-waktu arep jenengan arep pentas apa arep nganak napa, engko Kang Dewi Joko kon ngabari ya kenapa aku sing ngabari ora masalah, aku sing ndek kontak e nggih. Kita angkat maning jenengan dalang karo pewayangannya sekalian. Nyumbe jane ya kepengin maning Kang, kayak wayang lawas ya kira. Kakak kon solo. Ya monggo, kon sing tak kon dewek. Kon jaret jenengan jaret terakhiran jaret kon nyuluk apa? Mehraino, tapi sing suarane almarhum Kisugino. Sobi, Mas.
0: Oh nggih,
1: Sobi.
0: Malah kula jane kepengin suluk cara sumpiyuhan.
1: Oh sing pripun?
0: Kan enten.
1: Sobi, Sobi. Jan,
0: suluk cara sumpiyuhan niku enten piyambak niku riyin ki dalang jana citra waluya sing menguri-uri seniki viral suluk niku kula coping nggih.
1: Coping monggo-monggo.
0: Nggih.

0: luar biasa suaranya jenengan. Oke, jos gandos lah.
1: Amin, nggih matur nuwun.
2: Nggih matur nuwun banget. Sami matur nuwun.
0: Oke, waktune matur nuwun kanggo waktune ngapurane ya, Mas.
1: Wis mboten waktune jenengan. Malah seneng banget gula dadi lebih dikenal.
0: Amin, amin, amin, amin. Pokoknya salam sehat selalu. Tanggapannya akeh. Syukur-syukur bisa pentas neng Jakarta, nyong bisa ketemu langsung karo jenengan.
2: Amin.
1: Amin ya Allah. Amin, amin. Mugi-mugi mawon kasembatan
0: semane. Nggih, matur nuwun sanget, Mas Ulum.
1: Nggih,
0: sami-sami. Sukses terus nggon jenengan lan krune.
1: Amin. Amin. Amin ya Allah. Okay. Amin.
0: Assalamualaikum, Mas Ulum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sandekala.
0: Siap.
2: Siap.
0: Wah, ke kayaknya aku dimaring lagu maning ya.
2: Lagu maning ya,
0: Bang Noel.
2: Sampai Arab request-request lagu nopo salam-salam je, sakit.
0: Iya, monggo. Pokoknya ditunggu nang nol walu si ciloro, si ciloro rapat sangat loru walu. Bok nyong ke pantren gole nyebut na angkanya ya nol walu si ciloro, si ciloro papat sangat loru walu. Tunggu, pokoknya.
2: Oke, acenang ini di tetap nengkinnya baik.
0: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Ser.
2: Bersama
0: Balagupla.
3: DP Studio Production and Entertainment.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedulur, khususnya warga Banyumasan. Jenenge Inyong Sodirin Bakul Dawet asal Banjarnegara nang Sunter Jakarta Utara. Monggo singgar silaturahmi lewat udara ning RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Saged telepon WA

ning acarane Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang penak ser. Acarane ajak lalen ya, Jumat malam Sabtu, awit jam 8 tekan jam 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak,
0: ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser
0: bersama
1: Balaguplak.
0: Iya.
2: Ya, ge ada anak PM maning ora?
1: Om.
0: Anak ya saking Mas Orik ya.
1: Iya, monggo. Coba-coba.
0: Ngapunten Mas Juri.
1: Nggih.
0: Aku usul yen Mas Ulum iso duet karo Mas Wanda Yudasmara sing saking Purbalingga. Manden iso meriah yen ono penggabungan skill pedalangan saking rong dalang enom kui. Mm-hmm. Tapi keputusan akhir terserah jenengan. Mergo terkait biaya. Nah, matur sembahan nuwun.
1: Masukane matur nuwun sangat kangge Mas Ori teng Jember. Mm-hmm. Masukane luar biasa, bagus. Cuman kita kembali lagi, ini kan forum ya. Maksudnya kalau kayak Pak Baining sendiri kan Pak Guyuban,
0: yeah.
1: Forum itu kan. Kita harus putusin bareng-bareng.
0: Putusin bareng-bareng.
1: Ya mudah-mudahan sih.
0: Cari dana bareng-bareng.
1: Nah, itu dia.
0: Cari sponsor.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Ya paling enggak ya di atas. Di atas-atas itulah paling enggak itu.
0: Iya, ya emang namanya acara pasti butuh dana. Apapun itu. Ya doain aja ya Mas Orik dan
1: sedulur kabeh. Luar biasa masukannya. Bagus banget masukannya. Mudah-mudahan masukan Mas Orik
0: bisa terlaksana.
1: Bisa terlaksana.
0: Amin.
1: Okay. Woro-woro nek ngorset.
0: Woro-woro saking papeling.
1: Betul.
0: Siap.
1: Nih woro-woro ada yang kopdar nih. Papeling ini papel kopdar Papeling Korwil Bekasi Kota juga mau kopdar. Kopdare ning ndi ge? Nek
0: Jakarta Pusat ora ono acara
1: Jakarta
0: kopdar.
1: Jakarta Pusat minggu kemarin.
0: Oh, minggu kemarin.
1: Heeh, kal nek Bekasi Kota minggu 9 Agustus berarti minggu ngarep
0: minggu,
1: ya.
0: Minggu 9 Agustus. Ini minggu ini berarti.
1: Iya, minggu ini dari jam 8.30, jam 8:30 pagi nyampe selesai di PT Puspita. Jalan Ihsan Pondok Gede, Bekasi.
0: Bekasi.
1: Nah, terus Papeling Korwil, Jakarta Utara juga mau kopdar. Minggu jam 1 siang mulai sampai selesai di kediaman Bapak Wahid. Jalan Indokarya, Blok G nomor 16, Sunter, Jakarta Utara. Terus ada lagi kalau nggak salah Depok deh. Kayaknya Depok juga mau kopdar. Bentar. Kayaknya Depok mau kopdar nih.
0: Berarti Papeling tiap kota Jabodetabek ada semua berarti?
1: Ada semua.
0: Oh.
1: Kita ada 12 korwil.
0: 12 korwil.
1: Uh-uh. 12 korwil.
0: Kopdar biasanya per bulan atau per minggu, Kang Juri?
1: Ada yang sebulan sekali, ada yang dua bulan sekali. Tergantung kadang-kadang kan apa?
0: Keperluannya ya.
1: Kesepakatan
0: bareng-bareng.
1: Korwil ya.
0: Okay.
1: Oh iya, Papeling Korwil Depok juga minggu besok. Dari jam 9:30 pagi sampai dengan selesai di kediaman Ibu Sumarti atau Jeng Marti. Oh, di rumahnya ketua korwilnya nih. Udah kayaknya baru 4 udah, korwil ya? Yang mau kopdar. Bogor Barat udah, ini udah semua.
0: Berarti. Sisanya berarti yang sisa udah 8 udah kemarin ya berarti ya. Oke. Okay. Biasanya naik kopdar ngomongin apa Mas?
1: Kita. Biasanya kopdar paling utama kan ya silaturahmi ya.
0: Silaturahmi.
1: Kumpul ketemu teman-teman, kumpul kanca batin. Ngobrol-ngobrol ya mungkin nek biasanya program. Kita kan kadang-kadang pusat ada program apa, kita share.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Lagi gue pitulasan Papeling ngono ra?
1: Papeling kayaknya belum ada.
0: Belum ada.
1: Udah mepet banget.
0: Mau
1: tanggal berapa? 13. Tanggal 12 September ntar final bulu tangkis turnamen di Cikarang. Habis itu biasanya.
0: Berarti antar korwil berarti?
1: Iya.
0: Antar korwil lomba.
1: Betul antar korwil. Finalnya tanggal 13 September di Cikarang.
0: Okay.
1: Kalau udah mendekati milad biasalah kalau paguyuban kebanyakan program biasanya bentar-bentar duit kan kasihan juga.
0: Iya benar-benar.
1: Bentar-bentar tarikan, bentar-bentar tarikan.
0: Ya itu tadi kembali lagi acara apapun.
1: Betul.
0: Butuh duit.
1: Ya emang harus ada. Mungkin sih kalau di paguyuban jangan kita, kan kadang-kadang ada pertanyaan, ah oh, ikut paguyuban gak dapat apa-apa, mungkin kan itu ya. Tapi kan di mana, dimanapun komunitas, dimanapun paguyuban, emang keuntungannya itu
0: silaturahmi ya.
1: Saudara.
0: Banyak
1: kan sosial semua.
0: Nambah relasi, ya, nambah kekancan. Gitu.
1: Kecuali kalau emang sama-sama pengusaha, ya silahkan itu di luar paguyuban. Mungkin itu. Emang ketemunya di paguyuban, kalau emang bisnis bareng-bareng.
0: Ada ya, cocok itu, ya, itu, kecocokan iya. Bisnis bareng, monggo. Iya. Ya saling silaturahmi lah namanya sama-sama perantau. Betul. Ya. Perantau Purbalingga di Jakarta, Jabodetabek.
1: Gara-gara perantauan, gara-gara kita merantau ikut paguyuban, ya hasilnya ini bang. Kita biasa siaran kayak gini nah, gara-gara paguyuban.
0: Kan ada nilai positifnya juga. Betul, ya.
1: Kita bisa latihan, gamelan.
0: Enggak ya, cuma kumpul-kumpul ngopi, betul, tapi ada kegiatannya.
1: Yang belum tahu paguyuban kan, ah paling paguyuban cuma ngumpul-ngumpul.
0: Ngumpul-ngumpul, gitu kan. Iuran.
1: Ya alhamdulillah, kita ngoblak. Apa guplak ya, ya tim guplak bisa siaran ya gara-gara paguyuban.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bang. Jadi kita nambah teman, nambah saudara.
0: Nambah teman, nambah saudara dan nambah apa ilmu, namanya ilmu, ya, ilmu tentunya.
1: Wawasan juga pasti nambah.
0: Dan pastinya kan orang Jakarta juga bisa kenal budaya Banyumas, betul. Purbalingga, Banyumas
1: kita
0: gitu ya.
1: Kenalkan tanah kelahiran kita,
0: tanah kelahiran
1: di Jakarta ini.
0: Betul. Gitu. Enggak gampang ya Kang Juri ya buat kenalin di Jakarta ya. Wah. Apalagi daerah-daerah lain mungkin belum ada kesempatan di RRI ini.
1: Ya sebenarnya sih kalau Banyumasan emang ya dari kita aja. Kita emang aku wong Purbalingga pertama ya otomatis Purbalingga ini di situ.
0: Purbalingga
1: nembe ngari tangga Purbalingga.
0: Dia.
1: Ya sebenarnya sih mana aja ya oke lah kalau mau siaran oke silakan. Kalau mau ngikut on air ya kabari baik.
0: Kabari karena bukannya kita mau menimbang-nimbang, mau membanding-bandingkan. Cuman kan jadwalnya harus disusun dulu.
1: Kita kan dari Banyumasan ya ayo kalau kepengen ikut on air kabari. Kabari juri,
0: nah.
1: Ayo ikut on air bareng sing duwe komunitas, sing duwe
0: paguyuban.
1: Apa grup kesenian, monggo kabari bae. Kita ikut on air bareng-bareng, ayo kita angkat bareng-bareng.
0: Nah, nguri-nguri budaya yang penting. Ya, Pro 4 kan memang fokus di budaya.
1: Itu dia. Kayak ibarat kata, kayak yang di daerah kan kadang-kadang kita ngangkatnya kayak kuliner, tempat wisata gitu kan.
0: Yeah.
1: Kayak budaya cagar alam kan bisa kita angkat juga. Gitu.
0: Gak cuman kesenian aja ya, tapi tempat tempat wisata kuliner juga bisa diangkat di sini. Macam-macam.
1: Bisa. Dari awal juga udah sering boro-boro kayak gitu. Kalau yang mau ikutan R silahkan kabari juri. Kalau enggak ya DM dulu kalau belum kontaknya ya DM dulu di TikTok juri.
0: DM dulu di TikTok atau kalau udah punya nomornya Pro 4 ya dari Pro 4 bisa. Juga bisa. Ntar, nanti kita
1: RRI
0: sambungkan
1: ke saya. Enggak apa-apa.
0: Mas juri.
1: Oh iya Bang Noel, ini waktu kayaknya juga udah mepet.
0: Oh iya cepet banget ya.
1: Karena kita pulang lewatnya jalur belakang.
0: Nah.
1: Di belakang ada
0: itu dia ya.
1: Musibah kebakaran.
0: Musibah kebakaran.
1: Di gedung Bapeda. Mungkin kena macet juga nah imbasnya.
0: Ya kalau berdasarkan info di sosial media sih sampai sekarang masih belum padam ya.
1: Ya mudah-mudahan lah.
0: Mudah-mudahan segera padam dan minimal kerugiannya.
1: Iya,
0: dan betul. Semoga tidak ada korban jiwa. Amin.
1: Ya pamit undur diri ya Bang.
0: Iya siap. Oke terima kasih buat poros dulur yang udah ngikutin ngoblak. Apresiasi budaya Banyumasan. Dan terima kasih juga buat seluruh yang udah bergabung tadi ya. Udah request lagu dan juga udah bergabung di obrolan bareng Ki Dalang.
1: Betul.
0: Ki Ulum tadi ya. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Betul.
0: Ya. Mohon maaf. Jadi sampai jumpa di ngoblak berikutnya.
1: Oke.
0: Aye Bang Noel.
1: Saya Juri. Tadi ada anak Kang Joko. Yeah. Anak Bekayu Ami. Anak Kang Rikun. Anak Bekayu Ruby. Pamit undur diri.
0: Pamit undur diri.
1: Wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser,
0: bersama
1: Balakuplak.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumat 7 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan, Darman Ismail Dimari. Ya, ayah kagak sendiri, ada Bang Doni, juga ada Bang Ripto, Bang Ridwan, teman-teman pemancar ya, yang pasti di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, kita awali untuk mendengarkan pengajian Al-Qur'an dulu nih. Ya, dengan suratnya Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45. Selepas itu ada hikmah pagi dengan temanya agar hidup tenang bahagia, pahami bacaan doa antara dua sujud. Lah kudu kita pahami nih buat umat muslim ya. Baik, bersama nanti Ustaz Dr. Hendra Khalid yang MA yang akan maparin ya. Baik, Abang Po Encang Cing Nyak Babe, sebelum kita mendengarkan pengajian Al-Qur'an sekali lagi dengan surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45 ya. Kita dengerin dulu yuk untuk satu lagu berikut ini dari Nini Karlina, Siti Hajar. Tetap di Mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka, tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

dari Sujar dengan Menuju Jalanmu. Dan sesaat lagi kita akan ikuti untuk acara Hikmah Pagi kita kali ini. Dan pastinya di Prombat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Iya, Bang Poncang Cingnya Babel, tadi udah Aye sampein lagi bahwa tema kita pagi ini adalah agar hidup tenang bahagia, pahami bacaan doa antara dua sujud, ya. Nah, seperti apa? Mungkin ada yang udah tahu tetapi mungkin pengen lebih mengenal lagi agar supaya lebih tenang kembali, ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya di 0812-1124928. Di ujung lain telepon udah bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid M. Assalamualaikum Ustadz.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan Ranca. How are you today?
0: Fine. I'm fine. How about you Ustadz? Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, fine. Semoga Abang Pok para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Amin. Apalagi kita berada di bulan kemerdekaan. Dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua insyaAllah.
0: Amin, baik. Ustadz, perihal tema agar hidup tenang bahagia, siapa sih yang kagak mau tenang dalam hidupnya? Namun kudu memahami bacaan doa antara dua sujud. Seperti apa itu Ustadz? Tafadol, silakan.
1: Baik, Bang Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui saran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra dan Bang Wawan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Po yang pagi-pagi seperti ini, ya, sudah beraktivitas dengan berbagai macam aktivitasnya. Ya, ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang sudah berangkat ke kebun dan berbagai macamnya. Satu doa terbaik, semoga Allah bimbing, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan. Yang lagi dalam perjalanan di akhir pekan ini, menyimak siaran radio bersama Sendra dan Bang Wawan ini. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, setiap kita pasti berharap, ya, ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia. Nah, di dalam sholat ada satu doa yang sangat singkat sekali, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Doa tersebut kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Jika kita memahami maknanya dan menghayati, sesungguhnya kita sedang memohon hampir seluruh kebutuhan penting dalam kehidupan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah agar hidup tenang dan bahagia, pahami doa antara dua sujud. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, bacaan doa antara dua sujud ini sangat terkenal sekali. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, artinya apa? Yang pertama, Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku. Yang kedua, warhamni, sayangilah, ya, sayangilah aku, ya, dan rahmati diriku. Ya, wajburni, ya, perbaikilah kekuranganku dan tutuplah segala aibku. Warfa'ni, ya, tinggikanlah derajatku. Warzukni, berikanlah aku rezeki. Wahdini, berikanlah aku petunjuk dan bimbinglah aku ke jalan yang benar, ya, dan membahagiakan. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan dan keselamatan. Wa'fu'anni, maafkanlah dan hapuskanlah segala kesalahanku. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, apa pelajaran besarnya? Perhatikanlah, dalam doa yang sangat pendek ini, kita meminta ampunan. Kita meminta kasih sayang, kita meminta perbaikan diri, kita meminta kemuliaan, kita meminta rezeki, kita meminta petunjuk, kita meminta kesehatan, dan kita pun meminta penghapusan kesalahan. Artinya, ketika kita ingin hidup tenang dan bahagia, jangan hanya mengejar harta, kita juga membutuhkan ampunan Allah. agar hati tenang. Kita membutuhkan rahmat Allah agar hidup penuh dengan kasih sayang. Kita membutuhkan perbaikan Allah agar kekurangannya kita ditutupi Allah. Kita juga membutuhkan kemuliaan agar hidup kita memiliki kehormatan. Kita membutuhkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita membutuhkan petunjuk agar kita tidak salah jalan. Kita juga membutuhkan kesehatan agar dapat beribadah dan beraktivitas. Dan kita membutuhkan maafnya Allah agar kehidupan kita mendapatkan keberkahan. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, maka jangan sekedar membaca doa antara dua sujud, tapi pahami maknanya, hayati doanya, dan hadirkan hati kita mengucapkannya. Boleh jadi, Abang Pok, para pendengar sekalian, selama ini kita mencari ketenangan ke berbagai macam tempat. Padahal Allah telah mengajarkan doa ketenangan itu berulang kali dalam salat kita. Nah, jika doa ini benar-benar kita hayati, insya Allah salat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi sumber ketenangan, sumber kekuatan, dan sumber kebahagiaan hidup. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menyayangi kita, memperbaiki kekurangan kita, dan meninggikan derajat kita, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah, memberi petunjuk, memberikan kesehatan, serta mengampuni seluruh kesalahan kita. Abang Pok, para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, itulah di antara delapan doa yang kita panjatkan pada saat di antara dua sujud. Kira-kira apa lagi? Semuanya ada komplit yang kita mengharapkan. Ya. Maampunan ada, sayang ada, tutup aib ada, tinggikan derajat ada, ya. Kasih rezeki, tiap hari kita berharap rezeki ada, ya. Kasih petunjuk ada. Jadi Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu, mulai hari ini, ya, kalau kita sudah terbiasa memahaminya, lanjutkan. Ya, tapi kalau belum, sudah saatnya kemudian kita menjadikan memahami doa ini yang insya Allah menjadi bagian daripada keberkahan, ketenangan hidup kita dan keluarga. Abang Pop, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Salam hangat dari Sehendra, salam sehat, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingyak Babe, silakan ditunggu untuk telepon dan WhatsApp-nya pertanyaan perihal apa yang udah dipaparin tadi ame Ustadz kita. Ya, sekali lagi temanya adalah agar hidup tenang bahagia, pahami bacaan doa antara dua sujud. Udah ada Mas Orik di Jember nih, Ustadz. Assalamualaikum Bang Wawan dan Ustadz Hendra. Ya, pertanyaan saya begini, Ustadz. Hal apa yang mendasari adanya bacaan doa kunut saat sholat subuh? Menurut riwayat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya persis saat sebelum sujud pada rakaat kedua? Yang kedua, apakah Ustadz Hendra juga sependapat bahwa saat kita merasa senang dan bersyukur atas berkibarnya bendera merah putih di banyak titik saat bulan Agustus atau hari penting lain itu adalah salah satu tanda cinta kita pada tanah air? Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Orik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik ya, sehat selalu bersama keluarga. Dan insya Allah luar biasa Mas Orik ini. Nah, apa dasar kunut? Apakah Rasulullah menggunakan kunut? Ya, Rasulullah pernah melakukan kunut. Namun persoalannya perlu dibedakan antara kunut nazila ya dan kunut subuh yang lakukan terus menerus. Nah, Rasulullah melakukan kunut dalam Sahih Muslim misalnya Anas bin Malik ya meriwayatkan bahwa Nabi melakukan kunut dalam salat subuh setelah ruku ya selama sekitar satu bulan berkaitan dengan musibah terbunuhnya para sahabat yang diutus untuk berdakwah. Nah, dalam riwayat lain misalnya yang melakukan kunut selama sebulan ini ya, kemudian meninggalkannya, ini yang dikenal sebagai kunut nazilah, yaitu doa kunut ketika umat Islam mengalami musibah, kira-kira gitu. Lalu pertanyaannya, apakah kunut Nabi juga selalu kunut subuh? Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada riwayat dari Anas yang dipahami oleh sebagian ulama sebagai dasar bahwa Nabi melakukan kunut dalam sholat subuh. Namun ada pula riwayat sahih yang menunjukkan bahwa kunut dilakukan Nabi setelah rukuk tersebut berkaitan dengan peristiwa khusus yang berlangsung selama satu bulan kemudian beliau meninggalkannya. Jadi ya yang paling penting bagi Ustaz Enda kalau kita pahami ya makna-makna dari bacaan kunut itu jadi masya Allah luar biasa. Ya jadi ya silakanlah ya dan insya Allah apakah Ustaz Enda membaca kunut? Nah insya Allah Ustaz Enda termasuk yang bagian membaca kunut ini. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Ya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh disunnahkan secara rutin, terutama pada rakaat kedua setelah rukuk. Karena itu, praktek kunut subuh ini, ya, yang umumnya di Indonesia mempunyai dasar dalam fikih mazhab Syafi'i. Sementara ini mazhab lain itu memiliki pandangan berbeda. Ya, jadi orang yang kunut maupun yang tidak kunut sama-sama memiliki dasar ya dalam khazanah fikih Islam. Nah, jadi itu kira-kira Mas Orik ya. Jadi yang nggak boleh, yang nggak sholat kira-kira itu. Okay. Lalu kemudian apalagi tadi pertanyaan Mas Orik tadi bendera ya, bendera merah putih. Jadi ini bulan kemerdekaan. Ya. Jadi Sabtu malam Ahad lalu saya juga ikut zikir dan doa zikir di Monas ya, ini bersama Kementerian Agama dan banyak lagi ratusan ribu orang. Nah itu bagian daripada ikhtiar kita ya, dibanding kita di samping nanti kita tentu menaikkan bendera merah putih ya sebagai formal ya kira-kira gitu, tapi juga hati kita juga terpaut kepada Allah sang pemberi kemerdekaan itu ya, sehingga kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para pejuang kita dahulu apa Bismillahirrahmanirrahim ya, semua perjuangan itu diawali dengan menyebut nama Allah, kemudian setelah kemudian dalam perjuangan ya selalu menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar, begitu juga dengan Bung Tomo ya takbir Allahu Akbar karena Allah lah yang mengizinkan kemerdekaan itu, tapi setelah merdeka selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah bahwa tidak ada satupun ya izin kemerdekaan itu kecuali izin dari Allah. Nah itu yang kira-kira yang menarik. Lalu Mas Orik menarik juga Mas Orik ya, ada tiga negara di Asia Tenggara ini yang hari kemerdekaannya itu di bulan Agustus. Ya, satu Singapura ya. Singapura itu tanggal berapa ya? Tanggal 8 atau tanggal berapa di awal Agustus ya. Habis itu Indonesia 17 Agustus. Habis itu negara tetangga yang Bang Wawan selalu pergi itu Malaysia. Malaysia ya. Satu ya. Nah, jadi coba bayangkan kalau bukan karena izin Allah enggak mungkin ya kan bersamaan itu kan, jadi ya Agustus ini kita sambutlah dengan semangat meriah ya. Dan insya Allah kemerdekaan ini Allah jaga, Allah lindungi. Dan mudah-mudahan Allah berkahi negeri kita. Sudah 81 tahun loh. Sudah, Masya Allah luar biasa. Baik. Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Baik, langsung sudah ada penelpon. Ada dari Karawang. Ada Bang Gilang. Assalamualaikum.
1: Oh lama kita tak mendengar suaranya Bang Gilang ini.
2: Waalaikumsalam Uda Wawan. Iya. Waalaikumsalam, apa kabar Ustadz Hendra?
1: Waalaikumsalam.
2: Baik. Ini sambil santai pagi nih, jalan pagi nih sambil siap, menikmati suara mantap. Burung gitu sambil jalan. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah bila seseorang mendoakan orang yang kurang baik lalu orang yang didoakannya tersebut berubah menjadi baik, bahkan orang yang didoakan itu pernah mengecewakan orang yang mendoakan, apakah orang yang mendoakan tersebut mendapat pahala kebaikan juga dari Allah? Lalu kedua, apakah doa ada kaitannya dengan hidayah? Seperti itu Pak Ustadz. Okay. Saya tutup dengan pantun.
0: Siap.
2: Ke Surabaya beli kulkas. Cakel. Ke Belanda ada sidul. Berdoalah secara ikhlas agar doanya terkabul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang di Karawang. Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang ya di Karawang. Sehat selalu ya bersama keluarga. Lama kita tak mendengar suaranya beliau. Iya, pantun beliau ini ya. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Cakap. Pahami doa dalam sholat kita agar hidup tentram dan tenang. Akan ada lagi dengar burung-burung, burung merpati terbang ke awan, singgap sebentar di atas batu. Mohon ampun kepada Tuhan agar hati bersih dan hidup bermutu. Amin. Nah gitu kira-kira Bang Gilang ya.
0: Baik.
1: Jadi pertanyaannya sederhana, bagaimana Ustadz kalau kita mendoakan orang lain ya? Ya. Nabi mengajarkan pada kita mendoakan itu mendoakan kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Mati lu apa macam-macam itu jangan. Ya kan? Tapi doakan gitu ya. Saya itu menarik sebenarnya Bang Gilang, Bang Wawan dan Bang Po sekalian. Ada kisah yang selalu saya ceritakan tentang Pak Ari Ginanjar yang punya gedung 165 itu. Kalau kita lewat tol Tebes Cimatupang itu, nah itu di kiri itu kan ada menara tinggi, atau ada masjid tinggi di atas itu kalimat Allah itu. Nah, itu sejarah yang ceritakan oleh Pak Ari. Pada saat itu terjadi krisis moneter, dia mau bangun itu, bisa terhenti lah kira-kira bangunan itu. Ya kan, nggak bisa naik lagi karena nggak punya duit untuk bangun kan. Lalu ayahnya itu bawalah Ustadz Ari ini keliling-keliling lah kira-kira Jakarta. Sambil bercerita, Ri dia bilang kalau bahasa kita kira-kira. Mulai hari ini kita doakanlah orang-orang yang kita lihat gitu, kita doakan. Nah, misalnya kita lihat pedagang kecil, ya Allah mudahkan rezekinya Allah, kuatkan tubuhnya Allah, dan berbagai macamnya. Dan itu Masya Allah, itu amalan yang sederhana, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah. Nah itu akhirnya Allah kasih jalan keluar, akhirnya diterima rezeki, sampailah hari ini kita bisa menikmati ya masjid tertinggi di Jakarta. Ya. Jadi itu artinya apa? Saya ketemu juga di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Jaza'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu hanya kebaikan. Nah jadi mulai hari ini, doakanlah kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Nah, tapi kata Bang Gilang, kalau kita doakan keburukan, lalu terjadi kebaikan, gimana Ustaz? Nah, itu biiznillah, itu izinnya Allah. Okay. Ya, nggak ada, di nanti baca surat Taubah, itu menarik bagi saya. Jadi baik, ketika kita mungkin lagi galau, maka kembali pada Al-Quran itu, la yusibana, sekali-kali tidak akan pernah menimpa kita, kecuali makataballahu lana, apa yang telah ditentukan Allah terhadap diri kita.
0: Oke. Okay.
1: Kalau begitu Ustaz, ngapain kita usaha Ustaz? Nah usaha itu ikhtiar adalah bagian ibadah. Nah, kalau takarannya itu Allah yang menentukannya.
0: Baik.
1: Nah, kira-kira gitu, itu membuat hati kita tenang. Jadi mulai hari ini jangan pernah kira-kira mendoakan keburukan, tapi doakanlah kebaikan. Baik. Kira-kira gitu ya Bang Gilang dan Abang Pok, para pendengar sekalian. Saya juga punya tradisi yang sama, kira-kira kalau naik motor, pertama beberapa menit pertama kira-kira keluar dari rumah itu, doain ya Allah, apapun yang kita lihat, doain kebaikan. Sehingga ada malaikat yang pula mendoakan kita. Nah, jadi, wallahu fi auni abdin, Allah itu menolong seorang hamba, madama abdin fi auni akhihi, selama orang itu nolong orang lain. Pertanyaan sederhana, kenapa kira-kira pintu rezeki tertutup? Apa yang salah kira-kira? Kerja sudah pontang-panting. Oh, boleh jadi kita ini hanya mikirkan diri sendiri, kok nggak pernah mikirkan orang lain.
0: Baik.
1: Kira-kira gitu Bang Wan. Semangat.
0: Oke, baik. Berikutnya ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Waktu terus berjalan Ustaz. Ada Kong Dani Komarudin ya. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Bang Wan. Kiranya permohonan kita di dua begitu komplitnya. Di doa begitu komplitnya. Saya selalu izin atau malu pada diri sendiri. Betapa sedikit syukur dibanding limpahan nikmat dan rahmat Allah. Apakah berperasaan itu tidak menyalahi ajaran Islam?
1: Baik, Kong Dani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Kong. Amin. Apakah saya berdoa, lalu kemudian sedangkan ibadah saya tak sebanding, syukur saya tak sebanding, apakah saya menyalahi? Tidak, Kong. Ya. Jadi Allah mengatakan pada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, tapi menarik, Kong Dani ya. Ya, kadang-kadang kita kan menyebut detail apa yang kita inginkan sampai lupa kita memuji Allahnya kan. Iya enggak kan? Gua pengin ini ya Allah, gua pengin itu ya Allah, ini itu macam-macam sampai lupa kita. Padahal adabnya berdoa itu adalah zikrullah. Menyebut nama Allah, mengingat Allah, memuji Allah, ya. Ya, dan berbagai macamnya. Jadi saran saya adalah teruslah berdoa.
0: Baik.
1: Tapi jangan lupa menyebut nama Allah, zikir Allah, yang memuji Allah dan berbagai macamnya. Dan syukur itu termasuk syukur tadi Pak Kong Dani sampaikan itu penting sekali. Nah, kita perhatikan nih, ada tiga nabi ya. Tiga nabi berbeda nih doanya nih. Pertama nabi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu menarik. Dia enggak menyebutkan inti-inti doanya, dia cuma bilang, ya Allah, aku ini rambutku sudah beruban, kira-kira gitu kan, sudah tua renta, aku tidak punya keturunan untuk meneruskan ini, ya, dan engkau lah sebaik-baik, ya, memberi keturunan bermacamnya. Nah, cuma itu aja. Dia nggak bilang, ya Allah kasih gua anak ini itu bermacam, enggak kan? Tapi apa yang terjadi kemudian keajaibannya? Keajaibannya, ya, ketika dia jujur mengatakan kondisinya itu, apa yang Allah berikan? Diberikan anak Zakaria, tidak hanya sembarang anak, tapi nabi. Jadi, anak bernama Yahya, ya. Tidak sembarang anak, tapi Yahya ini seorang nabi. Anaknya dari Nabiullah Zakaria ini. Okay. Nah, kita perhatikan lagi. Nabi siapa? Nabi Ayub. Ayub itu luar biasa, kaya, ya, banyak harta, banyak anak, ya kan? Tapi diuji sama Allah. Anaknya meninggal, hartanya habis, sakit, orang semua menjauhinya dia. Cuman apa doanya? Cuman dia curhat dia. Ya Allah, aku ditimpa penyakit, ya Allah, dan Engkau lah sebaik-baik pemberi ke apa? Sayang dan berbagai macamnya itu kan. Nah, cuman bilang ngomong itu. Masya Allah luar biasa, hartanya dibalikin lagi. Okay. Itu. Jadi, menarik. Nah, beda lagi dengan Nabi Yunus. Yunus itu tiga kegelapan, bayangkan. Gelap malam hari, gelap dalam perut ikan. Gelap pula lah di dasar laut. Apa yang dia lakukan? Cuma tiga. Ya, dia cari Allahnya, la ilaha illanta. Habis itu dia puji Allahnya, subhanaka. Habis itu dia ngaku salah. Ini kuntu minal zalimi. Akhirnya jarang kita, kan? Okay. Akhirnya dikeluarkan dari tiga kegelapan itu. Mudah-mudahan kita belajar lah Kong Dani dan mempok persekalian. Amin. Dari tiga doa para nabi tadi. Dan itu Masya Allah luar. Pokoknya kita jujur aja di hadapan Allah deh. Gue ini gak punya duit, ya Allah, kira-kira gitu ya sudah. Jadi karena jujur itu, maka Allah menolong kita kira-kira. Allah alam.
0: Baik, berikutnya ada Pak Eko Firmansyah di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat dalam lindungan Allah.
1: Amin, amin.
0: Saya Eko nih, posisi saat ini lagi di Depok. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita yakin doa yang kita panjatkan itu ada diijabah, akan diijabah oleh Allah? Karena kita manusia, manusia ini cenderung tidak sabar dalam berdoa. Silakan Ustaz.
1: Pak Eko, waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Eko dan keluarga dan juga untuk bangku yang lainnya. Ustadz, manusia itu ya sifatnya tidak sabar, pinginnya instan, cepat. Nah, jadi padahal Allah itu ada sesuatu yang langsung diberikan, tapi ada juga yang diberikan nanti. Tapi ada juga yang diganti. Nah gitu ya. Apa kita minta, langsung makjleb, ceng! Gitu langsung dikasih, ya kan? Tapi ada juga yang dikasihnya tidak sekarang, bang, dikasihnya nanti, bang, kira-kira gitu kan? Tapi pasti dikasih, gitu kira-kira. Contoh sederhana, ada anak kita, dia minta, ya minta duit, dia mau beli apa, motor, padahal umurnya 2 tahun, kira-kira kita kasih nggak, bang? Nggak kasih kan? Enggak. Kasihnya nanti ya kalau ada rezeki, kalau umur udah gede, udah bisa pakai motor kan, kira-kira gitu kan? Ya, begitu juga dengan Allah. Allah tahu nih kira-kira kalau gue kasih lu hari ini, ya pasti nanti sesuatu tidak baik, ya kan? Iya. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita, ya Allah, tetangga gue kaya, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Nah, jadi yang menarik bagi bagi kita adalah cerita Nabi Zakaria tadi, ya Nabi Zakaria tadi luar biasa, tetap berbaik sangka sama Allah, ya dalam doanya itu dengan lemah lembut yang luar biasa kira-kira. Jadi itu mungkin kita satu minggu nggak dikasih doa, doa nggak dikabulkan, ya masih oke. Dua minggu, tiga minggu, sudah sebulan, mungkin kita keluar ucapan yang tidak baik, prasangka tidak baik sama Allah. Jadi oleh karena itu ada juga yang apa, bukan ditunda tapi diganti, ya diganti dengan apa yang lain. Baik. Dan itu Allah tahu persis. Masih ingat nggak cerita apa orang terlambat naik pesawat karena macet, ya kan, sampai di bandara, ya di dalam perjalanan itu dia ngeluh-ngeluh, Allah kok begini banget sih, macet luar biasa. Sampai di bandara, wah tambah lagi pesawatnya udah pergi, kira-kira gitu. Ya, tapi 15 menit setelah dia mengeluh itu, dia lihat di layar monitor bandara, pesawat yang berangkat tadi, qadarullah, masuk ke dalam lautan. Masya Allah. Kira-kira Allah menggantikan tuh, mengganti tiket tadi kan dengan itu kan. Yeah. Kira-kira dia tadi masih marah nggak bang, kira-kira bang?
0: Enggak.
1: Nah, begitulah kira-kira dalam hidup ini. Ya tidak selalu ya apa yang kita inginkan Allah berikan itu menunjukkan bahwa hidup ini bukan kita mengendalikannya, ada Allah mengendalikannya. Kira-kira gitu ya. Baik. Jadi apa tadi? Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang hebat? Nah, itu menunjukkan bahwa hidup ini bukan kita mengendalikannya, ada Allah yang mengendalikannya. Kewajiban kita hanya apa? Kita semangat berusaha, baik, lalu berdoa kepada Allah, dan setelah itu tawakal kepada Allah. Nah, itulah kira-kira ya. Baik. Itu bikin kita tenang. Tapi kalau kita bikin, wah ini karena gua, itu pusing, stres. Apalagi tengah kondisi ekonomi begini-gini, wah tambah berat kira-kira gitu. Nah, semangatlah terus ya. Okay. Pak Eko dan Abang Pak para pendengar, dan juga untuk menyemangati Pak Endra dan Mawan dan kita semua insyaallah.
0: Oke, baik. Ini waktu sangat mendesak, ada dua pertanyaan lagi mungkin terakhir. Oke. Ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi Tambora. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa membaca kunut subuh pernah dilakukan oleh Nabi selama sebulan. Dikarenakan waktu itu Nabi sangat bersedih ketika pejuang-pejuang Islam banyak yang gugur dalam
1: perang. Ya, kunut azilah tadi yang kita bahas ya, tadi ya.
0: Mungkin garis besar saja, tapi setelah itu Nabi tidak pernah mengerjakan lagi. Pertanyaan saya, apakah benar dan ada hadisnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Pak Ustadz, terima kasih.
1: Bu, siapa tadi? Bu Helmi ya?
0: Ibu Titi Dewi, DJ Jembatan Besi.
1: Bu Titi ya? Ya, betul tadi ya, yang kita sampaikan tadi adalah kunut nazilah tadi ya. Jadi ketika bersedih. Lalu apakah Rasulullah pernah kunut? Ya, jelas pernah ya. Jadi apakah Rasulullah melakukan kunut nazilah? Ya, berdasarkan hadis sahih tadi. Tapi apakah beliau melakukan kunut subuh setiap hari? Nah, ini masalah khilafiyah ya kira-kira itu Bu Titi Dewi ya. Ulama berbeda pendapat dari berbagai riwayat. Karena itu jangan menjadikan kunut sebagai sebab saling menyalahkan dalam sholat bagi saya. Yang kunut mengikuti pendapat ulama yang diyakininya, dan yang tidak kunut juga memiliki dasar hadis dan pendapat ulama juga. Nah, jadi kira-kira itu ya Bu Titi Dewi ya. Okay. Kira-kira sehat selalu. Amin. Dan kalaupun kita pahami makna kunut itu, jadi Masya Allah luar biasa. Doanya luar biasa. Sama baik dengan doa-doa kebaikan yang lain.
0: Baik.
1: Wallahualam.
0: Oke. Okay. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Selamat urusan di Magelang. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Boleh nggak ya, kalau jatuh bangun kita jadikan wasilah supaya agar kita tetap bisa berhusnuzon bahwa esok masih ada harapan. Dan gimana doanya supaya kita bisa taat tanpa kita meninggalkan atau ditinggalkan hal duniawi. Matur nuwun Ustadz, baru pulang shift malam nih katanya.
1: Masya Allah, Mas selamat ya, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah berkah karena keluarga. Okay. Masya Allah. Masya Allah.
0: Okay. Monggo.
1: Nah, Mas selamat ya. Ya, hidup ini naik turun sama seperti roda kata orang. Roda itu berputar. Ya, kalau kita lagi di atas jangan sombong, lagi di bawah jangan sedih. Ya, karena ada saatnya semuanya. Ya, jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, itu kata orang kira-kira gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi jangan bersedih ya. Sama-sama kita semangat. Mungkin Seendra ngomong gini kepada Mas Selamat, enak betul, gampang betul Seendra sama Bang Wawan ngomong gitu. Gimana kalau tertimpa Seendra? Ya sama. Semua kita kadang-kadang ada sedihnya, ada menangisnya gitu kan. Maka dalam Islam itu sederhana, kalau kita belajar dari para nabi cuma dua ya, Mas Selamat dan Abang Po sekalian. Ketika dalam proses kita berusaha itu kita bersabar, dan ketika kita mendapatkannya kita bersyukur. Nah, dua itu aja lah.
0: Okay.
1: Sabar itu apa Ustaz Endra? Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan sabar itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesuatu ini berasal dari Allah dan kembali pada Allah.
0: Okay.
1: Ya. Jadi wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong itu cuma dua, dengan sabar. Sabar itu apa tadi? Semua ini berasal dari Allah dan kembali pada Allah. Yang kedua salat. Jarak paling dekat antara kita dengan Allah itu salat, enggak ada lagi. Coba bayangkan kepala yang terhormat ini berada di paling rendah, yaitu di lantai. Coba bayangkan. Tapi disitulah kita, ya Allah, berdoa pada Allah. Ya, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dan berbagai macam kita berharap. Ya. Persoalan dikabulkan tidak, itu Allah. Karena Allah yang tahu siapa sebenarnya kita ini.
0: Baik.
1: Ada tadi apa? Doa langsung dikabulkan. Ada doanya ditunda. Ada doanya apa tadi? Digantikan dengan yang lainnya. Nah, jadi kita berbaik sangka terus sama Allah. Sama dengan cerita orang yang ketinggalan pesawat tadi kan. Awalnya mungkin dia marah-marah, tapi pada akhirnya dia berbaik sangka sama Allahnya. Jadi itulah pentingnya namanya husnuzon. Nah. Husnuzon berbaik sangka. Nah. Kita enggak tahu, kita ini terbatas. Tapi ada Allah ya yang luar biasa yang tahu bagaimana hidup kita dan berbagai macamnya.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita sadar bagaimana Allah mengatur hidup kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Mas Selamat dan Abang Po sekalian, nangis kita, Bang. Kira-kira apa sih yang membuat Allah mendahulukan rezeki kita dibandingkan 8 miliar orang lain sih?
0: Baik.
1: Boleh jadi karena ya doa kita, karena doa orang tua kita, anak kita, istri kita dan berbagai macamnya. Oleh karena itu semangat terus. Ya kalau punya jangan sombong, kalau nggak punya jangan kecil hati.
0: Okay.
1: Semangat terus, barakallah.
0: Iya, Ustadz, mungkin di akhir perbincangan yang sangat menarik kita kali ini, apa yang perlu kita petik lagi garis bawahi, silakan Ustadz.
1: Baik, Bang Wawan dan Bang Po sekalian, jadi agar hidup tenang dan bahagia, tentu pahami doa antara dua sujud ini. Yang pertama apa tadi, Rabbil Firli, ampunlah dosaku. Yang kedua, Warhamni, sayangilah aku. Yang ketiga, wajiburni, tutuplah segala aibku. Yang keempat, warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Yang kelima, warzukni, berikanlah aku rezeki. Yang keenam, wahdini, berikanlah aku petunjuk ke jalan kebahagiaan. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan. Ya, wa'fu'anni, maafkanlah segala kesalahanku. 8 itu semuanya ada dalam mimpi-mimpi kita semua, kan? Nah, coba bayangkan, kalau kita pahami, doa itu nangis kita di sholat kita itu.
0: Yeah.
1: Gak pernah mungkin hayalan-hayalan tingkat tinggi itu hilang kira-kira gitu. Nah, tapi kadang-kadang ya kita ya sekilas saja kadang-kadang gitu kan. Baca tapi gak paham artinya. Mulai hari ini pahami dan mudah-mudahan itu akan berdampak dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma gfir lana zunubana wal walidina warhamma kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Rab. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, Ya Rab. Allahumma ya Rab, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat, Ya Rab, sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan, Ya Rab. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, Ya Rab. Allahumma ya Rab, ya Razzaq, ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, ya Ghani.

0: saudara kami, isteri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di sorgamu. Amin. Jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rab.
1: Amin.
0: Allahumma ya Rab, kami rindu ya Rab untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik ya Rab. Izinkan kami untuk bisa berhaji, berumrah bersama keluarga kami, ya Rab. Allahumma ya Rab, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rab, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rab, sayang pada kami rakyatnya, ya Rab. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, ya Rab. Allahumma ya Rab, jika kami meninggal, ya Rab, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ya Rab, siapapun di antara kami, ayah, mak, saudara kami, istri kami, suami kami, anak kami lagi sakit, ya Rab, sembuhkan, ya Rab. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini masih berhutang, ya Rab, ingin melunasi hutang, ya Rab, mampukan, ya Rab, bimbing, ya Rab, untuk bisa melunasi hutang dengan caramu, ya Rab. Siapapun yang punya hajat-hajat baik di hari ini, ya Rab, mudahkan, ya Rab. Siapapun di antara kami yang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, yang atau masalah apapun dalam hidupnya, ya Rab, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya.
1: Amin.
0: Rabbana hatimna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Wawan Ranca dan Abang Pok, para pendengar sekalian, dan mudah-mudahan penuh keberkahan.
1: Amin.
0: Pergi ke masjid membawa sajadah, sajadah indah berwarna biru. Hayati doa dalam ibadah agar bahagia dunia akhirat selalu.
1: Amin, cakap.
0: Naik perahu menuju seberang membawa bekal buah delima jika hati dekat kepada Allah yang Maha Penyayang, insya Allah hidup penuh bahagia.
1: Amin. Seperti
0: barakallah. Burung irian, burung cendrawasih, yeah. Cukup sekian. Dan terima kasih buat
1: Ustaz
0: Abang Wawan Ranca dan Abang Pok, para pendengar sekalian.
1: Yeah.
0: Insya Allah.
1: Sampai ketemu lagi, Manis. Sabtu depan lagi, insya Allah, ya Ustaz. Ya.
0: Insya Allah. Dan itu menjelang kemerdekaan RI itu.
1: Beneran.
0: Ya, karena Senin, Sabtu, Ahad, Senin merdeka, kita kan, 17 Agustus. Pokoknya cepat betul hari ini, ya. Sudah Agustus 2, Agustus, September, Oktober, November, Desember, tahun baru lagi.
1: Aduh, ya Allah, lebaran lagi.
0: Mudah-mudahan berkala semuanya, amin, sehat semuanya, ya Allah. Kemarin saya juga dari daerah Monas, karena ngisi khutbah kemarin di Menara BSI Tower kemarin. Itu kelihatan juga Monas kemarin, ya.
1: Baik. Ustaz, terima kasih, syukran Ustaz. Salam buat keluarga.
0: Sama-sama, Mawan. Berkah, selamat berakhir pekan.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita jam 6.
1: Abang Po, sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan peredaran obat tramadol ilegal, pemerintah kota atau Pemkot Administrasi Jakarta Pusat bersama dengan masyarakat melakukan deklarasi di lapangan futsal Jalan Jati pinggir RT 01 RW 01 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jumat Agustus 2026 yang lalu. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin negesin bahwa deklarasi itu untuk nyamain persepsi serta rapetin barisan agar dapat nyelamatin masa depan generasi

Budi sekaligus nyampein menyatakan perang terhadap peredaran obat tramadol ilegal. Untuk itu, Arifin juga mengajak masyarakat juga kagak tutup mata dan segera ngelaporin jika melihat tawuran antara pelajar, aksi pencurian, hingga kekerasan di jalanan, dikarenain seringkali berakar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Beralih ke berita lainnya, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen nyampein bahwa penyelenggaraan Festival Kopi Papua atau FESKOP 2026 mampu ngelahirin lebih banyak petani kopi yang inovatif serta pelaku usaha yang tangguh guna mendukung kemajuan industri kopi di bumi cendrawasi. Menurut Aryoko, kopi Papua memiliki karakter yang khas dengan aroma dan cita rasa yang unik dikarenain tumbuh di kawasan pegunungan yang subur sehingga memiliki daya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional. Dan dijelasin juga bahwa dikarenain dengan peningkatan kualitas di setiap mata rantai industri kopi akan ngaberiin nilai ekonomi yang lebih besar dan ningketin kesejahteraan masyarakat Papua. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Rombot FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, encang cengnya babe, apa kabar? Demen banget rasanya ya Bang Wawan dan Bang Ismail di mari akan hadir temenin di kebersamaan kita kali ini nih Sabtu 8 Agustus 2026. Yang pastinya tetap semangat selalu, sehat dan jelang kemerdekaan RI ke-81 Merdeka. Dan yang pastinya kita kudu yang namanya berubah dengan hal-hal yang baik ya. Nah, perihal hal itu ya, Bang Poncang Cinya Babe, tema pagi kita tentang perubahan. Hal apa yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam diri kita? Nah, terus solusinya bagaimana itu? Ya, ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa deh ya, pasportnya Perompat FM Suara Budaya Jakarta berubah. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Good morning. Perompat FM. Suara Budaya Jakarta berubah.
0: Ya Allah.
1: Ya tokoh-tokoh yang itu kan.
0: Iya iya beneran.
1: Yang dari luar gitu.
0: Ya, oh my god.
1: Abang Po, tuh lihat tuh. Ya keinginan lagi waktu masih kayak zaman sekolah dulu gitu.
0: Kayak itu
1: berubah gitu, tokoh-tokoh ada Flash Gordon, ada apalah gitu. Ketahuan kan angkatannya.
0: Hase Anderson kan enggak apa-apa deh.
1: Adik-adik jadi silakan di itu aja. Di searching sendiri apa sih tokoh-tokohnya zaman eranya.
0: Baik deh.
1: Om Wawan dulu. Kami para ponakannya.
0: Siap lah.
1: Oke, lanjut.
0: Ya, Mas Bayu, apa kabar?
1: Ya, sehat? Kabar baik, makasih. Moga Bang dan seluruh kru demikian juga
0: amin
1: adanya.
0: Amin. Yang melalui telepon udah standby. Yang melalui WhatsApp tahan dulu ya, jangan dimatiin ya. Oke.
1: Okay.
0: Baik. Iya, alright. Baik. Mas Bayu, perihal perubahan ya dalam hidup ini kan memang kadang up and down, ada perubahan ya. Tetapi kalau buat kita pribadi masing-masing akan hal ini, pengen rasanya kita menjadi yang lebih baik lagi. Tetapi mungkin ada hal yang sulit yang mungkin bukan saat ini kita bisa berubah. Mungkin ada perlu fase atau tahapan. Kalau Mas Bayu sendiri gimana menanggapinya?
1: Setiap fase generasi, rasanya memang ada yang pengen gini tapi belum bisa karena ya itu bagian dari target pencapaian gitu sih Bang Wan. Ambil contoh misalnya apa ya, susah nih kalau digambarin gini, tapi kalau untuk bicara sekarang aja sih, kalau aja lebih ke gue pengennya gini, di tengah lingkungan masyarakat terkecil dulu gitu ya, atau dari keluarga ataupun di lingkungan bertetangga gitu, ada hal-hal yang kayaknya bagusan gini deh gitu. Cuman kan selera di luar diri kita itu maupun di lingkungan maupun di keluarga inti itu kan macam-macam orangnya ya. Jadi kadang-kadang udah sampai di tahapan biarin deh perubahan itu, kalau gue mendingan gue bisa lakuin. Aku selalu pakai patokan angka 1-9 gitu ya Bang Wan, biar lebih okay gambaran aja gitu. Jadi kalau gue lakuin bisa 9 pribadi, tapi kalau gue kan kita bermasyarakat, berlingkungan juga, udah biarin kalau mereka pada maunya 6 ya nggak apa-apa deh gitu. Mungkin ini karena di fase usia ya, tapi kalau mungkin dulu anak-anak ya atau remaja ya bahasanya ego banget, maunya kayak gini dong, gini-gini. Atau mau tujuan misalnya, mau tempat makan atau tempat rekreasi, maunya ke sini. Tapi kan kita nggak pergi sendiri, kita pergi bersama. Jadi harus mau seleranya bareng-bareng, maunya kemana, walaupun itu bukan tujuan kita. Itu nggak sih yang dimaksud perubahan pagi ini?
0: Iya, bisa.
1: Aku
0: juga
1: agak ngeblank nih, Bang Wan.
0: Tetapi gini, pasti itu kan kalau perubahan dalam segi itu egosentris kali ya, itu yang pengen dirubah kali ya. Nah itu gak apa-apa. Ya itu kembali lagi bahwa setiap orang kan kadarnya beda-beda ya, Mas Bayu.
1: Betul.
0: Ya gitu. Nah kalau Mas Bayu
1: target ada tujuannya
0: betul sekali, ada yang perlu diprioritaskan dulu nggak untuk perubahan yang saat ini emergensi nih, atau nanti aja lah gimana sih gitu, atau gimana?
1: Biasanya kalau secara umum gitu, general kita pakai udah checklist, kemudian ada skala prioritas. Walaupun kita udah urutin nih, kayak angka indeks gitu, 1-10, urutannya apa, dari mungkin yang teringan maupun dari yang terberat. ke yang teringan. Tapi bukan berarti kaku. Kadang-kadang proses untuk tujuan yang kita inginkan itu terpaksa harus tidak berurutan, tidak skala prioritas. Betul, karena betul. Ada faktor eksternal di luar badan maupun di luar lingkungan kita kan. Ya nggak apa-apa, loncat dulu. Nggak selalu indah dari 1 sampai 10 berurutan atau 10 ke 9. 10 ke 1 berurutan, nggak apa-apa. Jadi loncat dulu, nanti ada yang bagian checkpoint yang ketinggalan tadi, kalau bisa kita kita mundur sedikit nggak apa-apa demi untuk menuju ke tujuan yang lebih jauh gitu, bahwa jadi bahasanya nggak kaku, harus berurutan walaupun di atas kertas kita wah harusnya indahnya begini dong bla bla, tapi ada suatu saat yang harus terpaksa mundur dulu tapi untuk terjadi loncatan yang lebih baik timbang nggak mundur dulu gitu. Kayak kalau kita mau main olahraga narik panah itu, nah terpaksa agak mundur dulu kan anak panahnya ya kan. Nah tapi nanti loncatnya lebih tinggi ketimbang kalau nggak kita tarik, nggak ada tekanan daya dorong kan. Ini juga ini ilustrasi ya, jangan terlalu dipikirin teknis banget gitu, nggak. Cuman kan pertanyaannya juga karena general begini kan, jadinya ya itu sih bang. Jadi tapi itu semua tampaknya nggak dari kecil, itu kita seiring dengan kita juga belajar hidup, berlingkungan gitu, itu kan terus juga faktor U juga jadi kan makin kesini makin bijak tuh barangkali gitu, walaupun yang harusnya menilai orang lain sih. Kalau kita makanya masih beleleran aja kayak waktu zaman TK dulu.
0: Iya, tapi mungkin dalam setiap usia pasti ada aja lah ya inginan
1: fase-fasenya ya. Untuk itu ini berproses, kemudian tujuan udah sampai mau di titik ini, kita tambah lagi targetnya gitu. Ada tipikal yang kelarin dulu sampai di target ini, kelar baru nambah, daripada ini nggak kelar-kelar. Nah kalau koreksi, kalau saya setiap orang beda-beda, ada kalau saya udah dikit lagi titik finishnya ini, gue tambah lagi daripada yang udah finish, nanti start baru lagi, rada males gitu. Jadi, tapi selesai. Sambil kita mau step berikutnya, yang ini udah finish, nanti sambil mau step yang berikutnya, tujuan yang masih panjang itu, yang ini finish sudah kelar nih. Nah, kita lanjut gitu. Nggak ada garis putusnya gitu. Nggak ada
0: garis putusnya ya.
1: Tapi ini kan teknis masing-masing dan nggak usah dipikirin sih. Itu seiring sambil berjalan aja. Suatu ketika mungkin jenuh dengan itu, kemudian kayaknya udah nggak kayak dulu misalnya kalau usia produktif gitu ya, produktivitas gitu. Jadi, sekarang kita selesaiin dulu sampai step dulu, setelah ini kelar, baru ini daripada nanti kalau pesan yang sesepuh dulu, kamu belum diselesaikan ini, udah nyambung lagi. Terus aku bilang, iya bu, mohon maaf ini bukan lagi nyatet di buku bon warung nasi makan siang, belum kelar selesaiin dulu tagihan ini bercandaan dikit ya, jangan dia berarti takutnya ada yang begini. Selesaikan dulu tagihan bulan ini baru buka lagi lembaran baru, jangan nyambung nggak kelar-kelar utangnya, kesian ibu itunya warung.
0: Enggak
1: bercanda.
0: Selamat pagi bu warung. Selamat pagi bapak ibu, nampaknya ini flashback kaitannya dengan ada
1: sama gitu. Saya terima dengan
0: kidding mas, kidding. Alright, baik mas okay. Bayu, kita saatnya kita bacain dulu fans-fansnya lo be.
1: Oke, lebih juga, lebih terserah apa aja mereknya gitu.
0: Ada TEPI ya, Mas Bayu.
1: TEPI.
0: Intinya ya. Jangan menunda, jangan tunggu lama-lama, melakukan hal yang baik. Karena waktu nggak pernah nunggu, kita siap.
1: Setuju.
0: Waktu terus berjalan, meninggalkan, nggak akan kembali lagi.
1: Ya boleh, setuju.
0: Boleh,
1: nanti
0: ya?
1: Boleh juga gabung di sini, tapi nggak apa-apa. Jadi kan punya orang punya ininya masing-masing gitu, nggak apa-apa.
0: Punya.
1: Tidak dalam rangka Olimpiade, tidak dalam rangka salah benar. Ya ini kan punya perjalanan hidupnya masing-masing. Maka itu TV, salam buat keluarga.
0: Alright. Baik, lanjut lagi. Hold on. Tahan. Ada dari
1: itu mobil zaman dulu ya.
0: Dia mah bisa.
1: Yang pedan itu.
0: Ya Allah.
1: Kenapa ya? Sebentar Bang Ko. Izin, kalau Bang Wan tuh ngomong yang sekarang itu kok berasanya kayak era yang dulu gitu loh.
0: Gitu. Alright.
1: Padahal beliaunya kan masih kekinian banget, Gen Z ke sini ya, malah mau Gen Alpha tuh.
0: Kita kan masih
1: maksudnya ponakannya.
0: Bisa aja. Alright.
1: Okay.
0: Terus ada Bang Gilang. Pagi Mas Bayu, sehat selalu.
1: Bang Gilang.
0: Berubah Satria Bajang. WKWKWK. Saya yakin nih, rambut hitamnya Mas Bayu belum berubah jadi uban. Hehehe, guyon katanya.
1: Pertanyaan menghilang kalau sudah, tapi kan ada malah yang orang tambah lebih bijaksana kalau dia sudah putih semua.
0: Itu dia.
1: Dulu ada beberapa tokoh anak bangsa kita yang, makanya ini idenya tetap cemerlang, walaupun sudah dia tidak belang, udah nggak hitam lagi, tapi malah putih semua, tapi bersahaja.
0: Bersahaja.
1: Dan masih diterima oleh para tukang cukur, karena Pak sekarang keren yang jatuh di ubin saya nggak hitam lagi, ada putih yang putih.
0: Oh
1: yang menarik ya.
0: Alright.
1: Selamat pagi para barbershop.
0: Okay.
1: Tapi belum buka sih karena masih terlalu pagi.
0: Mungkin
1: dia kan sampai semalam
0: baca,
1: tuh menggunting lumayan penglaris.
0: Okay.
1: Makasih ya Bung Gilang. Salam.
0: Okay. Lanjut lagi ada Ibu Aini di Depok. Assalamualaikum pagi.
1: Ibu Aini. Selamat pagi.
0: Mas Bayu apa kabar? Sehat selalu ya.
1: Sama-sama ya Ibu. Salam sehat selalu buat keluarga semua. Baik. Terima kasih.
0: Terus ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wawan. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Ibu Taimi. Iya sama-sama, salam sehat selalu.
0: Lanjut ada Bang Harry Kalianyar. Selamat pagi Mas Bayu, sehat-sehat.
1: Bang Harry,
0: baik Mas Ye, katanya gitu.
1: Iya, terima kasih Bang Harry Kalianyar, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bercandaan dikit, apa nopo? Mungkin itu ada template-nya. Mungkin next waktu template-nya diganti-ganti.
0: Apa
1: Memberi salam, salamnya.
0: Gimana tuh?
1: Oh enggak ya, beda ya, tetap itu koma beda ya.
0: Yo ido.
1: Saya kira templatean semua gitu.
0: Oh no.
1: Kalau siapa pagi, enggak ya, enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan dirubah, ada yang lucu deh.
0: Ya Allah.
1: Agak serius banget tuh.
0: Oke, ntar kita.
1: Saya berusaha mau lucu, tapi kenapa jadi bawanya serius? Oh bekas kemarin nih, selesai Bang Wan ngadain seminar.
0: Bisa jadi, mungkin ada yang template. Ah udahlah, Mas Bayu lagi. Udah, oh masih ada nih sisa ini, aku kirimin lagi mungkin. Kita.
1: Kalau sisa kue boleh loh, kalau sisa yang kemarin. Tampilkan di sini dalam bentuk dua dimensi, nanti Abang Wan yang akan
0: menyebutkan
1: itu berapa.
0: Iya, I mean masih simpenan chatnya masih ada. Oh, Mas Bayu lagi. Oke okay deh, gitu kali.
1: Ya nggak apa-apa, dengan senang hati.
0: Yang pasti masih semangat untuk
1: menyapa-nyapa, mencolek, nice. Ya kan? Walaupun kalau Bang Po sedikit nanti kalau dilihat coba mencolek apa sih? Oh dulu tuh sabun yang ukuran setengah kilo tuh yang kalau makanya dicolek dikit taruh di penggilesan. Penggilesan? Wah sekarang udah nggak ada. Adanya sekarang udah pakai yang kiloan berapa duit gitu. Atau yang pakai koin terbaru. Bawon dikit lo kapan-kapan ada tema sedikit dong agak umum gitu. Orang kenapa ya sudah ada jasa laundry per kiloan, kenapa sekarang ada yang koin? Lah kan malah kita nyuci sendiri di sana. Bukannya lebih lama.
0: Itu bukan. Dia. Ya udah ntar kita buat
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu lebih lama ya. Itu kapan-kapan di bisnis UMKM boleh ya. Orang mudah kita mau tinggal nyantai, barangnya datang ke rumah rapi. Tapi kenapa malah ada yang itu dan itu lebih rame. Walaupun mesinnya juga lebih baru-baru sih sekarang.
0: Siap,
1: ini
0: siap.
1: Tidak dalam rangka asosiasi laundry nasional bukannya.
0: Right.
1: Karena beliau ini belum pada buka. Belum pada bangun.
0: Ada juga
1: belum 4 jam ada loh kata Bang Wan.
0: Siap. Ada lagi nih dari Mas Orik Jember.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi Mas Bayu. Kalau ngomong perihal perubahan, jenengani pun adalah salah satu agen serta motivator perubahan ke arah positif, ngono loh. Sudah barang tentu kalau jenengan selalu positif menyikapi hal-hal itu, ya ndak diinginkan. Sukses selalu untuk jenengan Mas. WKWKWK.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Di situ WKWK Bang Orik, Mas Orik saya isi di sini. Bang Wan bilang XI gitu kan. Ya kan ada WKWK ada XI. Terus kalau kentawan gennya atau kalau yang hihi atau hihi terus sebagai 3X 3 kali gitu itu oh itu yang lebih dulu gitu kan. Jadi ada fase-fase generasinya.
0: Okay.
1: Makasih Mas Orik, salam sehat selalu. Demikian buat Mas Orik dan sekeluarga Anda menyusun kata-katanya keren deh gitu.
0: Siap,
1: aku belum kepikiran, Anda udah kepikiran duluan. Keren kan?
0: Kalau yang ini tahu nggak nih? Tolong ditebak, pasti udah tahu ya dengan kalimatnya. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya. Mas Bayu keren banget, semangat 17 Agustus, merdeka, merdeka, merdeka. Udah Wawan, terima kasih.
1: Mending disebutin, kalau yang ini kayaknya nggak template, itu keren banget. Dengan Abang dan Pok, siapa ini? Kita mesti siapa?
0: Oke, ganti ya. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan?
1: Abang Pok, dia buat template sendiri, nanti buat tolong dikirimin, dipasang gitu. Bisa aja, temanya dalam rangka 17-an.
0: Bukan, ini Unilinda.
1: Oh, Unilinda, ya makasih loh Unilinda. Berarti boleh juga tuh nanti izin hak ciptanya akan diambil oleh Bang Wan untuk sebagai template gitu. Tematiknya adalah bulan RI kita ke 81 bulan Agustus gitu. Lalu gimana sudah mulai ada kegiatan dan Abang Po untuk meriahkan merah putih dengan UMKM-nya. Dagangannya makin macam-macam ya, aneka unik-unik lah gitu, ya, aksesoris.
0: Banyak inovatif, inovasinya.
1: Inovatif. Betul. Okay.
0: Baik, Mas Bayu, mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Bang Wan utamanya, saya yang tetap semangat pagi hari ini hingga tuntas nanti. Amin. Kemudian juga Bang Po semua. Tetap semangat, mungkin sudah ada apa namanya rencana dengan warga sekitar, keluarga, untuk udah minggu keberapa ini mengisi acara, mumpung musim kering gitu ya, untuk mengisi kegiatan. Ingat biasanya pagi atau sore, kalau siang kasihan panas kalau ada lomba-lomba kan. Baik. Tapi kalau ada tenda sedikit nggak apa-apa sih.
0: Nanti ya
1: tendanya disponsorin oleh itu yang biru itu. Kalau yang angkatannya kan dulu yang tenda biru, mungkin sekarang mau ya tenda oranye atau apa yang per meternya berapa, tergantung tebalnya sih kalau kata Bang Wan, karena dagang di tanah Abang. Oke, itu dulu aja Bang Wan. Bang Po semua, semangat semua. Kita Amin. Tunggu on airnya maupun ketik-ketik jempol dan jari lentiknya. Ini yang barang yang benar di gadget ya, bukan jari lentik yang acara malam itu, nanti beda lagi. Bang Wan, tolong dibukakan acaranya. Makasih banyak. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu Cibubur. Di belakangnya melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih sudah nunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Paspornya?
2: Burung Mawar. Ada pantun.
0: Pantun dulu, boleh. Boleh.
2: Ada Mamat di rumah Egi.
0: Cakap. Siapa itu Mamat?
2: Mas Wawan.
0: Ada Mamat di rumah Egi. Selamat pagi Mas Wawan. Ada Mamat. Ada Mamat. Beli bakwan, nah itu dia. Ada Mamat di rumah Egi. Ngapain tuh Mamat pagi-pagi ke rumah Egi? Minta makanan apa gimana sih?
2: Nasi uduk.
0: Ya Allah, nasi uduk. Iya deh, kagak apa, kita maafin. Paspornya dulu, boleh?
2: Pas, aku baru kali ini telepon.
0: Oh gitu, siap. Pro 4 FM. Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya Jakarta.
0: Berubah, gitu.
2: Berubah.
0: Wih, dicakep dah, kayak berubah jadi megaloman nih kayaknya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dede Rio, Mas Wawan.
0: Ya Allah, kemana aja Dede Rio, sombong banget, sombong. Iya, 11-12 sama enyaknya ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Sehat Dede Rio.
2: Alhamdulillah sehat Mas Wawan. Mas Wawan sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, syukurilah, Masya Allah. Mama gimana? Mama gimana?
2: Mama di Ciledug.
0: Oh, di Ciledug.
2: Mama di Ciledug. Cuma kan kita kalau ketemu itu dua hari sekali atau malam gitu, paling malam sampai sebentar pulang lagi gitu.
0: Masya Allah. Ih, seneng banget nih dirimu mau ikutan. Ya Allah, nunggu lagi ya Allah dalam rangka apa?
2: Masya Allah. Baru bangun
0: gitu ya. Allahu Akbar.
2: Tentang perubahan kan?
0: Iya. Ini betul. Keren ya. Masya Allah. Terima kasih. Nah, Dede Rio, kaitannya dengan tema kita kali ini. Perubahan, hal yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam hidupnya Dede Rio apa?
2: Nah, kan ini tergantung kalau secara psikologi terbagi dalam beberapa kan, maksudnya perubahan itu kan ada perubahan kepribadian, perilaku, terus ada sosial, identitas, ada kognitif, itu ada juga tuh. Nah, kalau yang terjadi di sekarang ini kalau aku lihat itu kan. Yeah. Yang paling dua tertinggi itu adalah perubahan sosial dan perubahan identitas. Yang kalau dilihat dari kacamata aku pribadi ya, tidak melihat dari yang lain. Dari kacamata pribadi aku, dua teratas gitu. Dan yang paling sangat signifikannya adalah perubahan kepribadian gitu loh. Yang dilihat dari satu, dari 10 dari 10 orang ya 5 dari ketiga itu ada Mas Wan gitu. Nah, tentang perubahan nih kan seru banget nih Mas Wan.
0: Betul banget.
2: Apalagi kan kalau udah tentang perubahan identitas itu yang apa namanya? Yang paling bahaya banget gitu kan. Gitu, melihat kayak mendefinisikan diri sendiri gitu. Jadi kan identitas itu ada yang memang diklaim diri sendiri, ada yang memang diklaim oleh orang lain. Contohnya kalau kebaikan itu bukannya dari diri kita yang bilang baik gitu.
0: Betul.
2: harus insight dari luar kan, artinya dari luar ke dalam gitu loh. Dari outside, dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar.
0: Betul. Oke, kalau dari Rio sendiri untuk menyikapi perubahan ini perlu waktu nggak sih, atau ada high priority? Kayaknya ini gue begini nih, gue lebih harus bersosialisasi lebih banyak lagi, gue harus bersedekah lebih banyak lagi, atau gue udah cukup lah, gue harus me time buat diri gue atau apa? Gimana?
2: Kan sebenarnya itu udah diajarkan dari zaman Rasulullah kan, sebetulnya gitu. Lewat ngaji bisa, terus bisa dengerin dakwah bisa, ataupun dengan bersilaturahmi pun bisa. Tinggal tergantung bagaimana kita gitu ya Mas Wan. Nah kalau di era sekarang ini mungkin kalau di pribadi di Dario sendiri pun ngobrol dengan orang yang wise, yang bisa diajak tukar pikiran, contoh kayak sama Mas Darmawan gitu kan, yang memang Mas Darmawan udah tahu luar dalamnya dan arti ada kedekatan emosional yang artinya ini nggak bisa nih kayak gini nih, lu kemarin nggak kayak gini nih, ya lu harus berubah lah gitu, dari negatif ke positif, dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Itu kan yang perubahan itu yang memang signifikan, apalagi dengar dari orang lain.
0: Betul.
2: Pendapat orang lain gitu.
0: Iya.
2: Gitu Mas Wan.
0: Oke, yang pasti
2: tapi di zaman sekarang ini yang terjadi adalah ketika seseorang bercerita tidak ada yang mau mendengarkan Mas Wan.
0: Nah, itu dia, sedih banget nampaknya kita kayak itu. Seperti diabaikan oleh lingkungan gitu ya.
2: Nah, itu yang makanya di zaman sekarang ini dari era 2000 ya, kalau di Dario ikutin Mas Wan, artinya dari 2008 ke 2000, era tahun 2000 milenial Mas Wan ya, 2008 sampai 2000 itu masih ada Mas Wan. Masuk era 2012 ke sini semakin sedikit, di 2015 ke sini semakin sedikit Mas Wan, bahkan tidak ada gitu, karena sudah kecenderungan orang-orang curhat di media sosial.
0: Gitu. Oke, baik. Menandakan kalau curhat di media sosial dalam artian apakah ini terlalu transparansi, terbuka, bahwa gue open minded atau ya begitulah, atau ini menandakan bahwa orang tersebut kayaknya ya udahlah, ini urusan my business, boleh siapapun boleh tahu begitu.
2: Nah, kan sebenarnya kan perubahan kan banyak ya maksudnya. Yang kalau secara yang sudah memang sangat mental itu harus jangan malu untuk ke psikiater.
0: Baik, seperti karena, itu ya.
2: Iya, karena karena sudah tidak ada yang mau mendengarkan, jangan mencari artinya pelampiasan atau pelarian seperti ke judi online, terus ke
0: pinjaman online,
2: ya drugs atau ke yang ke arah negatif gitu, yang menyebabkan akhirnya perubahan itu semakin dalam, semakin deep lagi, yang akhirnya nggak bisa keluar dari situ Mas.
0: Betul, betul banget.
2: Yang mengakibatkan, yang mengakibatkan adalah orang di sekitar, gitu. Karena perubahan itu sendiri, gitu.
0: Baik. Jadi seperti begitu itu ya, iya Dede Rio. Yang pasti kita sendiri yang mengetahui akan hal perubahan, kapan perubahan itu bisa dapat kita rubah menjadi hal yang lebih baik lagi, positif begitu ya. Baik.
2: Begitu.
0: Iya, Dede Rio, ada sapa salam dari Bang Gilang di Karawang. Selamat pagi Dede Rio, salam kenal dari Karawang. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
2: Salam kenal. Nah. Itu Mas Gilang tadi ya Mas ya?
0: Yo, belum. Oh iya, yang tadi. Siaran. Hikmah
2: salam
0: pagi.
2: Salam kenal. Semoga nanti kita bisa ngopi bareng.
0: Yo. Bener nih. Bang Gilang, kita ditawarin ngopi bareng sama Dede Rio nih.
2: Nanti Dede Rio chat.
0: Kita
2: janjian. Siap.
0: Mau tukeran WA-nya nanti boleh.
2: Itu jadi kok. Boleh banget.
0: Siap,
2: boleh.
0: Baik.
2: Masih ada nomornya Mas Wawan kok.
0: Alright. Wow, mana ada. Dede Rio smart menanggapi topik pagi ini. Nice, kata beliau.
2: Ya kan cuma yang paling artinya gini, yang ada sedikit. Ini bukannya Dede Rio mau arti mau menyalahkan tentang pendahulu atau yang sekarang, tidak. Karena Dede Rio ada di fase di mana era Gen Z dan era sebelumnya.
0: Yo, itu maksudnya. Beneran, siap.
2: Artinya karena mungkin yang generasi sandwich yang kalau sekarang bilang generasi sandwich ya. Generasi sandwich ya, yang merasa karena tekanan itu yang akhirnya jadi perubahan itu semakin kuat karena tekanan dari dalam juga gitu. Nah, ada peran dari keluarga terdekat, orang tua, keluarga itu yang sangat berperan sekali.
0: Jadi bisa dibilang gini nggak sih, kita boleh ada perubahan mungkin dengan bantuan lingkungan kita.
2: Oh iya, iya, itu sangat berperan, Mas Wan. Contoh gini, Mas Wan. Ini namanya aku samarkan.
0: Sebut si Mawar. Jangan Mawar mulu, napa? Yeah. Bosen. Sebut aja si ya. Melati ke, iya, Tulip dah, Tulip.
2: Jangan melati, Mas Wan.
0: Iya, kembang goyang. Ngeri. Kembang goyang. Atau enggak itu kembang itu aja. Kembang pasir, enggak Allahu Akbar, bau ya, udah dah, pokoknya itu dah.
2: Oke. Nah, gimana? si bunga ini saat di sekarang ini berusia 21 tahun, Mas. 21 tahun. Yang tadinya kita cuma sekedar kenal karena kedekatan dari pekerjaan, Mas, gitu maksudnya. Nah, kita nggak tahu dia ketawa. Dia seperti biasa ketika ketemu sama semua orang dia ketawa ini. Tapi ketika dia sendiri karena tekanan itu yang perubahan itu ya, yang perubahan itu yang orang-orang tidak tahu, yang artinya tidak ada arti gini, Mas Wan, Mas Wan kenapa gitu, Mas Wan gimana kabarnya, dari bertanya itu akan berkembang gitu. Kenapa sih Rasulullah itu mengajarkan tentang silaturahmi ya. Ini gunanya untuk seperti ini. Jangan sampai seperti si bunga ini akhirnya ketika dia ini, kalau saat itu Dede Rio tidak chat dia dan minta untuk ajak ngobrol, dia udah bunuh diri, Mas Wan, pada saat itu.
0: Okay.
2: Nah, barulah akhirnya dia cerita berarti kalau di ini nih, kenapa Dede Rio bisa 10 orang itu, karena Dede Rio mengumpulkan, artinya yang seperti ini, Mas Wan, artinya tidak bisa dibiarkan juga, dan tidak bisa artinya kita tiba-tiba ada apa lo, nggak bisa gitu,
0: nggak seperti itu ya,
2: intuisi.
0: Intuisi main berperan di situ ya,
2: intuisi. Iya, intuisi, balik lagi, Mas Wan. Kayak gitu.
0: Baik, kalau begitu dilanjut lagi, ada sapa salam dari Unili Dayanti di Kedoya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, tante. Assalamualaikum, Bang. Apa kabar? Tentu sehat-sehat saja ya. Salam kenal, semangat selalu, merdeka dari Tante Lida Yanti.
2: Merdeka. Pokoknya buat om tante, adik kakak, siapapun itu, artinya Dede Rio cuma kasih tahu di era sekarang ini, artinya mungkin perubahan itu cepat terjadi, apalagi tentang perubahan kognitif.
0: Baik.
2: Tapi lanjut. Tapi jangan sampai artinya perubahan ini yang berdampak luas yang mengakibatkan kerugian dan hancur, Mas Wan. Itu kan yang kita takutin. Gitu, lebih baik daripada stres. Kita ngobrol sambil dengerin RRI Pro 4.
0: Alright, benar. Sersan aja serius tapi santai gitu ya.
2: Betul,
0: Saik. Yoi. Alright. Terus ada lagi nih, Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, Bang Rio. Masya Allah, salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya, Bang. Wah, luar biasa.
2: Aduh, keren.
0: Wah, luar biasa penjelasannya, Abang. Bisa jadi rujukan akademik nih. Sukses selalu buat Abang ya. Oh iya, Abang, boleh minta nomornya, Bang Rio, sebagai bentuk jalinan silaturahma? Silaturahmi.
2: Silaturahma boleh. Ya?
0: Boleh? Aku kirim?
2: Boleh
0: ya. Alright, siap.
2: Nanti aku chat ke Mas Owen ya.
0: Okay deh, siap. Lanjut gitu, lagi ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum, Bang. Salam kenal, sehat-sehat selalu ya, katanya.
2: Salam kenal tante, kakak yang ada di sana, yang ada di Depok.
0: Terus ada Bang Gilang di Karawang. Saya yakin seorang Dede Rio, seorang yang bertanggung jawab.
2: Waduh, kalau kalau bertanggungnya kita nggak tahu.
0: Tapi ya, dijawab dong, tolong jawab.
2: Bisa,
0: begitu
2: bisa
0: ya.
2: Bisa kalau jawab bisa. Uh-huh. Contoh kayak Mas Wan, jadi uh-huh. ini oh bisa jawab Mas Wan. Alright. Bertanggungnya, bertanggungnya bisa. Uh-huh. Cuma kadang-kadang tergantung angin nih Mas Wan.
0: Iya, iya. Kemana angin berlalu gitu ya? Oke. Okay.
2: Tidak ikar janji, gitu maksudnya.
0: Siap, 87 kalau begini. Iya, iya. Alright. Baik. Iya. Aha, Dede Rio mau kirim salam
2: tapi
0: buat siapa?
2: Tapi aku boleh salam salam nih maksudnya.
0: Boleh dong, siap, silakan.
2: Mm-hmm. Yang pertama untuk ibunda tercinta. Ah. Ini pasti dia sudah bangun jam segini dari. Buat Ibu Merpati yang tidak pernah ikar janji.
0: Itu tagline aku tuh buat mamanya, jangan ditambah-tambah. Ya Allah, bo remeh ini. Ah, Bu Merpati ini anaknya nambah-nambah itu harusnya punya saya. Oke. Lanjut.
2: Untuk bunda aduh aku lupa namanya. Mira. Untuk Tante Wulan, untuk dan lain-lain seluruh pendengar yang tadi tante yang di Limo Depok terus Bang Gilang. Terus
0: ini ada lagi nih Bang Tante Gilang. Siti Maisaro atau Om Haris. Assalamualaikum Bang Rio, Aye Bang Haris. Halo, nih salam tante, kenal ya Bang Rio, sehat-sehat selalu ya.
2: Sehat-sehat juga Om Tante. Yeah. Semoga kita bisa silaturahmi nanti di RRI. All kita ngopi right. bareng.
0: Amin.
2: Dan Yang pasti jangan stres lebih baik.
0: Saik aja.
2: Kita dengerin RRI Pro 4. Kita ngobrol.
0: Aduh, dapat dukungan. Siap.
2: Oke. Oke banget. Mungkin aku sponsorin aqua gelas 10 gelas.
0: Ya Allah.
2: Amit-amit enggak masukan bercanda.
0: Iya, I know. Oke, siap deh kalau gitu.
2: Terus untuk Dokter Largo kembar SPKJ, untuk Dokter Marsya Somokil, selamat pagi. Karena dua dokter yang paling ganteng dan cantik. Dan serta semuanya yang beraktivitas di pagi ini Mas Wan.
0: Alright, baik. Terima kasih.
2: Begitu Mas Wan yang ganteng,
0: siap sama-sama. Masya Allah, Dede Rio yang manis dan cakep, keren. Iya, oke. Ditunggu ya. Oke, assalamualaikum.
2: Oke, Mas Wan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ditahan dulu yang telpon dan WhatsApp. Nanti Ayu bacain ya, karena kita juga akan jeda lagu dulu. Katanya Bang Gilang. Boleh Dede Rio nanti kita tukaran WA ya. Tambah tali silaturahmi. Hehe, kembang goyang. Hehe, bunga dahlia. Ya, Pak Tupar, mohon maaf kita dengerin break dulu lagu boleh ya, nanti habis itu ya. Oke, baik ya. Baik, lanjut lagi. Pak Romati Lambak Banten menyampaikan salam Bang Rio, semoga sehat, kata beliau juga. Iya, terus baik. Bang Nurdin Gafer menyimak aja kagak apa. Baik deh, jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

berapa ini? Pukul 7 ya? Yang nelpon nanti selepas kabar berita boleh ya? Boleh ya? Oke. Ayo bacain dulu aja WhatsApp boleh ya? Boleh. Alright. Baik. Ade siapa nih ya? Ade TEPI di Ciamas Bogor ya. Katanya alhamdulillah selamat pagi Bang Wawan, panjang umur sehat walafiat. Amin. Selamat pagi. Semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih TEPI juga gitu ya. Perubahan itu kata lainnya adalah hijrah, berpindah dari hal yang kurang atau belum baik pada hal yang baik. Nasib bisa dirubah, sifat buruk, rasa malas dan berada di zona nyaman kadang enggak sulit dirubah. Bila nasib itu berubah perolehan materi yang belum cukup, maka perbanyak sabarnya dan perbaiki serta serius dalam hal ibadahnya. Tambah keterampilan diri dan jangan mudah menyerah. Jangan sering ngeluh, usahakan semangat bergerak menjemput rezeki. Harus bisa menerima takdir Allah dan bersyukur berapapun rezeki yang didapat setiap harinya. Gak usah iri pada mereka yang rezekinya udah stabil ya. Coba duplikat kebaikan dan perjuangan apa saja hingga mereka bisa sukses. Terima kasih Bang Owan, maaf bila komennya terlalu panjang. Gak apa-apa, jangan sedih, harga sama. Iya, selamat beraktivitas buat semua abang mpo dari A sampai Z ya, dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan mendapat rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin. Jangan lepaskan dengan lanjut lagi ada Pak Iwan Santoso di Kebayoran. Apa kabar Pak Iwan? Selamat pagi Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Selamat pagi Bang Wan, pagi juga Pak Iwan ya. Semoga sehat, diberikan kesehatan. Amin. Pak Iwan juga gitu, umur panjang rezeki juga lancar ya perubahannya. Ya, perubahan menurut saya ya Perubahan itu perlu dilakukan jika waktu mudanya agak bandel, saatnya belentang-belentong, tapi kalau udah tua mesti rajin ibadah untuk menjemput datangnya dunia yang baru. Itu terjadikan dimanapun, kapanpun. Kita mesti siap. Terima kasih Bang Awan, semoga sehat selalu. Ya, pada-pada kalau Pak Iwan ya, semoga lancar gado-gadonya. Amin. Ya. Terus ada Pak Kuat Waluyo di Ragunan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, semangat beraktivitas. Kalau menurut saya nih Bang ya, yang mudah dirubah yaitu penampilan, seperti pakaian, potongan, rambut, berat badan dengan usaha, cara berbicara, sikap, sesaat mungkin yang sulit seperti watak dan sifat dasar, sifat asli seperti pemarah lah, terus pemalu, sabar, cemas, berlebihan. Gitu aja Bang Wawan. Ya, selamat pagi, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Oke, lanjut ada Mas Sorik. Assalamualaikum Bang Wawan. Perempat FM Suara Budaya Jakarta berubah. Kalau menurut Aye, hal yang bisa dirubah adalah takdir mualak, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran atau tindakan hambanya untuk mengubah keadaan. Contoh nih, kecerdasan, kesehatan dan juga rezeki dan kekayaannya. Sifat manusia pada hakikatnya bisa diubah, terutama yang cenderung merugikan orang lain. Tentunya kudu latihan yang cukup lama. Kalau sesuatu yang kagak bisa diubah, itu namanya takdir mubram. Ketetapan itu bersifat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dipengaruhi oleh usaha, ikhtiar atau doa manusia. Contohnya nih, kematian atau ajal seseorang. Hari kiamat, jenis kelamin, sosok orang saat lahir, dan ada ya beberapa lagi. Itu sih Bang Wawan. Salam buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya. Amin. Terima kasih. Ya, sampai kelar. Salam buat seluruh pendengar setiap perempat, semua sehat-sehat selalu ya, lancar rezekinya. Salam juga buat Om Agus dan Tante Anda di Setu Cipayung. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari hal-hal negatif. Oke, makasih Bang atas kesempatannya. Sami-sami. Ya, tadi Pak Nurdin juga menyimak aja, gak apa-apa. Ada lagi Afif Mukminin di Sumenep Madura. Waalaikumsalam Suara Budaya Jakarta. Hal yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam diri kita, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya harus berubah dalam hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti kebohongan, kecurangan dan lain-lain. Salamnya buat Mas Bayu, Pak Mukimin beserta istrinya di Surakarta, Mas Haris, Umi Linda. Oke, terima kasih. Sekian lengkong untuk Mas Afif di Sumenep.

0: KBT jam 7.
1: Abang Po, warga RW 07 Kelurahan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ngedapetin pelatihan urban farming untuk ningketin ketahanan pangan keluarga. Kegiatan yang dilaksanain di kantor sekretariat RW itu diinisiasi kelurahan bersama Badan Narkotik Nasional KOTE atau BNNK Jakarta Utara dan Universitas Indonesia UI Jumat kemarin. Lurah Tanjung Priuk Febrio Eka Putra mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang dinilai mampu ningketin pengetahuan dan keterampilan warganya dalam pengelolaan lingkungan secara produktif. Febrio juga mengungkapin bahwa pelatihan bertema ngebangun sustainable area melalui community garden farming dengan pendekatan sirkular, ketahanan pangan, dan waste to energy. Ini juga membekali warga dengan pemanfaatan sampah menjadi energi sebagai bagian dari pengembangan kawasan yang mandiri dan berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, ide cerita pedas Level Up, karya Segi Film terpilih sebagai penerima Lawang Sewu Film Fund pada ajang Lawang Sewu Short Film Festival atau WLOFF 2026 yang digelar pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Paramesti di Semarang Jumat kemarin negesin bahwa dukungan terhadap sineas muda merupakan bentuk investasi budaya untuk nempatin Semarang sebagai salah satu pusat ekosistem sinema Indonesia. Karya bertema ketahanan pangan dan lingkungan hidup tersebut itu berhasil nyisihin 31 proposal dan berhak memperoleh dana produksi sebesar 50 juta rupiah. Sampai dimari dulu beritanya. Aye, Bang Wawan, Darman Ismail kembali hadir nanti di Kabar Jakarta pada pukul 8 waktu